0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asta cita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, asta cita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada ketum terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
13: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
14: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
13: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MW hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
15: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
13: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
17: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
18: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
21: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
22: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
22: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan. Di antaranya adalah JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. JPO Tebet, Jakarta Selatan. Dan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

0: Jambi pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Oke, benar. Selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, kembali kita bersama untuk opini publik di kebersamaan edisi hari ini, pendengar, untuk hari pertama di bulan September 2026 ya. Dan kami nantikan Anda, pendengar, ini terkait dengan polisi yang masih memburu ya, terkait dengan pelaku tawuran remaja di kawasan WTC yang masih diburu ya, karena masih ada yang belum tertangkap ini pelaku dari tawuran di WTC Kota Jambi. Silakan mendengar di line telepon kami untuk bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi hari ini ya, terkait dengan tawuran yang masih menjadi buronan ini pelaku dari kekerasan terhadap sesama remaja ya, ada tawuran yang menyebabkan seorang remaja ini tewas ya dalam kejadian tawuran tersebut. Pendengar, silakan di line telepon kami Pro 1 RRI Jambi untuk bersama Pro 1 RRI Jambi dalam opini publik di edisi 1 September 2026. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 08 11 67 07 88 50 ya, di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, silakan, apa opininya nih ya. Kabut asapnya udah mulai menipis ya di sana ya?
1: Menipis, Budi.
0: Menipis ya, alhamdulillah.
1: Kemarin ada 2 hari atau 3 hari yang saya bilang kemarin kan, saya masuk rumah.
0: Tapi hari ini sudah menipis.
1: Ada.
0: Tapi enggak tebel lagi begitu ya.
1: Tapi ada orang enggak ada yang pakai masker itu kan. Aduh.
0: Enggak ada. Lah kebiasaan pula orang Jambi nih.
1: Betul, tidak andar lah orang itu.
0: Iya, lah kebiasaan pula.
1: Pasti orang berjalan puluh kilit lagi yang pakai masker. Kalau orang pakai masker,
0: oh, yang pakai mask banyak ya, yang pakai masker tidak ada. Iya.
1: Saya ditanya orang, kau ngapu jangan pakai masker,
0: Iya. Iya betul, takut pula sakit.
1: Lebay banget.
0: Iya bener, yang penting kita sehat, ya kan? Iya betul. Silakan nih, terkait dengan tawuran remaja masih ada yang
1: tinggal yang bulan lalu itu, ya?
0: Yang baru kemarin ini, yo. Bulan Agustus masih ada berapa? 6 orang ya DPO ya?
1: Ya, aku yang 3 bulan yang lalu tuh.
0: Enggak, yang baru Iko.
1: Nah, itu sampai dapat,
0: ya. Masih 6 orang DPO ya. Nah,
1: kalau enggak dapat, kita kan ada punya orang tuanya enggak? Cari dulu kan. Baru cari punya orang tuanya, itu kan lama itu. Dapat nanti kan orang tua dapat ke mana ya kan?
0: Iya.
1: Enggak dapat bulan ini, bulan depan, bulan depan, tahun depan.
0: Pokoknya itu, dicari terus, iya.
1: Ya, harus gas. Ya dapat seminggu, dulu, setahun, sampai 5 tahun sampai aku dapat. Supaya sejam aku mencari temu uji kan. Jadi akan datang tak terbuat lagi ya tuan.
0: Yeah.
1: Sekarang ngeri-ngeri balik malam-malam temu uji kan. Lagi orang yang satu yang berlakunya kan sih kan anak-anak muda yang lain terkena tuan. Anak saya kan balik malam-malam tu yang kadang sedang lagi ngajar anak-anak ABS temu uji kan. Balik sakit ya, ya. Dia apa kami balik kangen orang tidak ada ya, tuan. Pernah ditemu dia pun temu di pembetung dengan Joni itu. Pernah nah, banyak sahur pakai apa egret panjang bukti kan. Banyak itu orang tu orang anu BS banyak kalau ada orang puluh dari sana. BS orang mana saya itu kan. Itu banyak apa yang puluh bukti.
0: Iya betul.
1: Ya, ada pun lewat. Kenapa lewat orang serempak itu bukti kan di belakang. Kita ngeri kalau seorang macam-macam dua-dua itu memang ditahan lah bukti kan.
0: Nah,
1: kalau Dewek-dewek. Kalau merame tak mau sih ya tuan. Kalau dewek-dewek motor lalu ini jagang di bintang. Masa mana sawit-sawit tak kasi mah ya jadi.
0: Iya iya.
1: Campur aduk tadi itu kan. Ada yang dari kotanya, ada yang di mana-mana campur aduk itu kan.
0: Iya.
1: Dapat jangan sampai dapat mesti yang segera cari dapat.
0: Siap.
1: Tugas polisi mesti kan. Tak tahun dah dapat tahun ini tahun depan.
0: Terus yeah.
1: Sampai dapat.
0: Ya.
1: Dapat baru selesai kemudian.
0: Siap.
1: Terima kasih Mudi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar masih kami nantikan Anda ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo juga, selamat pagi Mudi.
0: Iya, pagi. Silakan apa opininya?
2: Itu tawuran antara Balno yang anak muda, Mei.
0: Iya, yang apa ngajak-ngajak lewat media sosial.
2: Oh, itu mungkin
0: di WTC ya. Kejadiannya di WTC. Mana? WTC.
2: Oh, di WTC. Kejadian kapan itu?
0: 15 Agustus.
2: Oh, 15 kemarin ya. Itu kalau sekarang tuh yang 6 orang itu cari DPO-nya tuh ya.
0: Iya.
2: Ah, itu benar-benar dicari lah itu kemana pelajaran ada orang tuanya apa enggak itu ya. Kalau alas sekarang lah susah kalau itu kan mungkin sekarang itu kan tergantung dari orang tuanya lah kan. Apalagi dia saya orang anak pelajar memang harus bebas diawasi ya lah. Kalau malam kuliah jam berapa pulangnya jam berapa itu ada di sini orangnya kadang tuh kemarin juga ada tawuran sudah lama itu bau sih. Dasarnya sangka itu orangnya baik, tidak sangka-sangka begitu ya dengan orang tuanya tahu-tahu dia berapanya itu ada tawuran juga ya. Jadi geng motor juga ya. Nah itu kita sekarang itu benar-benar mengawasi anaknya yang coba apalagi belajar ya. Ya mungkin yang di PO itu yang nomor itu harus memang benar-benar dicari itu baru. Sampai dapat itu kan. Nah kalau ada tuanya tahu mungkin tahu lah gitu kan ya. Ya kita memang nawar pengawasi anak sekarang itu Mbak Uci ya. Oke itu saja Mbak Uci.
0: Baik, makasih.
2: Ya, makasih Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di 08 11 67 07 88 50. Polisi sudah menangkap para remaja yang tawuran, tapi masih ada 6 orang yang buron begitu ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana? Udaranya sudah segar atau masih ada terasa kabut asap?
3: Ada kabut-kabut sedikit, Mbak Uci. Tapi ada. Alhamdulillah udara sudah segar lah, Mbak Uci.
0: Sudah
3: udara.
0: Segar. Alhamdulillah.
3: Ya, tidak terlalu apa ya kalau di terlalu pedih gitu tenggorokan ya.
0: Tidak terlalu bau bakaran.
3: Ya, kadang cuman ini Mbak Uci kadang tetangga-tetangga ini bakar apa gitu kan bau
0: telat bukan? Bakar ini apa bakar itu? Sampah.
3: Ya, bakar sampah gitu kan malam kadang sampai orang tuh kadang bakar mungkin pagi sore kadang sampai malam gitu Mbak Uci kan?
0: Oh, banyak yang dibakar.
3: Ya mungkin sampah-sampah basah atau apa gitu Mbak Uci kan sangke-sangke gitu kan?
0: Oh iya.
3: Iya bau Uci gitu kan?
0: Oh, masyaallah.
3: Cuman itu kita itu ngerinya kalau bakar-bakar sore sampai malam hidup itu kan karena tidak dijago Mbak Uci, ngerinya di situ Mbak Uci kan.
0: Iya.
3: Ya terbang takut apa-apa gitu kan ada rumput.
0: Baik.
3: Terbakar itu lah cuman.
0: Baik. Apa opininya ini terkait dengan masih ada ini, yang buron?
3: Buron ya, saya sih yakin Mbak ini pas tertangkap loh buron ini Mbak.
0: Iya.
3: Untuk polisi kan, ya saya yakin. Tinggal antisipasi tadi Mbak, tinggal antisipasi untuk pemerintah ya, pemerintah Jambi untuk tadi memperlakukan apa jam malam terus
0: iya.
3: Terus dilakukan ya, terus antisipasi mungkin polisi bisa ngajak seperti apa masyarakat gitu Mbak, masyarakat nggak ada tawuran tuh cepat lapor gitu Mbak, RT RW gitu kan masyarakat itu kasih nomornya Mbak, sosialisasi lah untuk masyarakat di situ sekitar RT gitu kan,
0: dari
3: kelurahan, jadi ada tawuran sih cepat informasinya cepat gitu langsung. Terus apa namanya untuk medsos mbak kan ada namanya polisi itu apa namanya cyber gitu kan mbak. Tandanya polisi juga tuh mbak untuk apa namanya jika ada di sosial media yang ngajak tawuran itu kan cepat antisipasi tuh mbak. Cepat ditangani, cepat diselidiki gitu kan.
0: Ya,
3: Jadi yang penting itu antisipasinya Mbak untuk pemerintah kita, khusus untuk kepolisian ini, jangan sampai terjadi lagi kan ke depannya.
0: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan yang buronan ini cepat tertangkap dan dihukum sesuai dengan perilakunya, apa tindakannya lah, tindakannya sesuai dengan tindakannya yang dilakukan gitu ya.
0: Iya.
3: Nah, itu aja lah Mbak ya.
0: Makasih.
3: Terima kasih Mbak Uci, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan benar masih di layan telepon 08 11 67 07 88 50 ya, untuk opini Anda terkait dengan aksi tawuran di WTC Jambi ya, yang masih menyisakan ada buronan begitu ya, karena masih buron ini belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ya. Tawuran ini terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 4 dini hari, jadi sebelum subuh ya. Mereka peristiwanya bermula dari ajakan tawuran di media sosial, dan unggahan itu kemudian dilihat oleh kelompok lain hingga akhirnya mereka saling menantang dan bertemu di Mall WTC Jambi. Baik, selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali Mbak
0: Si. Iya, apa kabar nih Bungo?
4: Alhamdulillah, saya Ovian Uci, saya juga ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Sialan kita sudah bagus Bang Jeje.
4: Yo bagus, alhamdulillah ini Bapak Rinda bagus.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi terus Bang Cici ya sering mengomentari era ini untuk ini untuk kemajuan era ini juga ya Mbak ya.
0: Terima kasih. Ya,
4: tidak ada maksud ada apa kan, tidak ada lah. Supaya kita ini berafik gitu lah.
0: Benar. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Apa opini
4: Anda? Di Morobung ini banyak yang tua-tua Mbak. Bentar Mbak ya. Di Morobung ini banyak yang tua-tua Mbak. Jadi mereka lebih suka dengan radio daripada pakai ini streaming ya.
0: Siap.
4: Komentar saja Mbak, kalau buronan ini tidak lepas dari keluarganya, mereka tahu kemana anak-anak lari. Maka orang tuanya yang buronan orang ini ya kasih tahu di mana mereka itu beradanya. Nanti semakin lama, bukan kasus ini menghilang, tidak, tetap 10 tahun juga tetap terungkap. Nah, lebih baik orang tuanya serahkanlah anaknya baik-baik. Orang tuanya tetap tahu Mbak. Nah, saya ini pernah buronan kecil dulu kan, jadi suka orang tuanya, kamu lari sana, lari sini. Nah, ini dari pengalaman-pengalaman sudah-sudah. Dulu Morobung Jambi ini naik mobil buruk, Pak. Sampai 3 hari 3 malam ya. Nah, dulu ya. Jadi kita tahu, jadi orang tuanya yang punya ini. Pokoknya dari keluarga mereka tekan. Tetap tahu di mana keberadaan anaknya satu. Yang keduanya, ini di sini nanti timbul perlindungan anak. Ini kayaknya dikata keluarga broken home, tidak lah ya. Nah, anak-anak mereka ini ketemukan jam 4 subuh terjadi tawuran itu. Sekarang begini, macam... ya kita minta dari kepolisian juga, kepolisian adakanlah patroli terus ya, artinya wilayah di WTC itu, ini pusat kota ya. Nah, kok sampai tawuran itu jelas ramai bunyi, aku pernah terkepung juga di tawuran itu. Nah sekarang macam kita mengimbau lah kepolisian mengadakan posko penjagaan terus ya, patroli itu dulu ya, sering berjalan itu lah. Untuk wilayah malamnya, macam jam-jam malamnya kita ini bukan daerah dom, daerah operasi militer. Kita tidak adakan lah jam malam, Mbak. Cuma tidak adakan perketat dari kepolisian mengadakan patroli aja. Anak-anak yang di atas jam 12 malam tanya, tidak ada keterangan pasti, tahan. Panggil orang tuanya. Gitu aja. Kalau jam malam tidak bisa, Mbak. Jam malam itu cuman daerah yang rawan, gawat darurat. Dari Jakarta aja tidak ada jam malam, gitu. Itu yang berlebihannya itu kan, gitu. Itu aja Pak, opininya. Semoga inilah, tidak ada tawaran lagi. Jadi pihak orang tua dari 6 orang anak itu serahkanlah di anak sudah tetap dihukum. Dan juga yang tersangka pembunuhan ini kan sudah ada berapa kasus, 170 pengeroyakan tidak masuk. Penganiayaan, 340 masuk, 338 masuk. Hukum aja Mbak. Biarlah berapa segelintir manusia setiap anak-anak ini terbom, biar jadi efek jera bagi masyarakat yang punya anak yang lainnya. Kalau tidak dihukum, tidak akan jera-jera, Mbak. Hukum. Negara-negara hukum, oh, menentang anak-anak, dibebaskan besok, tidak bisa. Dan hancur masa depan dia, karena orang tuanya juga mendukung anaknya hancur. Itu aja, Mbak. Makasih, Mbak, ya.
0: Baik, terima kasih benar Anda sudah bergabung bersama kami. Masih kami nantikan di 08 11 67 07 88 50 ya, untuk kebersamaan di pagi hari ini. Di line telepon kami pendengar, silakan 08 11 67 07 88 50 untuk bersama Pro 1 RRI Jambi dalam opini publik pagi hari ini di 08 11 67 07 88 50 untuk kebersamaan dalam opini publik pendengar terkait dengan masih adanya buronan dalam kasus tawuran di Mall WTC ya, pada 15 Agustus pada dini hari begitu ya, mereka bertemu janjian ya, karena ini adalah ajakan tawuran di media sosial. Jadi ada yang kata orang itu ada yang jual, aku beli begitu. Jadi ada dua kelompok masyarakat, kelompok remaja yang akhirnya tawuran dan menyebabkan ada satu korban jiwa. Baik, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini?
5: Kabarnya sudah agak cerah, tapi kok ini apa? Aslinya turun lagi, Mak.
0: Iya, hujan nggak di mandi angin kemarin?
5: Belum pernah hujan.
0: Belum pernah hujan, tapi asapnya turun lagi ya?
5: Tadi malam udah cerah, ini kok turun lagi, udah gelap lagi.
0: Iya, iya, iya. Baik, silakan nih, artinya disuruh pakai masker.
5: Ini yang buronan udah tahu identitasnya, Mbak?
0: Oh, identitasnya nanti bisa ditanya langsung ya, karena nanti juga akan diperbincangkan ya, ini.
5: Gini, Mbak. Kalau udah tahu identitasnya, berarti kan orang tuanya tahu.
0: Iya.
5: Untuk supaya anak itu keluar, supaya itu kembali, orang tuanya yang ditahan, Mbak.
0: Orang tuanya yang ditahan, insya Allah.
5: Karena itu hasil didikan orang tua loh, Mbak. Jadi orang tua itu ditahan cuma untuk formalitas saja, cuma tetap ditahan supaya anak itu keluar. Kalau nggak gitu dia nggak mau keluar. Kadang-kadang malah anaknya lari, orang tuanya ngelindungi gitu. Itu lalu anak siapa, orang tua itu yang ditahan dulu.
0: Bukan
5: lain-lain. Nanti orang itu keluar sendiri.
0: Iya.
5: Masalahnya dia lari pasti, udah kamu pergi aja ke Jawa tempat pamanmu. Amanah itu. Tapi kalau orang tua itu ditahan, ya mau tidak mau anak itu menyerahkan diri.
0: Iya.
5: Ibaratnya kita mancing buaya, umpannya apa yang paling bagus kan gitu. Nah itu aja loh intinya.
0: Baik.
5: Kalau orang itu sudah keluar baru ditahan. Nah, jangan, nggak usah cari-cari kemana-mana. Orang tuanya itulah, karena hasil didikan orang tua juga itu.
0: Iya.
5: Nah, kalau orang tuanya didiknya dengan baik, mudah-mudahan anak itu tidak mau tawuran.
0: Iya.
5: Karena semua kejadian anak-anak itu hasil didikan orang tua itulah.
0: Baik.
5: Jadi orang tua yang harus menanggung risikonya.
0: Iya. Yeah.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu solusi ya, supaya DPO itu bisa ditangkap begitu ya, dengan menangkap atau menahan orang tuanya. Terima kasih ya, Trisno di Mandi Angin. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Ya, kami nantikan Anda ya, 08116707850, silakan di 08116707850. Ini terkait dengan DPO dari tawuran yang menyebabkan seorang remaja MDH ini meninggal dunia ya. Jadi kejadian itu tanggal 15, kemudian MDH ini sempat dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya ya. Tapi kemudian dipastikan meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus pukul 7 pagi. Baik, kami nantikan Anda. Selamat pagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Rimbo Bujang, gimana? Cerah hari ini?
6: Alhamdulillah, Mbak. Kemarin jam 7 kurang 10. Hujan sekitar 10 menit.
0: Oh, deras?
6: Pagi, kan?
0: Deras
6: ini
0: atau?
6: Tadi, saya... dari masjid belum hujan, pulang dari masjid sudah hujan
0: lagi
6: ya, entah mungkin tadi belum menyala Mbak tadi
0: ya.
6: Jadi agak anu sedikit, agak sibuk sedikit lah.
0: Oh, tapi asapnya gimana?
6: Asapnya kemarin Mbak gini Mbak, jadi agak bau nyengat kan, ada di sekitar 1-2 jalur tempat saya tuh kan, yang kebun karet sama sekali kebakar Mbak. Tadi malam saya tempat kenduri Mbak, aku tanya, akan jebrang enggak nih jalan 9? Tempat saya kan jalan 5, terus belasan jalan 7, ada kebun karet sama saya kebakar katanya. Tapi sudah dipadamkan.
0: Baik.
6: Ya, tapi kayaknya mungkin sekarang ini udah apalah, enggak betul kayak kemarin tuh sampai anak diliburkan sekolahnya tuh kan.
0: Baik, silakan ya, apa opininya? Masih ada 6 DPO dalam tawuran remaja di Mall WTC pada 15 Agustus kemarin. Ya.
6: Di kota apa, di Jambi ya?
0: Kota Jambi.
6: Ya, di kota Jambi. Sebenarnya semuanya ya, nggak cuma di kota Jambi aja, termasuk di Ribu Budang ya.
0: Yeah.
6: Kalau yang namanya tawuran itu kan, ya efeknya kan tidak baik kan gitu.
0: Memang
6: benar dari awal tadi, terutama orang tuanya yang lagi tahu. Jangan bener-bener lah. Itu ya, maklum ya, namanya anak remaja kan ya, Mbak ya. namanya anak remaja kadang di rumah baik-baik, taunya di luar kan itu pengaruh dengan kawannya, yeah. Kan tawuran-tawuran, tuh main motor dan lain sebagainya kan.
0: Yeah.
6: Makanya itu harus sering menasihati orang tuanya,
0: mm-hmm.
6: dan terus kalau terjadi sampai kayak kemarin tanggal 15 itu kan,
0: mm-hmm.
6: terjadi sampai ada yang sampai ke gugur itu kan,
0: mm-hmm.
6: ya itu kan sangat ironis gitu loh.
0: Mm-hmm.
6: Jadi kan ya itu memang petugas yang ahli ya, petugas polisi kepolisian ya yang mengutus itu kan.
0: Yeah.
6: Cuman dengan cara ya orang tuanya ditemuin, mm-hmm. terus gimana mungkin. Walaupun toh nggak ada di rumah,
0: mm-mm.
6: tapi kalau orang tuanya baik untuk bantu keamanan atau kepolisian itu mengusut biar selesai, itu kan orang tua nunjukkan anaknya di sini kan gitu.
0: Yeah.
6: Dan juga masyarakat yang mungkin ketitipan atau anak ada yang numpang di situ kan dikasih tahu. Jadi supaya ini tidak terbelit-belit gitu kan. Biar cepat diatasi, tadi kalau jelas masih 6 orang kan yang menjadi korban kan. Jadi kita membantu juga dari pihak keamanan, supaya dia aman dan nyaman.
0: Yeah.
6: Karena namanya tawuran itu juga, ya ujung-ujungnya itu nggak baik lah pokoknya lah.
0: Yeah.
6: Mudah-mudahan cepat teratasi, cepat ditemukan, dan segera diadili.
0: Dihukum
6: sesuai
0: ya.
6: Dengan negara kita, negara hukum.
0: Baik.
6: Ya mungkin pemerintah lebih tahu, yang tugas hukum kan, gimana baiknya, supaya menjadi anak itu, bukannya jera tapi jadi tobat gitu loh mbak ya, yang tawuran itu kan, mudah-mudahan menjadi anak yang baik lah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama untuk opini publik ya di kebersamaan Jambi Menyapa pagi untuk edisi 1 September 2026 ini terkait dengan masih adanya DPO ya, remaja yang terlibat tawuran maut karena ada satu remaja inisial MDH yang akhirnya meninggal dunia ya pada kejadian tawuran di Mall WTC pendengar pada 15 Agustus 2026 pukul 4 dini hari. Dan pengeroyokan itu juga ada tersangka dewasa yang diduga terlibat langsung. Enggak dewasa-dewasa banget lah ya karena usianya juga baru 18 tahun. Masih ada 6 yang masuk dalam DPO, daftar pencarian orang ya dari pihak kepolisian terkait dengan aksi tersebut. Karena itu luar biasa, tawuran kemudian juga pembacokan terhadap korban ya. Dan sempat dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya tapi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada Senin 17 Agustus sekitar pukul 7 pagi di rumah sakit umum daerah Raden Matahir untuk mendapatkan pertolongan medis. Baik, pernah terima kasih ya nih sudah bergabung bersama kami dalam opini publik pagi hari ini ya. Terkait dengan permasalahan ini masih akan diperbincangkan pendengar dalam dialog Jambi Menyapa pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini insya Allah nanti akan hadir narasumber untuk memperbincangkan geng motor yang meresahkan ya. Ada Kapolresta Jambi, juga ada Bapak Wakil Wali Kota Jambi, dan juga ada dari Dinas Pendidikan ya, kasih peserta didik dan pembangunan karakter SMA. Baik benar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi, tetap bersama Pro 1. Saya Suci Rayu, darakan Eko, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5
4: 1

0: Ya, baik, benar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan untuk hari ini di Selasa 1 September 2026 kembali Anda dapat mengikuti dialog Jambi menyapa pagi ya, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Juga selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir ya. Terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Rekan Tia Puspa selanjutnya temani Anda dalam dialog Jambi menyapa pagi.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 88,5 FM. Dan pagi ini kita akan membahas terkait geng motor yang meresahkan, apa solusinya. Dan di studio juga sudah hadir narasumber kita yang sangat kompeten, Kapolresta Jambi Bapak Kombes Pol Ananto Herlambang, Wakil Wali Kota Jambi Bang Diza Aljosa, dan Pak Sumantri, kasih peserta didik dan pembangunan karakter SMA. Mungkin kita langsung aja nih ke Pak Kapolresta Jambi nih. Mungkin ya, untuk geng motor ini di Jambi seperti apa, Pak?
3: Baik, perkenalkan dulu, saya Ananto Herlambang, baru sebulan lebih dikit menjabat sebagai Kapolresta Jambi. Ya, ya, di sini saya selama sebulan terakhir saya mempelajari, menganalisa dan mengevaluasi apakah betul ada geng motor di wilayah Jambi. Tapi saya lebih kepada bukan geng motor, ini kepada
2: berandalan ya, Pak.
3: Berandalan bermotor. Yeah. Kalau geng kan artinya mereka sudah terstruktur ya, Bu. Yeah. Tapi ini tidak terstruktur, artinya anak-anak itu adik-adik kita juga, anak-anak kita juga, itu hanya memang anak-anak yang kurang pas menyalurkan energi yang ada pada dirinya sendiri. Jadi untuk, kalau kami boleh mengklasifikasi, ada dua aliansi atau dua gerombolan bermotor di wilayah Jambi, yaitu, tapi kalau saya sebutkan malah ngetop mereka, malah senang. Itu masalahnya di situ, nanti mereka akan timbul lagi.
4: Bangga,
3: jadi bangga. Jadi kita yang menentukan mereka, repot lagi kita. Intinya ada dua, ada aliansi dua yang besar. Satu aliansi gabungan dari beberapa aliansi, yang satunya juga sama. Kalau kita sebutkan nanti, Ibu mendingan baca sini, tapi nggak perlu saya sebutkan.
2: Siap.
3: Kira-kira gitu.
2: Ya, Pak.
3: Dan kita memang selama saya di sini sudah membuat dua orang jadi korban, kira-kira gitu.
2: Ya. Kalau untuk berandalan geng motor kita ini udah mengarah ke kriminal atau seperti apa nih, Pak?
3: Sebenarnya sih menurut saya mereka anak-anak kita, adik-adik kita belum mengarah ke kriminal, Bu. Memang itu hanya anak-anak yang kurang terarah aja. Makanya di sini sangat penting peran orang tua dan guru juga masyarakat sekitar untuk betul-betul bisa memantau mereka, mengajarkan mereka, mengarahkan mereka terhadap hal-hal yang positif. Itu karena mereka menyalurkan, bingung, energi anak-anak itu banyak, Bu.
2: Ya, benar, Pak.
3: Besar. Kalau kita tidak arahkan ke hal yang baik, menurut saya yang positif, nah mereka akan cari sendiri mau diarahkan kemana energi kami. Itu kira-kira menurut saya.
2: Ya. Kalau untuk pemetaan dan pengawasan seperti apa nih, Pak?
3: Pemetaan?
2: Ya.
3: Pemetaan gerombolan bermotor. Untuk pemetaan kami ada, hanya saya tidak mau sebutkan di sini karena takutnya mereka jadi malah naik daun, malah
2: besar
3: kepala. Tapi saya rasa yang pasti kami dari Polresta Jambi tidak akan memberikan ruang bagi siapapun

0: mau melakukan hal-hal yang tindak pidana yang tidak baik yang dapat mengganggu ketenangan, keamanan, dan ketentraman masyarakat Jambi. Kami selalu melakukan operasi-operasi, mungkin bisa didengar di media-media sosial atau media-media yang lain. Kalau kami sering melakukan operasi-operasi baik terhadap jalan, terhadap motor, juga terhadap tempat-tempat hiburan belakangan ini.
1: Ya, mungkin kalau dari pemerintah kota ini seperti apa, Bang, menyikapin fenomena berandalan bermotor ini, Bang?
2: Ya, ya, pertama terima kasih sudah diundang nih. Jadi tadi kita menarikan mendengar tambahan ataupun juga masukan dan juga informasi dari Pak Kapolres terkait dengan bukan geng motor tapi berandalan bermotor yang umurnya kebetulan memang muda. Tentunya kami dari pemerintah kota itu sangat menyadari juga bahwa jumlah anak muda di era-era seperti sekarang ini memang bertambah dan notabene-nya memang jadinya mengakibatkan kejadian yang mungkin terjadi di berandalan motor tadi juga mungkin ada ya, dan di beberapa kejadian di Kota Jambi cukup sering gitu. Artinya dari pemerintah kota tuh banyak juga yang sudah kami lakukan, baik dari preventifnya, apa yang kami lakukan tentunya juga sesuai dengan kebijakan kementerian itu, baik dari sosialisasi, terus dari beberapa level kayak seperti di sekolah, terus juga di kelurahan, di kecamatan, di RT-RT, sosialisasi terkait juga yang penting tentang pendidikannya, terus juga berbahayanya, efeknya, efek sampingnya, begitu juga dengan sampingannya yang sebenarnya juga waktu luang itu banyak sekali harusnya diisi oleh teman-teman yang ada di fase umur seperti itu ya. Jadi sebelum sampai ke ranah hukuman, kita lebih milih untuk memberikan informasi terkait ini kepemudaan itu banyak sekali loh, poin-poin ataupun hal-hal yang perlu diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, adapun juga keterkaitannya dengan hal-hal kejahatan, kriminal ataupun yang bisa diasosiasikan dengan berandalan motor ini tadi, yang perlu kita juga bantu. Artinya kalau misalnya ada kerumunan di jam-jam yang sudah malam, ataupun juga kira-kira kami identifikasi ataupun juga kami mencium adanya orang-orang yang sudah teridentifikasi oleh teman-teman dari dari Polres ini adalah orang-orang yang sangat besar irisannya dengan kejahatan, itu kami coba untuk bubarkan. Apalagi dibantu juga dengan pemasangan CCTV baik dari program Kampung Bahagia ya, itu juga dashboard CCTV-nya juga kami serahkan kepada teman-teman di kepolisian gitu.
1: Ya, artinya akan diterapkan jam malam ini, Bang?
2: Kita lagi menggodok evaluasi peraturannya dan kapan kebijakannya harus dilakukan. Rencananya iya, berdasarkan dengan rapat koordinasi yang kami lakukan di seminggu yang lalu. Kebetulan kami rapat koordinasi kemarin juga dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, teman-teman dari DPRD, begitu juga dengan Forkopimda yang lain, membahas tentang banyak terkait juga cuaca, air kering, dan termasuk juga dengan berandalan bermotor ini ya. Artinya di situ Pak Wali juga menjelaskan kami akan melakukan evaluasi terkait jam malam untuk beberapa masyarakat di fase umur tertentu gitu.
1: Nah, ini kan tadi dibilang juga nih, Pak, apa kurang terarah nih. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri untuk pengawasan ini seperti apa nih, Pak? Karena anak-anak nih cenderung menyalurkan hobinya ke negatif nih, Pak.
3: Ya, tentu kita prihatin ya terhadap geng motor, istilah Pak Kapolres tadi berandalan motor ya. Jadi anak-anak ini anak-anak usia sekolah ya. Anak usia sekolah itu apalagi SMA 16 dan 18 tahun. Tentunya ya dari pihak Satuan Pendidikan Sekolah tentu sudah melakukan antisipasi sebelumnya. Ya, antisipasi sebelumnya itu kita telah mengundang pihak kepolisian, kalau dari Kota Jambi ini dari Polresta, kemudian dari polsek-polsek setempat, kemudian kabupaten-kabupaten. Kalau kabupaten itu, kalau di kecamatan sudah mengundang dari pihak polsek, itu semua sudah kita lakukan. Kemudian kita juga antisipasi menanamkan nilai-nilai, namanya itu nilai-nilai kedisiplinan, kemudian pembinaan OSIS, semuanya sudah kita lakukan. Kemudian dari pengawasannya mulai dari anak-anak itu ya, masuk sekolah itu, masuk pagi itu sudah ada guru piket pengawasannya. Kemudian pas jam-jam istirahat sudah diawasi juga, pas pulang juga diawasinya. Memang anak itu kan, anak sekolah ini kan berada pada jam 7.15, pulangnya jam 4. Setelah itu dia kembali ke orang tua. Tentunya kita berharap peran orang tua juga ya sangat berperan dalam ini. Dia orang tua itu dia bisa menanyakan anak mau anak kemana, pulang yang jam berapa. Itu tugas kita bersama. Seperti kita tahu juga, kita juga orang tua kan ya, punya anak gitu.
1: Ini kan, Bu. Ya, kalau dari ada data enggak sih, Pak? Berapa anak sih yang terpapar berandalan motor ini kalau dari Dinas Pendidikan, apakah sudah mendata?
2: Nih, saya boleh kasih masukan. Oh, silakan, Pak. Sebenarnya Pak Kapolres tadi cukup baik untuk tidak menyampaikan informasi namanya, tetapi kayak terkait titik kumpul, titik tawuran, terus juga ini anak-anak teridentifikasi masuknya dalam tahapan SMA atau SMP, terus juga apa, bahkan tempat beli sajamnya saja sebenarnya teman-teman kepolisian tuh udah tahu. Cuman mungkin banyak juga yang tidak bisa didiskusikan ke publik untuk lebih mempermudah melakukan tindakan.
1: Ya. Ini kan kita tahu nih, Pak, kalau mereka kan komunikasi lewat medsos, ada yang lalu IG, ada yang melalui WA. Ini mungkin seperti apa nih antisipasi ini supaya tidak terjadi komunikasi lancar nih antara mereka COD nih, Bang.
3: Jadi izin menambahkan, jadi kami memang kalau di SMA itu kita sudah mengeluarkan ingup ya. Ingup itu terkait pemakaian HP di lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah pemakaian HP boleh dengan perkecualian dengan mungkin dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi artinya anak pas jam sekolah tidak memakai HP. Pas pulang sekolah itu ya, kita antisipasi. Tapi sesuai dari tadi saya bilang tadi, antisipasi kita sudah kita lakukan ya, dengan nanti ya, mungkin tindak lanjutnya dari orang tuanya gitu, Bu.
1: Ya, mungkin Pak Kapolres bisa jelas nih. Kan mereka komunikasi lewat Instagram nih, Pak. Lewat WA untuk COD nih. Mungkin antisipasi mereka supaya tidak terjadi COD melalui medsos ini seperti apa? Karena kan mereka promosi juga lewat medsos kan, Pak?
0: Ya, memang sebenarnya ini memang tugas yang berat untuk kita semua sebagai orang tua, sebagai juga kakak, sebagai juga omnya. Untuk mengantisipasi itu, cuma kami dari kepolisian ada tim cyber patrol kami yang selalu melakukan cyber patrol di medsos, berselancar di medsos lah, di dunia maya. Hanya tetap saja itu kan juga tidak bermedia sosial juga sekarang sudah hal yang biasa dan tidak dilarang. Jadi kami juga kadang-kadang mungkin tidak semua kami dapat monitor hal seperti itu. Namun kami tetap berupaya untuk mengantisipasi itu. Kalau kami dapat informasi seperti itu, pasti akan kami antisipasi dengan cara mungkin mendatangi duluan. Seperti malam minggu kemarin ada juga sebenarnya akan kejadian dari grup yang mau ke Jambi datang ke sini. Tapi rupanya kita tahu dan yang di Jambi kita cancel, Pak. Kita amankan sehingga nggak ada musuhnya. Kalau nggak ada musuhnya mereka nggak jadi. Nah, seperti itu. Balik lagi dia, balik lagi ke sana. Jadi seperti itu kami upayakan. Namun memang perlu kita sadari dari semua pihak bahwa ini tugas bukan hanya tugas polisi atau pemerintah daerah, juga orang tua yang paling berperan, guru juga harus memperhatikan di sekolah seperti apa anak-anak kita bermotornya, mungkin knalpot brong atau apapun, harus sama-sama kerjasama. Kalau polisi doang ya
2: berat
0: ya. Bukan soal berat, polisi itu biasa berat cuma masalahnya tidak akan efek berhasil 100% itu masalahnya.
1: Mungkin kalau Abang bisa nambahkan seperti apa nih, Bang, karena kan punya leading sektor seperti Diskominfo nih, Bang.
2: Yang perlu di highlight juga mungkin karena pertumbuhan jumlah anak mudanya yang banyak, kita itu kami dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, teman-teman kepolisian, teman-teman dari TNI ataupun juga Forkopimda yang lain, itu tuh juga bukan mau memerangi generasi muda ya. Artinya kita juga mau merawat dan memastikan generasi penerus kami ini juga masuk dalam kualitas yang baik, karena jumlah mereka itu banyak. Apalagi nanti masuk ke dalam tahapan fase umur yang memang bermanfaat gitu ya. Jadi cara memastikannya, kalau kami itu kita lihat dari efek-efek apa yang sudah efek jeranya sudah sampai di tahap apa ya. Karena banyak juga anak-anak kayaknya terlihat bangga ya kalau sudah dihukum dan lain sebagainya. Apa fasenya memang gitu, apa memang ngerasanya lebih keren, padahal kita kalau ngelihatnya nggak ada keren-kerennya sama ya, sekali, udahlah nggak pakai helm, dekil lagi, ini kayak agak kurang relevan gitu ya, dengan kekerenan ya. Hmm. Cuma yang perlu kita pahami adalah relevan atau tidaknya treatment kita terhadap komunitasnya mereka. Yeah. Mereka punya beberapa background yang mungkin dari rumahnya, rumah tangga yang kurang harmonis, komunikatif, ya, kurang harmonis, atau memang kurangnya perhatian dan lain sebagainya. Nah, efek dari itu semua sebenarnya mungkin bisa tetap bisa dibantu lewat sosialisasi dan juga apa konseling ya dari di sekolah dan lain sebagainya. Cuma yang juga menjadi salah satu pembahasan pada saat rapat koordinasi kemarin di tingkat kota adalah dampak hukumannya ini yang mau kita coba, apakah kurang disiplin ataukah apakah kurang lama. Nah, itu yang kami coba godok. Misalnya kurang disiplin, nanti kita tambah tingkat kedisiplinannya atau kira-kira jangka waktunya kurang lama bikin mereka kurang jera. Apa kita perlu tambah? Nah, ini juga yang kita tidak mau langsung menentukan, karena kita tidak mau juga menyalahkan aturan kewenangan, karena ini usianya juga masih muda. Tapi khususnya untuk yang 18 tahun sudah di umur tertentu, ya tentunya kami juga sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk langsung menindaklanjuti sesuai dengan hukum. Jangan ada juga sampai nanti karena ini masih muda dan lain-lain. Gitu loh.
1: Ini apa sih Pak menjadi kendala, karena kan ini berulang nih, lagi-lagi anak itu lagi nakal. Apakah memang efek kurang jera, kalau cuma sekedar sudah peringatan nih kayaknya sepertinya kurang bikin mereka efek jera nih Pak?
0: Sebenarnya ada kendala, cuma kembali ke diri kita masing-masing. Orang tua kurang mau peduli, saya lihat, jujur aja di sini. Di Jambi ini kebanyakan orang tua yang cuek. Kalau kita kegiatan malam ada razia, saya lihat perempuan, anak perempuan jam 1 masih keliling naik motor, anak siapa ini? Jujur aja. Saya sering lihat terdiri. Waduh, orang tuanya pada kemana? Maksud saya di sini harus kita timbulkan kepedulian tuh kepada anak-anak kita. Kalau sudah jam berapa, menjelang jam 10, tolonglah diingatkan orang tuanya. Telepon, di mana sayang, di mana dek? Ya suruh pulang lah. Sekarang saya lihat, aduh, terlalu banyak yang lewat-lewat tuh naik motor Pak.
2: Sekarang kota Jambi ini Pak Kapolres banyak pendatang. Jadi dia dititipin sama tante neneknya gitu. Orang tuanya mungkin di kabupaten.
0: Oke lah, taruh di kabupaten, minimal saya telepon. Pulang belum kamu atau gimana?
2: Benar juga ya.
0: Bisa telepon. Hari ini zamannya sudah canggih. Saya rasa tinggal kepedulian kita sendiri aja sama anak kita. Kalau kita nggak peduli sama anak kita, terus siapa lagi yang mau peduli? Kira-kira seperti itu.
1: Artinya tidak, kalau kedapatan lagi tidak akan diberikan surat peringatan lagi ya Pak?
0: Ya, kalau ketentuan aturannya, kalau di bawah umur, pertama kita ada aturan sendiri tentang di bawah umur. Apabila kedua kali, ya kita sesuaikan aturan yang ada, itu ada bapak segala macam. Ada tahapan-tahapannya.
1: Kalau dari Dinas Pendidikan, sanksi untuk anak yang kedapatan jadi anggota berandalan motor ini seperti apa nih Pak? Ada sanksi atau seperti apa?
3: Ya, tentu ada sanksinya. Kategori sanksi kan ada dua. Satu ringan dan berat ya. Kalau ringan ya tentu berupa teguran dan pemanggilan orang tua ya. Kemudian pembinaan dari guru-guru BK ya, agar pulang sekolah itu tentunya pulang ke rumah ya, bimbingan orang tua. Kami juga berkoordinasi dengan orang tua. Toh anak-anak pulang sekolah juga dilihatlah anak ya. Itu seperti Bapak Kapolres bilang tadi, anak itu pergi jam berapa, pulang jam berapa, dengan siapa. Itu memang perlu gitu nah untuk anak-anak. Jadi dia tertata. Anak-anak ya di usia dia itu boleh keluar. Cuman ada waktunya. Jam 11, jam 10 udah bisa pulang gitu lah. Itu Bu. Ya.
1: Jadi akan ada sanksi, Pak.
3: Tentu ada sanksi, ada ringan, ada berat. Kalau memang terindikasi ya perbuatan melanggar hukum kriminal sesuai yang Bapak bilang, anak-anak SMA kan usianya 16 sampai 18. Yeah. Jadi 18 itu kan sudah kategori ya sudah bisa ditindak gitu, Pak. Ya. Gitu,
0: Bu. Saya tambahkan Bu, maaf, satu hal yang paling memberatkan adik-adik kita apabila dia terlibat dalam kegiatan berandalan bermotor. Ini kami dari pihak kepolisian mempunyai SKCK. Pada saat nanti mereka akan membuat SKCK, kami sudah mempunyai data bahwa mereka sudah terlibat, itu nggak akan keluar Bu. sehingga mereka nggak akan bisa kuliah, nggak bisa kerja, nggak akan keluar SKCK-nya. Apabila keluar pun dengan catatan, sehingga yang mau menerima dengan SKCK dia akan memperhatikan itu, sehingga anak itu mungkin akan di downgrade walaupun pinter, walaupun hebat, kan sayang.
3: Setuju,
0: itu
3: Pak.
0: Menjadi poin penting. Tapi kesian juga generasi muda kita kalau begitu kan, Bu. Nah, maksudnya di sini peran masa semua pihak saya rasa harus maksimalkan, khususnya orang tua, Bu. Kalau orang tuanya nggak peduli akan masa depan anaknya, ya silakan saja. Tapi ntar begitu SKCK mau kerja mau kuliah nggak akan keluar, Bu. Ya, apabila keluar udah dengan catatan. Dan itu akan kalau orang melihat SKCK seperti itu pasti akan ada pertimbangan lain, ya, Bu.
2: Iya, jelas, jelas.
0: Kira-kira begitu.
1: Iya.
0: Itu paling berat aja.
1: Untuk sejauh ini dari Januari hingga Agustus sekarang udah September ya, Pak, ya? Iya, 2026 ini sudah berapa banyak kasus geng berandal motor ini di kota ini?
0: Tercatat hanya satu, Bu. Kalau satu memang diduga perkerutan, tapi saya nggak yakin perkerutan, Bu. Ya, tapi yang kami amankan itu yang kejadian sampai meninggal di WTC itu baru satu. Selama saya berdinas ini.
2: Mudah-mudahan nggak bertambah, Pak Kapolres.
0: Harus nggak bertambah, selama kita dinas harus nggak boleh nambah.
1: Bang, banyak masyarakat yang bilang bagusnya sanksi moral, yang sanksi diberikan pada anggota berandal motor ini dikeluarkan dari sekolah. Mungkin tanggapan Abang seperti apa?
2: Maksudnya kita ini juga berjalan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak mau juga memerangi anak muda ya. Dalam tanda kutip yang jumlahnya sangat banyak ini gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita mau anak-anak ini ketika keluar menjadi penduduk yang berkualitas. Jadi kalau menurut saya sih sanksinya tadi yang pertama kita mungkin hasil dari rakor tadi mungkin nanti dalam waktu dekat diinformasikan dari pihak pemerintah kota ya, baik itu pertama penetapan jam malam untuk usia umur tertentu, terus juga yang kedua mungkin yang perlu disampaikan adalah kalau sudah tertangkap sesuai dengan misalnya di bawah umur, itu yang tadi saya sampaikan ada dua indikator. Yang pertama efek jeranya mau kita tambah, baik itu juga dengan jangka waktunya. Jadi kalau masalah sekolah yang agak sulit untuk kita lakukan itu adalah menetapkan bahwa anak ini ikutan atau sebenarnya cuman ikutan di dalam grup WA atau sebenarnya ikut nongkrongnya aja atau ikutan tawuran, karena memang karena menggunakan helm dan menggunakan kostum dan yang lain-lain itu agak mempersulit juga kadang-kadang teman-teman. Tapi percayalah teman-teman kepolisian itu sudah mengidentifikasi satu persatu by name, by address, by ini. Cuma yang perlu adalah memastikan kalau mereka itu memang ikut dalam di satu kejadian ya. Itu yang mungkin Pak Kapolres ya.
1: Mungkin pengawasan Bang untuk kendaraan, karena kan Kapolres minta untuk tidak ada knalpot brong nih. Mungkin dari pemerintah kota mendak lanjutin seperti itu juga, Pak Bang.
2: Mungkin laporan dari masyarakat juga cukup ini ya, cukup intens terkait itu, karena mungkin irisan terkait knalpot dan juga kenakalan berandalan bermotor ini cukup tinggi irisannya ya. Kami juga tidak mau bilang yang pakai knalpot ini udah pasti anggota berandalan, tapi juga mungkin irisannya cukup tinggi. Ya, tentunya kita juga harus berjalan berdasarkan peraturan, apakah penggunaan dari knalpot ini sangat tidak hanya mengganggu tetapi juga tidak tapi juga melanggar aturan atau seperti apa. Mungkin dalam waktu dekat juga kami juga akan informasikan. Karena rakor itu tetap berlanjut evaluasinya termasuk dari badan hukumnya.
1: Mungkin boleh disipil Bang, sanksi-sanksi yang bakalan diterima oleh anggota nih kalau...
2: Nanti mungkin Pak Wali Kota lebih ini pas ya untuk mensosialisasikan informasi. Karena itu tidak bisa parsial informasinya. Secara holistik pasti akan disampaikan hasil rapat koordinasinya.
1: Ya, Pak, kita kan tahu nih, sekarang ini kan lagi kabut asap, pasti lagi banyak libur nih siswa nih. Mungkin pasti COD-COD ini mungkin akan meningkat nih. Mungkin antisipasi dari pihak Kapolres seperti apa?
0: Jadi kami sudah mengantisipasi antisipasi kegiatan itu. Jadi setiap hari Senin, kalau nggak sama lah sekarang setiap hampir setiap hari, Bu. Para Kapolsek, para Babin kami terlibat untuk ikut upacara di sekolah sebagai hirup memberikan arahan-arahan, Pak, ya betul ya, Pak ya. Yang tadi mungkin upacara cuma hari Senin, mungkin sekarang bikin berapa, seminggu dua kali atau tiga kali. Jadi kita tetap ingatkan mereka, itu salah satu bentuk pencegahan dari kami. Yang kedua juga kami menghimbau kalau di jalan ada operasi simpatik dari kami, Bu. Belum tentu kami tilang, tapi kami menghimbau untuk adik-adik kita untuk pakai helm, terus tidak berboncengan tiga segala macam lah, itu ada dari lalu lintas sudah kami laksanakan juga, Bu. Antisipasi itu. Selanjutnya malam, kalau malam ya waktunya jam malam dan melakukan pelanggaran ya mohon maaf, kami tilang juga tetap. Motor kami tahan 2 minggu sesuai aturan. Biar kalau dia mau ngapa-ngapain juga nggak bisa akhirnya. Nah daripada begitu mendingan kan dia kalau malam sudahlah di rumah saja kan, itu kira-kira. Demikian, Bu.
1: Ya mungkin Pak Sumanto bisa menambahkan nih terkait.
3: Ya, kita ada surat edaran terkait dengan pembelajaran daring. Tentunya penekanan kita kan pendekatan kepada kepala sekolah, yang guru-guru itu mau betul-betul memastikan anak berada di sekolah, di rumah, ya tidak keluar rumah. Seperti kita lihat kan nggak ada, selama sudah 4 hari kan aman-aman saja. Ya, kita, artinya memang, namun kita tetap memantau juga kan anak-anak di rumah apakah belajar, dari guru juga kita pantau, dari guru kepala sekolah terus kita ingatkan untuk anak-anak tetap berada di rumah gitu.
1: Ya Bang, kita kan tahu nih ada titik-titik rawan nih, mungkin ada treatment khusus dari pemerintah kota supaya menempatkan anggota Satpo PP atau seperti apa nih?
2: Oh iya, pertama kita rutin melakukan patroli gabungan, muter dari unsur Forkopimda juga, terus juga teman-teman dari kecamatan juga diarahkan oleh Pak Wali untuk melakukan patroli secara random waktunya di jam-jam yang tidak ditetapkan, karena kebetulan juga kami dan para camat itu sudah menggunakan AT ya, jadi untuk gampang mempermudah kami komunikasi. Terus juga paling kita mengevaluasi laporan dari masyarakat. Nah juga banyak yang bingung kadang melaporkan, bahkan kayak ada kekhawatiran kalau lagi ada kumpul-kumpul gitu, nelponnya kemana, karena ini belum masuk ke tindaklanjut, nelpon polisi bingung. Gak usah bingung, telepon aja 112, itu emergency call untuk dari pemerintah kota Jambi. Ada kecurigaan, ada asumsi dan lain-lain, pokoknya kalau melihat anak-anak berkumpul malam hari di luar rumah, terus juga identifikasinya juga, apalagi ada barang bukti kayak yang mencurigakan lah ya, apapun itu, ya boleh saja dilaporkan. Pasti nanti dalam waktu yang cukup singkat sudah ada treatmentnya.
0: Saya menambahkan, Bu.
1: Oh, mungkin silakan,
0: ya tadi seperti Pak Wakil Wali Kota bilang, kalau ada yang bingung-bingung, kalau di Pemda ada 112 ya, kalau di kami ada 110, silakan kalau apabila memerlukan bantuan dengan segera 110, itu petugas kami 24 jam. Ada. Selanjutnya kami juga sudah berkoordinasi dengan, kemarin juga ada dari pihak adat,
2: Lam.
0: Jadi Lam itu setiap malam sampai tahap forum RT, Bu, melakukan
2: patroli
0: dengan gabungan dengan anggota kami yang Babin Kamtimas, dengan Kapolsek segala macam, melakukan kegiatan itu. Dan kenapa beliau bilang tadi 4 malam terakhir aman-aman aja, karena itu, Pak, kami patroli. Nah, kalau nggak patroli kayak juga nggak tahu. Tapi karena kita punya patroli, mungkin ada anak-anak itu melihat kami patroli barengan dengan Lam, ketua adat Melayu ya,
2: Lam. Iya, Lam, lembaga
0: adat Melayu. Itu bisa menurunkan tingkat ingin kenakalannya mereka, Bu, kira-kira begitu.
2: Padahal itu juga sekalian patroli hotspot sebenarnya. Bisa sekalian lah.
1: Jadi kalau kelihatan ada yang ngumpul langsung dibubarin lah.
2: Bubar, pulang. Gak cuma api nih bubarin, tapi orang
0: lain. Ditapan orang tuanya, Bu. Ini mau dijemput apa mau diantar ke kantor polisi gitu aja. Kalau antar ke kantor polisi nanti ceritanya lain lagi. Akan kami data nanti bisa masuk dalam SKCK tadi. Yang merugikan anak tersebut. Kan kasihan anaknya.
1: Benar, Pak.
0: Kira-kira gitu.
1: Ya, mungkin kita tahan dulu, Mbak, karena akan ada iklan yang akan lewat berikut ini.
0: Boleh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 188,5 FM. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita yang luar biasa, Kapolresta Jambi Bapak Kombes Pol Ananto Herlambang, Bang Diza Aljosa yang merupakan Wakil Wali Kota Jambi, dan Pak Sumantri kasih peserta didik dan pembangunan karakter SMA. Mungkin untuk Bang Diza, seperti kapan nih mulai diberlakukan ya nih Bang?
2: Ya mungkin di kuartal 4 ini ya tahun ini. Sebenarnya itu September, Oktober, November, Desember. Jadi mungkin harusnya dalam waktu dekat ini ada pengumuman ataupun juga peraturan dari wali kota yang baru yang segera kami umumkan.
1: Ya. Gitu. Berarti dengan adanya kabut asap cukup sedikit membantu ya, Bang?
2: Ya, mungkin bisa dibilang begitu juga. Ini mungkin ada blessing in disguise lah ya. Kita tahu cuaca di Kota Jambi atau di Jambi pada umumnya itu memang belum ideal atau masih di tingkatan tidak sehat. Tercatat hari ini itu ada di 137. Nah, ini masuk ke dalam kategori tidak sehat. Nah, tapi dengan adanya patroli gabungan baik dari unsur Forkopimda atau stakeholder yang lain, baik itu juga patroli air untuk ya kawasan air kering, terus juga dari kawan-kawan damkar, kawan-kawan PMI, kawan-kawan ini jadinya banyak yang patroli. Jadi mungkin kumpulan-kumpulan yang mencurigakan ini jadinya harusnya lebih khawatir karena memang patroli itu tidak hanya melihat tetapi juga mengawasi dan mencatat. Nah, jadi itu juga yang membantu kami ya.
1: Ya, Bang, karena kita udah di pukul 8:57, kita akan berakhir nih. Apa nih closing statement yang ingin Pak Kapolresta sampaikan nih kepada masyarakat nih supaya anggota geng, anggota berandalan motor ini tidak terus bertambah nih Bang? Silakan Pak.
0: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kuncinya ada pada diri kita semua. Ya. Maksudnya gini, berperanlah kita sebagaimana kita saat ini. Kalau kita sebagai orang tua, berperanlah jadi orang tua yang baik. Kalau anaknya belum pulang, diingetin, ditelepon. Hari ini zaman udah canggih. Nggak harus apa bagaimana, andai kata orang tua di luar wilayah bisa telepon. Anda di mana nak, sayang lagi ngapain, juga apabila kita sebagai guru apa kepala sekolah atau mungkin dinas, silakan bikin program-program yang bagus untuk mengantisipasi itu. Begitu juga dengan kami, kami bikin juga kegiatan karena kepedulian kami terhadap anak-anak, adik-adik kita juga ya calon-calon kepemimpin masa depan. Siapa tahu kalau dia bisa berhasil melewati masa seperti ini, bisa seperti Pak Wakil Wali Kota, masih bunda udah jadi wali kota, kan luar biasa. Kita membutuhkan bibit-bibit seperti itu, dan saya yakin dan percaya kalau di Jambi ini banyak bibit-bibit seperti itu. Tinggal bagaimana treatment yang tepat untuk kita bisa membuat adik-adik kita seperti itu. Kalau kita biarkan, kita cuek, ya selesai semuanya. Ya jadi butuh kepedulian semua lini menurut saya. Khususnya orang tua, karena kalau hanya memandang dari sisi kepolisian, yang ada hanya penegakan hukum ya. Nanti jatuhnya kesian kepada anak itu sendiri. Tapi kalau orang tua juga pihak, mungkin tetangganya, mungkin gurunya, mungkin siapapun peduli dengan anak-anak itu, semua akan baik-baik saja menurut saya. Demikian.
1: Ya, sebelum ke Bang Diza sebagai pemerintah penutupan sebagai pemerintah kota, kita ke Dinas Pendidikan dulu. Mungkin Pak Sumantri, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada peserta didik nih ya, dan orang tua juga, silakan.
3: Tentunya
1: Pak,
3: kita pertama itu pencegahan dulu ya. Pencegahan itu lebih baik ya. Pencegahan itu seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kita tiap kita mengundang pada hari Senin, kita mengundang dari pihak kepolisian untuk memberi jadi irup ya, untuk upacara pada saat itu ya, dan kalau bisa di selang seminggu dua kali ada itu, Pak. Itu menambah motivasi dari siswa-siswa dari siswa SMA, SMK, dan SLB. Kemudian pengawasan tentunya kita lebih ketat lagi ke siswa itu. Kalau ada di lingkungan sekolah itu, jam masuknya, jam keluar istirahatnya. Kemudian kita melihat juga Pak, ada atribut, atribut itu sangat berbahaya, atribut itu kan Pak, atribut. Nah, itu berarti kalau ada atribut itu berarti dia ada masuk kelompok-kelompok tertentu. Itu jadi upaya kita.
1: Demikian, Bu. Ya. Bang Diza nih sebagai penutup nih dari dialog pagi ini, apa nih closing segment yang ingin Abang sampaikan nih?
2: Ya mungkin kita udah membahas dari perspektif keluarga ataupun juga ekosistem edukasi dan lain-lain ya. Yang paling penting juga itu memang adalah kolaborasi dari kita semua jajaran pemerintah kota, pemerintah provinsi, seluruh Forkopimda termasuk teman-teman TNI Polri. Itu adanya kolaborasi yang juga dibantu oleh masyarakat. Jadi jangan ragu juga untuk memberikan informasi sedetail-detailnya terkait apa yang perlu kami lakukan termasuk di berandalan motor ini. Nah, kalau saya pribadi ngelihat karena ini memang kemajemukannya ada di anak-anak muda ya pelakunya, saya lebih menitik beratkan bahwa coba pikirkan lagi tentang apa yang akan kalian lakukan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Artinya dengan jumlah kalian yang banyak itu, lebih banyak di zaman kami dulu, akan pasti banyak rivalitas yang muncul, baik itu di dunia pekerjaan dan di dunia pendidikan. Artinya tidak akan gampang yang dilakukan di 5 sampai 10 tahun ke depan. Ditambah kalian yang kalian lakukan sekarang, yang tadi Pak Kapolres bilang adalah SKCK dan lain-lain, itu jadi akan mempengaruhi masa depan. Coba kalau tidak bisa memikirkan diri sendiri, minimal mikirin keluarga terdekat, ibu, bapak, kakak, adik, dan lain-lain. Jadi mulailah memikirkan masa depan dari apa yang kalian lakukan sekarang. Jadi mudah-mudahan masyarakat Kota Jambi terhindar dari hal-hal ini ke depannya dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Kapolres Jambi, Bapak Ananto Herlambang, Bang Diza, Wakil Wali Kota Jambi, dan Pak Sumantri dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang sudah hadir di Pro 188,5 FM dengan berakhirnya closing statement dari Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, Bang Diza, maka berakhir pula dialog kita pagi ini. Saya Tia Puspa dan rekan Suci serta Bang Eko undur pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Dialog Jambi menyapa pagi.

0: Oke, bro, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Ta Jambi, ada rekan Benedi Fajar di ujung telepon. Rekan Ben? Halo? Halo, rekan Ben? Halo? Halo, rekan Ben?
1: Halo.
0: Iya, rekan Ben, silakan. Baik, info perakiraan cuaca.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Selasa 1 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan pembapuan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Para angin umumnya bertiup di daerah tenggara selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk update informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 31 Agustus 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 11 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 2 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, dan Kabupaten Tebo 1 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Benedi Fajar, selamat bertugas. Dan pendengar, demikian info perakiraan cuaca dan titik panas atau hotspot Provinsi Jambi. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

Jambi pagi ini. Let go.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi. Pro 1

0: Itu jam berapa ini? Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kure lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
3: Ayo lagi kita main, Le. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu. Nah,
1: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
2: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

dari cara mengamankan data pribadi, menyaring informasi hoax, sampai memanfaatkan teknologi secara cerdas. Di acara Literasi Digital,

Selamat siang rekan dimanapun berada. Jambi siang ini saya Dirman hadir untuk Anda. Dan untuk yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Kami hadirkan juga informasi update di siang hari ini. Tapi untuk Anda kami hadirkan spesial informasi mengenai digitalisasi dokumen pribadi. Karena mungkin di luar sana banyak sekali yang taunya hanya dokumen-dokumen itu berbentuk fisik, terus juga mungkin ada fotokopinya, dan jarang yang mentransfer atau boleh dikatakan mengubah dokumen tersebut berbentuk digital. Ini sebenarnya sangat penting mendengar. Nah, berbicara mengenai digitalisasi sendiri, dokumen pribadi ini adalah proses mengubah berkas fisik seperti KTP, kartu keluarga, dan ijazah menjadi format digital agar aman dari kerusakan dan mudah dicari sebenarnya pendengar. Mungkin sebagian di luar sana pendengar kita sudah paham, oh ternyata ada yang sudah berbentuk fisik. Itu bisa diubah menjadi file yang berbentuk digital itu. Tetapi ya itu kembali lagi mungkin yang kurang paham, oh prosesnya mungkin agak lumayan mahal kalau memang tidak paham. Tapi kalau di dunia digitalisasi saat ini sebenarnya ini sangat mudah ya, bisa menggunakan aplikasi juga. Dan yang paling utama adalah kalaupun seandainya bentuk fisiknya nanti mungkin berbentuk bisa buram, terus juga bisa terkena air. Nah, kalau yang berbentuk digital ini tentu tidak. Untuk manfaat digitalisasi dokumen pribadi sendiri, pendengar, sebenarnya aman dari bencana karena memang kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi bahwasanya bencana apapun itu sering terjadi. Apalagi kemarin sempat kita untuk di Kota Jambi dan sekitarnya seputaran Cempaka Putih itu sempat terjadi kebakaran, bahkan ada 19 rumah yang terdampak. Nah, tentu ini kalau berbicara mengenai dokumen, ini sangat penting sekali karena dokumen kita, dokumen pribadi itu pasti ada di situ semua. Dan untuk melindungi data ini, pasti yang dari bencana tadi kita harus perlukan, apalagi ada mungkin di tempat yang lumayan rawan banjir, terus juga kehilangan dokumen-dokumen, ini sangat penting sekali. Terus bagi Anda yang memang sudah mentransfer atau membuat dokumen tersebut berbentuk digital, ini pasti aksesnya cukup cepat, bisa Anda simpan di handphone, bisa jadi juga Anda simpan di flash disk. Dan kalau untuk Anda yang sudah paham betul ini mengenai dokumen yang sudah berbentuk digital itu bisa diakses di mana saja, ini sangat penting dan bisa juga disimpan di drive ya. Drive itu seperti di Google Drive, terus bisa disimpan juga di Gmail. Terus jika Anda butuh untuk mentransfer data, ini sangat praktis sekali untuk dibagikan dan memungkinkan pengiriman salin dokumen ini secara instan saat dibutuhkan untuk diperlukan mendesak. Seperti mungkin ada bantuan tertentu. Nah, ini tidak harus tiba-tiba dokumen fisiknya harus difotokopi terus baru bisa dikirim begitu, atau diberikan kepada pihak tertentu. Nah, tapi kalau sana ini sudah berbentuk digital, ini bisa dikirim kapan saja. Untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami, masih kami hadirkan informasi seputar dokumen yang bisa Anda ubah menjadi bentuk digital.

0: Hey Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Cang. Oke, Cang.
2: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
3: Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Literasi Digital.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya.

0: Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muara Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muara Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat hari raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muara Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muara Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
1: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
0: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muara Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
1: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muara Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muara Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sedangkan untuk Anda masih kami hadirkan informasi update lainnya. Kalau tadi kita berbicara mengenai dokumen yang bisa diubah menjadi bentuk digital karena manfaatnya lebih banyak daripada mungkin hanya berbentuk fisik yang nanti lama-lama takutnya ini ada yang terbakar, terus hilang. Bahkan ya untuk Anda yang tempatnya memang mungkin rawan banjir, ini harus tetap diperhatikan. Tapi kalau untuk cara membuat bentuk fisik menjadi dokumen yang berbentuk digital, tentu tidak susah seperti zaman dahulu kala ya. Maksudnya ketika tahun-tahun 2000-an sebelum 2010, bahkan mungkin menjelang ke 2015 itu masih berbentuk fisik kebanyakan ya. Tapi pada intinya berangsurnya digitalisasi dan berkembangnya zaman, sebenarnya untuk melakukan digitalisasi sendiri ini sangat mudah. Kalau pada tahun-tahun 2000-an menjelang ke 2015 sepertinya ya, ini menggunakan alat pemindai, kalau kita namanya bahasa Indonesia alat pemindai, tapi sebenarnya itu adalah scanner. Nah, pindai dokumen dengan resolusi minimal 300 dpi agar teks terbaca jelas. Ini biasanya berbentuknya mungkin MB atau mungkin KB. KB itu terlalu kecil ya, kilobyte, terus MB, megabyte. Nah, tapi pada dasarnya kalau waktu itu satu dokumen itu kalau tidak salah dihargai sekitar 10.000 atau sekitar 15.000 nih satu dokumen untuk di scanner. Nah, tapi ini jangan khawatir untuk Anda pendengar di luar sana yang mungkin memang pengennya semuanya berbentuk digital. Karena udah punya handphone. Handphone Anda yang mungkin ya Android-nya kalau boleh dikatakan yang cukup tinggi ya, RAM-nya cukup, terus kameranya lumayan bagus, tidak mesti harus handphone yang bermerek ya. Dalam artian bermerek yang mungkin pada di luar sana taunya itu yang bermerek itu seperti apa, yang kualitasnya seperti apa. Tapi saran saya ya, kalau menggunakan ponsel alias menggunakan handphone Anda, kalau bisa nih resolusi untuk kameranya sendiri ini udah di atas 30 megapiksel, terus juga RAM-nya juga cukup untuk menyimpan dokumen, ini sangat digunakan, yang benar-benar sangat dibutuhkan. Kalau menggunakan handphone sendiri sebagai contoh, ada aplikasi scanner. Jadi searching aja atau mungkin Anda bisa cek di Google Play Store, terus nanti searching ada scanner untuk handphone gitu. Itu udah ada muncul nanti. Ini tidak bisa kita nyebut produknya ya, nama produknya tidak bisa, tapi pada dasarnya Anda cari aja scannernya di itu melalui handphone Anda. Dan bagi Anda yang mungkin menyimpannya itu ya dari handphone, karena memang RAM-nya kecil atau mungkin sekitar 4 giga lah boleh dikatakan, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi karena banyak sekali penggunaan aplikasi, ini membuat handphone tersebut makin lama makin melambat, bahkan ini susah sekali untuk dibuka terkadang. Nah, makanya kalau bisa disimpan di tempat yang aman. Terus juga yang harus Anda perhatikan, filenya itu jangan berbentuk yang mungkin susah dibaca. Kalau bisa bisa dibaca di semua handphone, terus di semua komputer begitu. Biasanya yang memang disarankan itu berbentuk PDF atau JPEG. Nah, ini disimpan di, kalau di beberapa Android sekarang sudah ada cloud-nya ya. Tapi yang saya singgung sebelumnya, menggunakan Google Drive ini juga bisa, tapi tidak semuanya mungkin paham Google Drive itu yang seperti apa. Intinya kalau Anda sudah menggunakan Gmail alias email, nah, kalian sudah punya email, nanti di situ akan tersimpan, bisa simpan juga di Gmail. Tapi ya memang kalau sudah handphonenya mumpuni alias mampu untuk menyimpan, biasanya ini disarankan di Google Drive. Di Google Drive itu bisa tersimpan kapanpun, dimanapun, selagi kalian tahu akses, atau untuk pendengar di luar sana sudah paham betul nih aksesnya seperti apa. Dan mungkin Anda yang cuma tahu aksesnya melalui Gmail tadi alias email. Kira-kira seperti itu untuk Anda pendengar. Sebenarnya langkah-langkah ini tidak terlalu susah. Anda yang mungkin punya teman, punya tetangga, punya keluarga yang paham betul untuk menyimpan dokumen yang sudah berbentuk file dan berbentuk digital, ini sebenarnya cukup gampang. Jadi kira-kira seperti itu, semoga
untuk Anda di luar sana yang masih mempunyai ijazah yang mungkin udah lama, betul, bahkan warnanya udah pudar, ini disarankan diubah ke bentuk digital. Untuk Anda juga pendengar, nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Dinamika Olahraga. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Eh, kamu tahu nggak? Ternyata lidah kita bisa ngasih tahu soal kesehatan loh.
1: Serius? Jadi warna lidah ada artinya? Warna apa aja tuh?
0: Kalau lidah kamu pink, berarti sehat-sehat aja. Kalau kuning, hati-hati. Bisa jadi ada gangguan pencernaan tuh. Nah, kalau putih atau abu-abu, itu biasanya tanda ada jamur. Jangan disepelekan. Coba cek ke dokter deh.
1: Duh, serem juga ya. Terus kalau merah atau ungu gimana?
0: Merah terang bisa jadi tanda gangguan jantung atau darah. Sedangkan ungu, itu biasanya berhubungan sama paru-paru dan jantung. Pokoknya, lidah nggak bisa dibohongin.
1: Thanks infonya. Mulai sekarang, aku akan rajin cek lidah dulu tiap pagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamik Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Dialah berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui tim yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang bek bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Completamente.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postnet press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2020.

Ya, melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani, atau yang biasa disebut Serondeng, dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, PTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

Selamat siang pendengar untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda masih kami hadirkan informasi update lainnya. Kali ini tentang Sapa UMKM jadi perhatian Komisi 7 jelang anggaran 2027. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim meminta perhatian terhadap anggaran Sapa UMKM pada 2027. Ia menyebut Sapa UMKM penting bagi pelaku UMKM dan mempertanyakan besaran anggaran program tersebut. Husnunia menyampaikan hal itu dalam rapat bersama mitra kerja Komisi 7 DPR RI. Husnunia meminta perhatian terhadap besaran anggaran Sapa UMKM pada 2027 karena program tersebut ditunggu pelaku UMKM. Dan pendengar, sebagai pelaku UMKM, Husnunia mengaku belum berhasil membuat akun Sapa UMKM. Ia mempertanyakan apakah platform tersebut masih dalam tahap pratinjau atau belum dapat digunakan untuk pendaftaran. Lebih lengkap untuk informasi Sapa UMKM jadi perhatian Komisi 7 jelang anggaran 2027, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: me.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.
0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku. Tidak pernah membuka tanya-jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan. Sehingga, lama-kelamaan, dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya, tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut agar sasaran dakwah lebih terjamah.
2: Pro 1

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya malu dan iman itu adalah dua hal yang bergandengan. Maka apabila dihilangkan salah satunya, hilang pula yang lainnya." Hadis ini menegaskan bahwa malu dan iman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika malu sudah tidak ada, maka iman pun sudah hilang pula. Maka bila keimanan sudah tidak ada lagi di masyarakat, orang tidak akan malu lagi berbuat maksiat dan kemungkaran. Oleh karena itu, jika kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di suatu masyarakat, berarti keimanan memang sudah tidak ada di masyarakat tersebut. Maka, bila kemaksiatan masih merajalela di masyarakat kita ini, berarti masyarakat kita tengah mengalami krisis keimanan, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah.

0: kalian belajar banyak hal.
1: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
2: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: rasakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut.

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: muda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang tetap setia bersama kami. Anda mendengarkan melalui stasiun relay juga di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tuka Ilir. Untuk Anda yang juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang setia di 88,5 MHz, terima kasih. Informasi berikut tentang hari ini, rupiah dibuka stagnan dengan potensi menguat terbatas. Nilai tukar rupiah dibuka di level 17.722 rupiah per dolar Amerika Serikat pada hari ini. Dari pantauan di Bloomberg, pada pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat, tidak terjadi perubahan signifikan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Senin kemarin, rupiah ditutup turun 29 poin atau 0,16% ke level 17.722 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah yang cenderung stagnan saat pembukaan sudah diperkirakan para analis pasar uang. Indeks dolar Amerika Serikat hari ini diperkirakan bergerak di kisaran 99,39 hingga 99,4. Menurut Lukman, pelaku pasar menunggu sejumlah data ekonomi domestik yang akan dirilis hari ini. Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini akan merilis data inflasi bulan Agustus dan neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Juli 2026. Sementara itu, dari sisi eksternal, pasar mencermati pidato ketua The Fed, Kevin Warsh, dalam simposium Jackson Hole. Warsh memberi sinyal hawkish atau ketat meski tidak secara eksplisit menyatakan akan menaikkan suku bunga di bulan September. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Nanti Warta Berita Daerah spesial untuk Anda akan bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi SPM SOS CNMED, Ketua KIP Jambi. Tetap bersama kami di 88,5 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 1 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Gubernur Jambi ajak masyarakat gelar sholat istikharah di lapangan kantor gubernur besok pagi. Operasi modifikasi cuaca di Jambi diperpanjang. Bersama saya, Ahmad Taufik Helmi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Inilah berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pelaksanaan sholat istisqa' yang akan digelar di lapangan kantor gubernur besok pagi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
2: Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pelaksanaan sholat istisqa' sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Sholat istisqa' tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu 2 September pukul 8 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Gubernur Jambi. Gubernur menghimbau seluruh lapisan masyarakat termasuk para ulama, keluarga besar pondok pesantren untuk hadir dan mengikuti sholat istisqa'. Menurutnya pelaksanaan sholat istisqa' merupakan salah satu bentuk ikhtiar bersama untuk memohon hujan sekaligus berharap kondisi kabut asap yang terjadi tidak semakin meluas. Al Haris juga mengajak masyarakat dari berbagai kalangan dan agama untuk turut berdoa agar hujan segera turun di Jambi. Ia menekankan persoalan kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan merupakan kepentingan bersama.
3: Mengajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi untuk hadir pada hari Rabu 2 September 2026 di halaman kantor Gubernur Jambi dalam rangka sholat istisqa'. Mohon agar Allah turunkan hujan pada kita semuanya. Saya mengajak seluruh masyarakat Jambi, pondok pesantren, para ulama untuk hadir bergabung bersama-sama pada pukul 8 pagi ya di halaman kantor Gubernur Jambi.
2: Dirinya juga menyebut umat Nasrani, Buddha, dan Hindu diharapkan juga dapat turut memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing agar hujan segera turun dan kabut asap tidak meluas. Pihaknya berharap doa dan ikhtiar bersama dapat membawa perubahan kondisi di Jambi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan aman, nyaman, dan tenang. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Jambi diperpanjang hingga hari ini. Perpanjangan dilakukan karena potensi pertumbuhan awan hujan masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan potensi hujan masih ada hingga 2 September, namun pelaksanaan OMC dijadwalkan hanya sampai 1 September. Jaya menjelaskan, pelaksanaan OMC tidak dilakukan setiap hari dengan intensitas yang sama. Kegiatan tersebut bergantung pada hasil pemantauan kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
4: Potensi hujan ini masih ada ya di tanggal sampai tanggal 2. Namun pelaksanaan OMC ini diperpanjang sampai tanggal 1 September. Jadi sampai tanggal 1 itu masih ada kegiatan OMC hari Selasa ya, tanggal 1 September 2026.
1: Sementara itu pada Minggu 30 Agustus 2026, kondisi dinilai lebih mendukung untuk dilakukan penyemaian. Tim pemantau pertumbuhan awan hujan menggunakan radar cuaca sehingga pukul 14.45 WIB, tim menemukan awan yang dinilai memiliki potensi hujan. Penyemaian kemudian dilakukan menggunakan bahan NaCl sebanyak 1.000 kg pada lapisan udara 5.000 hingga 10.000 feet. Gubernur Jambi Al Haris menegaskan akan mengeluarkan surat peringatan pertama atau SP1 bagi bupati atau wali kota yang dinilai lambat, pasif, atau ragu bertindak dalam merespon kebakaran di wilayah masing-masing. Meski tidak menyebut secara rinci kepada kepala daerah yang dianggap pasif, namun ia menekankan bahwa penanganan karhutlah merupakan masalah kemanusiaan yang wajib dipahami oleh para kepala daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan Kahurla Provinsi Jambi kemarin. Dalam rakor tersebut dibahas berbagai persoalan seperti aksi pencegahan, pemadaman hingga pendinginan Kahurla, termasuk prioritas penanganan di kawasan tanah gambut yang dinilai memiliki potensi memicu munculnya titik api lanjutan jika tidak ditangani secara tuntas.
3: Ya, kan saya juga menilai di daerahnya ada yang belum masih bekerja. Nah, tentu kita ingin juga semua serius bekerja, ya. Kenapa? Ketika dandimnya sudah muncul, kapolresnya, tim lain sudah ada. Nah, ini kita ingin bupati wali kota sebagai dansat di daerah masing-masing. Nah, ini atensi presiden. Tentu saya juga selaku wakil pusat di daerah juga, kalau ada di antara bupati kami yang lamban, tidak respon, ya saya boleh juga memberikan SP1 pada mereka.
1: Berdasarkan data Satgas Kahurla Provinsi Jambi, dari Januari hingga akhir Agustus, luas lahan yang terbakar telah mencapai 1.776,56 hektar. Sementara Wakil Polda Jambi, Brigjen Pol Kayani Sudarto, menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menangani 10 perkara kasus Kahurla di Jambi.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Komisi Informasi Provinsi Jambi menghimbau masyarakat lebih selektif menerima informasi terkait kabut asap dan memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum menyebarkannya. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
2: Komisi Informasi Provinsi Jambi menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah kondisi kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial dan aplikasi percakapan, sebelum memastikan kebenaran serta sumber informasi tersebut. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Dr. Randes Al-Munawar menilai, situasi kabut asap yang terjadi saat ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat semakin tinggi. Karena itu, masyarakat diharapkan mengutamakan informasi yang berasal dari kanal resmi pemerintah maupun badan publik yang memiliki kewenangan. Informasi mengenai kondisi cuaca, kualitas udara, hingga perkembangan kebakaran hutan dan lahan sebaiknya diperoleh dari instansi terkait seperti BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, maupun badan publik lainnya.
5: Kita sebagai masyarakat, kita harus selektif sekali menerima informasi itu. Jangan sampai ya ada informasi yang bersifat hoax, cari yang kanal resminya gitu. Yang kedua, dengan adanya bencana kabut asap saat ini, ya mudah-mudahan setiap badan publik yang berkaitan dengan keadaan seperti BMKG, Dinas Kesehatan, dan setiap saat harus update memberikan informasi kepada masyarakat. Artinya masyarakat jangan terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas gitu.
2: Komisi Informasi juga meminta badan publik untuk aktif memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi secara berkala dinilai penting agar masyarakat mengetahui kondisi terkini dan tidak mencari informasi dari sumber yang belum jelas kredibilitasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah penyebaran informasi bohong atau hoax terkait kondisi kabut asap saat ini. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG Jambi menyebutkan Provinsi Jambi bagian barat masih sering diguyur hujan di tengah musim kemarau. Laporan Yoga Wijarnoko.
6: Masih berada pada musim kemarau, hujan masih cukup sering terjadi di sejumlah wilayah bagian barat, terutama Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, serta wilayah barat Bukit Barisan. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah wilayah Jambi bagian tengah dan timur, yang cenderung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kasih data dan informasi BMKG Jambi Jaya Martua Sinaga menjelaskan, wilayah barat Jambi memiliki kondisi topografi pegunungan yang mendukung terbentuknya awan hujan, sehingga peluang hujan masih tetap ada meski musim kemarau.
7: Provinsi Jambi bagian barat di Kerinci, Sungai Penuh, ada merangin bagian barat ya seperti di Jangkat gitu kan, Sungai Tenang gitu, terus juga di Sarolangun bagian barat Batangasai yang memang wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah Bukit Barisan, dataran tinggi. Jadi di musim kemarau itu sering terjadi hujan di daerah tersebut karena pengaruh lokal.
6: Hujan yang terjadi di wilayah barat Jambi umumnya bersifat lokal dan sporadis. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, dan durasinya juga dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. BMKG memperkirakan, musim kemarau di Provinsi Jambi masih berlangsung hingga sekitar pertengahan Oktober 2026, dengan potensi hujan yang belum merata. Masyarakat juga diimbau tetap mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG, terutama ketika beraktivitas di wilayah pegunungan dan rawan terjadi perubahan cuaca secara cepat. Yoga Wijnarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 1.134 ton per hari, namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintah. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila.
8: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari, dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268 ribu jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 11 kecamatan yang telah mendapatkan armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
9: Di si Kerinci saat ini, kalau untuk SNI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268 ribu jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134 ribu kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan apa hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
8: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan, persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Jambi pagi tadi resmi meluncing rangkaian kegiatan Hari Radio Nasional HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Launching kegiatan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Jambi dan Kapolresta Jambi sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan serta meningkatkan pelayanan RRI kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Jambi, Dadan Sutaryana, mengatakan sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 telah dimulai dilaksanakan. Melalui launching ini, seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memperkuat rasa kekeluargaan di antara angkasawan dan angkasawati RRI Jambi.
10: Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ini bisa dilaksanakan, kemudian juga bisa menimbulkan kebersamaan, dan ini memang tujuannya untuk menciptakan kekeluargaan, kebersamaan di antara angkasawan-angkasawati RRI Jambi khususnya. Terutama dalam meningkatkan pelayanan sebagai angkasawan-angkasawati bagi publik yang ada di wilayah Provinsi Jambi.
1: Selain mempererat kebersamaan internal, rangkaian Hari Radio ke-81 juga menjadi momentum bagi RRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. RRI berkomitmen memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hadzra Al-Josa menyampaikan ucapan selamat Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, mampu menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk generasi muda.
11: Selamat Hari Radio Nasional yang kebetulan juga hari ulang tahun RRI. Pertama tentunya kami berharap RRI tetap bisa menjadi sumber informasi yang terbaik untuk para pendengar, tetap bisa relevan program-programnya terhadap total populasi yang cukup muda hari ini. Yang terutama program-programnya lah, baik itu dari informasi yang terkandung di dalamnya ataupun juga drama mungkin yang ada di dalam radio dan lain sebagainya.
1: Wakil Wali Kota Jambi juga berharap kolaborasi antara RRI, pemerintah Kota Jambi semakin diperkuat. Kolaborasi dapat dilakukan melalui sosialisasi berbagai program pemerintah maupun kegiatan lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Jambi ajak masyarakat gelar sholat istiqsa di lapangan kantor gubernur besok pagi. Operasi modifikasi cuaca di Jambi diperpanjang. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi. Selamat siang.
0: Sekian Warta Berita Daerah. Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang tetap setia bersama kami yang mau bergabung di siang hari ini. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Yang mau ikut gabung di line telepon 0811-670-7885-0 sembari menunggu Anda memberikan informasi di seputar tempat Anda di siang hari ini, boleh line telepon 0811-670-7885-0. Selamat siang Pak D.
1: Selamat juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak D, yang semangat di sana. Semangat betul Pak E. Pak D. Wis padang urung.
1: Urung.
0: Napa?
1: Belum masak.
0: Ya Allah Pak D. Jadi nunggu dulu nih ceritanya nih.
1: Iya, ini. Ini asapnya sudah enggak ada.
0: Yeay. Tapi
1: masih gerah loh, Mas.
0: Gerah.
1: Kalau pagi masih terasa bau kebakaran, mana
0: itu ya? Iya, kebakaran itu apa namanya itu? Itu lagi dikirim sama tetangga itu biasanya asap-asap itu.
1: Kemungkinan ya kan?
0: Iya, betul sekali itu. Jaga selalu kesehatan ya Pak D.
1: Ya jelas sama Pak D, masih udah tua harus jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah berarti kalau mandi angin dan seputarnya itu nggak terlalu banyak terlalu kabut. Kalau di sini tuh masih lah. Masih di embusan-embusan asap lah.
1: Kalau ini sudah nggak ada ya?
0: Apa?
1: Sudah nggak ada asap ini.
0: Ya Alhamdulillah.
1: Hari kok masih kuning.
0: Kenapa Pak eh?
1: Ini warnanya masih kuning.
0: Masih kuning. Ya masih ada lah kalau masih kuning.
1: Warnanya kuning gitu loh.
0: Iya benar Pak eh, itu masih ada biasanya itu.
1: Mungkin di atas. Di dekat matahari, kalau sini tempat saya
0: Agak iya. Pak, agak putus-putus ya suaranya ya.
1: Iya
0: Pak E. Beberapa lagu bisa Pak E putar nih, putar. Bisa Pak E pilih nih. Ada pop Indonesia dan manca juga nih. When We Were Young, terus ada Beri Kesempatan. Sama When You Are Gone.
1: Kesempatan aja lah.
0: Beri kesempatan ya, saya tak kasih kesempatan untuk Pak D. Salam boleh untuk siapa nih Pak D?
1: Lagunya untuk Bude.
0: Bude, masakin dong. Iya, ada lagi?
1: Mudah-mudahan Pak D selalu diberi kesempatan.
0: Ih, kan main. So sweet dah. Ada lagi?
1: Baca Bang Rudi, Bang Ijang, Pak Amri, Bang Ujang, Pak Uli, Putra Banten, Bang Buhori, Mbak Anita, Mbak Ika, Jeng, Mbak Cinta, Gawati, dan sama dedek-dekanya. Pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 sama radio-radio.
0: Siap.

0: 0857 7788 50. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah Kakanda?
1: Benarkah di sana dengan Bang Dirman?
0: Ah, betul sekali itu.
1: Iya, berarti tidak salah kalau begitu kan?
0: Iya, jadi siapa Kak ini?
1: Putra Banten, Bang.
0: Lah, kok beda lagi toh?
1: Beda dong.
0: Oh, beda ya. Kenapa beda?
1: Iya, 1 September, beda, Bang.
0: Oh, mantap kali itu.
1: Iya.
0: Iya, ya gimana kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya.
1: Cuaca juga panas.
0: Mm-mm.
1: Asap masih ada dikit-dikit.
0: Mm-mm.
1: Cuman kantong juga yang kering sama
0: iya.
1: Air.
0: Air udah kering di sana.
1: Oh, Bang, sudah susah kayak kopi tropika itu nah.
0: Udah kayak kopi
1: biar dia bening, tetap gak mau bening dia.
0: Gak ngaruh juga pakai ini, apa namanya itu?
1: Kaporit sudah.
0: Kaporit.
1: Tawas sudah.
0: Tawas gak ngaruh juga ya,
1: tawas gak.
0: Gak bisa ditawas-tawas ya.
1: Baru Bang dia gak sekaligus ya kan.
0: Dikasih
1: garam juga dikit masih.
0: Oh iya Bang Putra Banten yang di Bayung kan?
1: Betul.
0: Oh, udah lupa saya karena beliau ini udah lama enggak nongol-nongol ya kan.
1: Semalam mau masuk aku kalau sama Bang Juli pas sesi terakhir itu di Pendang Bang Juli aku.
0: Iya, habis waktunya. Iya. Yang penting saya semuanya di sana ya.
1: Ya, begitu juga sebaiknya di sana ya.
0: Siap-siap. Bang,
1: ini lagu milih apa gimana Bang?
0: Boleh salah satunya dipilih, mau yang mana? Insya Allah saya putarkan nanti ya.
1: Ya siap.
0: Mau yang mana dengar?
1: Coba tadi agak gemesek di sini, ada kapal lewat, ada pesawat, jadi
0: iya. Yang lain coba ingat-ingat lagunya.
1: Oh, kalau yang lain.
0: Pengen dengar yang mana?
1: Dari Inggris aja deh.
0: Boleh, yang mana tuh?
1: Akhirnya aku menemukanmu kalau gak salah.
0: Lah kok bisa?
1: Ya kan menemukanmu dirimu 1 September ini.
0: Iya 1 September baru ketemu gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya aku menemukanmu.
1: Iya ada gak Bang?
0: Ada, tapi itu penyanyinya siapa? Akhirnya aku menemukanmu.
1: Apa gitu. Merelakanmu itu ya.
0: Akhirnya aku menemukanmu itu dari Naf.
1: Berinap boleh lah, berinap juga apa-apa.
0: Boleh, salam untuk siapa nih?
1: Padi, mau turun padi, disenggol nanti RP2 aku mau padi, mau.
0: Nah, yo.
1: Untuk Bang Juli, Bang JJ ya, Bung Wari, Karir CS, Amarkan, Bang Ramlan.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Ham, Jaisusuk, Mbah Yo. Untuk Sinta, Nela, Ajeng, Piro ya. Untuk Mak Sita Isa juga di sana ya. Bang Kadir CS, Bang Adin juga. Untuk semua aja deh Bang, pendengar persatu, kemudian sehat selalu ya di sana ya. Iya, untuk kurunya juga selalu bisa menghibur pendengar ya.
0: Siap.
1: Itu aja Bang Dirman, makasih waktunya ya.
0: Iya, sama-sama Bang.
1: Yo,
0: Bang Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Putra yang ada seputar Bang Putra Banten, seputarannya Bang Lengcir tapi bukan di Banten, nah, pokoknya gitu. Dan untuk anda pendengar yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Ada lagu ini dulu ya, kita dengarkan dulu, beri kesempatan nanti juga ada Akhirnya Kemenemukanmu.

sebuah negeri yang kucinta. Kekayaan alam dan keindahan yang mempesona. Harmoni dalam keberagaman. Menjaga kerukunan, wujud persaudaraan.

berjabat tangan, dan terus melangkah. Hadapi segala rintangan. Bahu-membahu untuk Indonesia maju.

0: dekatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
3: Berhari mana pun Anda berada, kita dengarkan 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta. Tetap di 88,5 MHz.
4: Nah kan, ayo apa lagi yuk?
5: September. September.
4: Wake me up. Oh, tapi kan ini September. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
5: Belum. Justru baru dimulai.
4: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
5: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul ini dan seterusnya.
4: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
5: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih?
4: Jadi bisa.
5: Ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
4: Pindah ya.
5: Iya, jadi
4: dari awal tahun ke pertengahan, iya, udah mau akhir tahun, udah nih akhir transisinya.
5: Betul.
4: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
5: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
4: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
5: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
4: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman, yes, di Kalimantan yang mungkin betul kena asap karhut lah.
5: Kemarin aku nyanyi di sana, jujur.
4: Kalimantan itu mana kak?
5: Pontianak. Itu di Pontianak aja, ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
4: Iya.
5: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
4: Kena impactnya.
5: Itu
4: ya,
5: impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
4: amin,
5: supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga jadi baru dapat ya kabar juga
4: Medan,
5: Sinabung
4: kan, erupsi
5: meletus,
4: ya.
5: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran,
4: betul,
5: dan kekuatan.
4: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan, karena kita berjaringan juga, mungkin
5: betul
4: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
5: Betul.
4: Ditemenin
5: takutnya,
4: di 100% Indonesia.
5: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
4: update
5: tambah
4: langsung ya.
5: Update semuanya.
4: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
5: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-27912.
4: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami betul akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
5: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
4: Oh.
5: Ya kan? Tapi
4: aku tidak bisa berkomentar karena waktu bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
5: Ini tuh band tuh legendaris banget.
4: Oh ya, oke.
5: Jadi benar-benar di tahun 80-an
4: iya?
5: Ya,
4: mm-hmm,
5: dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
4: Iya.
5: Cuman
4: iya,
5: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
4: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya, yeah, I know gitu ya.
5: Iya. Makanya itu
4: dan
5: kita
4: serunya
5: undang mereka.
4: Masih produktif sampai sekarang.
5: Iya,
4: ya,
5: supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
4: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah, tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
5: betul
4: musik Indonesia.
5: Betul
4: gitu
5: banget
4: ya.
5: Gak boleh berkurang
4: betul
5: semangat berkarya.
4: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
5: Betul.
4: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
5: Benar.
4: Shalan Seven keluarin lagu lagi.
5: Makanya ada program ya 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
4: Indonesia.
5: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
4: Yes.
5: gitu untuk hadir di sini. Mm-hmm. Salah satunya yang akan datang hari ini itu ada siapa sih?
4: Ada Sherry Bombshell.
5: Hai.
4: Hai kakak-kakak.
5: Halo.
6: Halo.
5: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
4: Hai Kak.
5: Halo kakak-kakakku.
4: Ada
5: ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
7: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
5: Oh,
4: Pecung.
5: Bang Pecung.
7: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
5: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya maksudnya Pitung.
4: Si Pitung. Aduh, ya.
5: Si Pecung kalau yang ini.
4: Pecung,
5: Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
7: Ya.
4: Oke. Okay.
5: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan
4: Bombshell.
5: Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
6: Saya Arif.
5: Sebagai apa, Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
4: Okay. Yang paling baru juga kedua. Siapa? Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
5: Atau yang, kayaknya dia yang paling tua deh.
6: Saya karena drummer ketiga.
4: Oh, drummer ketiga.
5: Tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke. Okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
7: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
4: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
5: Mm-mm.
7: Saya
4: Bandung.
7: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
5: Mm-hmm. Kalau Bang Arif,
4: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
7: Betul.
5: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
6: di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
5: Enggak apa-apa.
4: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
5: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
4: Iya,
5: Bang
4: bener, Ari. Bener.
5: Ada budget berarti itu
4: ada earphone-nya. Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
5: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay
4: ya.
5: Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
4: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih?
5: Gimana?
4: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry Bombshell.
5: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
7: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
4: Sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
5: Sherry Bombshell.
4: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
5: Oh wow. Judulnya adalah
6: Kecewa.
5: Oh. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
4: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
5: Iya, personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung
4: sama Bang Arif.
5: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
7: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
5: Putri.
7: Putri juga belum lama di Sherry Bombshell, baru 2 tahun.
5: Oh, jadi, gitu.
7: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
5: Iya.
7: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
5: Oh.
6: Jadi
5: namanya Black.
7: Ya,
5: berarti putih banget ya?
4: Ya bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
6: Mungkin ya, tuh.
4: Atau suka warna black.
5: Suka black.
7: Black kerupuk.
5: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
4: Vokalis tadi udah, kan udah. Berempat aja, Bang.
7: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat.
4: Oh.
7: Biasanya gitarnya ada dua, cuma sekarang formasi kami berempat. Mm-hmm. Dan kebetulan Putri, vokalis, bisa main gitar. Jadi sementara posisi gitar yang tadinya
5: dua.
7: Ada dua, mm-hmm. Di backup sama Putri sambil nyanyi.
4: Oh, nice. Bayarannya double nice. Nih berarti ya.
7: Triple malah.
5: Kok baik langsung gitu.
4: Maunya. Abis ini Isan belajar ya.
5: Iya.
4: Suling.
5: Akan gendang.
4: Oke. Kita lanjut tuh. Ada empat ya.
5: Okay.
4: Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
7: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
5: kecewaan
7: ya.
5: Betul.
7: Termasuk saya. Dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
4: Dan
7: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya. Yang genrenya sama gitu ya, itu sih.
4: Oke.
5: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
7: Betul.
5: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
7: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah. Di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
4: Cewek.
7: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
4: Lalu,
7: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Las, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
4: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
5: Tapi ini malah
4: sweet gitu ya.
5: Sweet. Sweet banget sih nih.
4: Sweet.
5: Gimana gitu.
4: Centil gitu, jadi centil.
5: Ya,
4: padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
5: Pakai rock aja sih vokalis.
4: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kak Isan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
5: Pak Albert. Halo Pak Albert.
4: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke bau-bau. Halo Uncle Gazi.
5: Uncle Gazi.
8: Halo, assalamualaikum Kak Isan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
5: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
8: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
5: Oke. Okay.
4: Iya, Uncle Gazi. Ada ciri bomsel nih, silakan langsung ya, aja.
8: Oke, okay. Saya mau nanya sama ciri bomsel di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus ciri bomsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
4: Oke. Sip.
8: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
4: Jadwal perform ya.
8: Iya.
4: Oke, Uncle Gazi.
8: Ada Kak Roli sama Kak Isan, saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
4: Boleh.
8: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
5: Thank you so much.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, kita tampung dulu ya, Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
5: Benijo dari Manado. Bung Benijo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia karya anak bangsa.
5: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore, Ruli Huta Hayan. Halo, gitu loh.
9: Harus pakai intonasi dong dikit
4: Harus pakai direvisi loh kamu San.
5: Iya.
4: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
9: Baru minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
4: Minggu lalu.
5: Iya. Libur kita minggu lalu.
4: Libur.
5: Bung Benijo.
9: Libur.
5: Sehat kan tapi?
9: Iya.
5: Alhamdulillah, biar khair. Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
4: Ya. Mantap ya.
5: Mantap surantap katanya.
4: Bung Benny ada cherry bomsel nih. Okay, waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
9: Berempat
5: sekarang.
6: Berempat Bung Benny.
9: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
5: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
4: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
6: Semuanya dari Bandung.
5: Semuanya dari Bandung.
4: Kumaha
5: Damang?
4: Damang
5: katanya tah.
10: Damang.
6: Sehat.
9: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
4: Iya, let's go.
9: Cherry Bomsel ya. Ini bagian pertanyaan pertama. Cherry Bomsel menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya, dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bomsel? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Jawab, Bang Pican, salam ya.
5: Iya boleh.
9: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
4: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
5: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
4: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih, guys, nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
5: Di bau-bau. Halo. Pak Albert.
4: Halo Pak Albert.
11: Halo.
5: Okay. Halo Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
11: Halo.
4: Iya, Pak Albert. Ada cherry bomsel nih, Pak Albert.
11: Kenapa namanya Cherry Bomb?
5: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi nggak apa-apa.
11: Terputus tadi.
4: Oke.
11: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
5: Kenapa ganti-ganti vokal?
11: Ganti-ganti itu.
5: Ada lagi?
11: Makasih banyak.
4: Oke.
5: Siap, Bang Albert.
4: Makasih.
5: Thank you.
4: Ada tambahan lagi, Pak Albert?
11: Itu saja.
4: Terima kasih, Pak.
5: Oke.
4: Boleh nih, mau dari
5: langsung
4: mana dulu?
5: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
4: Dibuat dirangkum singkat ya.
5: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya nih Putri adalah vokalis keempat.
4: 3.
5: Yang keempat tadi.
4: 4 ya?
5: Benar kan aku ya? Nah, 4. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Enggak ada.
4: Bang Arif.
7: Putri aja.
4: White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
5: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
12: Ceritain ya. Sama Putri aja karena founder ya.
5: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
7: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
5: Terus
7: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama Widi. Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo, sama Resakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
4: Shinlock ya.
7: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
5: Kurang ajar ya.
7: Gak. Bilangin.
5: Terus.
7: Tapi gak ada masalah. Hanya karena masalah kesibukan lah ya. Prioritas mungkin ya.
5: Iya, fokusnya beda lah.
7: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Lalu Esti juga harus meninggalkan Cherbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
5: Itu kenapa
12: jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda ya?
5: Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti kecewa ini album kah atau single?
4: Jadi single aja kayaknya.
7: Single
5: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
7: Rip. Mana Rip?
12: Belum ada sih, baru pitching.
5: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering-nya.
12: Belum ada yang fix.
5: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
12: Instagram cherrybombshell.id.
5: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
4: Cherry ya, tulisannya Cherry
5: ya,
4: Bombshell.
5: C H E R R Y
4: Bombshell.
5: Oke, kayak gitu namanya ya.
4: Sheltrang ya.
5: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
7: Arif,
12: Bung Pecung dulu.
5: Ya udah deh, gue duluan deh.
4: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
5: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
7: saya
5: sebagai founder pasti merhatiin dong milenial sekarang kalau jadi gimana.
7: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z gitu ya, banyaknya Karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
5: Betul.
7: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. Iseng-iseng aja. Tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa, berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
5: Oke.
4: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
5: Betul,
4: tuh tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
5: Agak lagi kayaknya.
12: Sama aja, sama.
4: Okay. Sama aja.
5: Sama aja.
4: Idem.
5: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
4: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
5: Pak Pentung. Yaudah,
4: kita ke Sulawesi Selatan ya. Ica. Ada Ica. Halo, Kak Ica.
5: Halo, Ica.
13: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
4: Waalaikumsalam.
5: Ica.
13: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
5: Boleh, satu buat album, Ica. Ya.
4: Satu.
5: Aku mundur deh kalau gitu.
4: Isan irisan jadi penyanyi.
13: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
4: Yeah.
5: Ica sekarang bisa ngeliat kamera gak?
4: Keren.
5: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
4: Ya bagus tau lagunya.
5: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyiinnya gak bagus.
4: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
5: Dulu, September Kelabu.
4: Oh iya?
13: Bukan, itu judulnya.
5: September Kelabu.
13: Judulnya Desember Kelabu.
5: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
4: Ya, ya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
5: November
4: Cemba. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
5: Ica.
4: Ica ada boom share boom shell nih.
5: Oh, mau tanya apa Ica?
13: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
4: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
5: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
13: Oh, halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
4: Iya.
13: Nah, gue banget tuh.
4: Gue banget. Kalau
13: gue kecewa, karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama
5: kamu. Oke. Terus?
13: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
4: Kecewa.
5: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
4: Bisa.
13: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
4: Iya nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
5: Kata gue mah.
13: Pokoknya aku apa namanya?
4: Apa?
13: Jadi lupa deh ngomong apa.
4: maaf dong.
13: Semoga bintang tamunya sukses aja.
5: Amin.
13: Gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku
5: amin.
13: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
4: Amin.
13: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
4: Iya betul. Bang Hanafi lagi ngantri.
13: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
5: Mm-hmm.
13: Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruh selamat tugas ya.
5: Terima kasih.
13: Selesai.
4: Terima kasih.
13: Makasih.
4: Dadah.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayo nih dari Padang Isan.
5: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
14: selamat siang, Pak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
5: Iya.
14: Tempel song, denananinono.
5: Iya gitu. Ada lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
4: Judges marah.
14: Okay. Ini saya mau nanya.
4: Geleng-geleng.
5: Mau apa, udah Nafi?
14: Saya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masyarakat.
4: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Ari, sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
14: Don't you remember me?
4: Itu lagu siapa?
12: Lagu siapa itu?
14: J.P. Cooper.
4: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
14: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau piece dan segala macamnya, gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
4: Oh, lagu-lagu senja yang gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima kasih.
14: Itu aja Kak Sherry, salam buat Kak Lydia di
4: Roli.
5: Oke.
14: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
5: Lucu banget loh dia.
4: Lucu ya.
5: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
4: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
5: Oke.
4: Okay. Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
15: Selamat siang.
5: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
15: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
4: Ori.
15: Benar.
5: Oke, salam.
4: Kita langsung mama. Nengok semua.
5: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
4: Maaf ya Pak Ori.
15: Siang ini Rorita dan Iksan.
4: Mm-hmm.
5: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
15: Di Samarinda baik-baik aja.
5: Alhamdulillah.
15: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
5: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
15: Iya.
4: Oke. Okay.
5: Alhamdulillah.
15: Iya, mengganggu gitu juga. Tapi sudah, ya kalau di sana ya pakai masker aja gitu.
4: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
15: Masih, jarak pandangnya masih aman.
4: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
5: Mau tanya apa, Bang Ori?
15: Ya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
5: Bombshell
4: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
12: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
15: Ini Pak Ori.
5: Oh, iya.
4: Pak Ori apa Pak KW? Bang Ari dibalas. Bisa aja Bang Ari dibalas.
15: Baru aja ya dengan Picung dan Arif.
4: Ya.
15: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
5: Oke. Terus.
15: Itu yang pertama, yang kedua.
12: Doa dan ikhtiar.
5: Terus.
15: Bagaimana perkembangan grup musik Bojal ini bisa mencapai target yang diinginkan?
5: Oke. Ada lagi?
15: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
5: Salah.
4: Terus. Dimaafin.
12: Terima kasih banyak.
4: Makasih Pak Ori.
12: Waalaikumsalam.
4: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
5: Yes, betul.
4: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
5: penyebutannya?
4: Lucu lagi cari boncel.
5: Kurang ajar emang.
6: Ini baru dengar sih kami.
5: Baru dengar katanya kan. Baru, biasanya orang pasti bacanya cherry boncel gitu.
4: Oke, silakan kita jawab.
7: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cherbom.
4: Lebih mudah ya. Cherbom.
5: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu.
4: Oh,
5: ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya.
4: Benar.
5: Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
4: Nah, dilanjutin.
5: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
7: Rilis kalau album
5: ya,
7: album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
5: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
4: Oke. Okay.
7: Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
5: Sama SD tadi itu ya.
7: Ya.
5: Itu tahun berapa
7: tuh? Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga, judulnya Bualan.
5: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya Bang?
7: Ya, lalu kami juga
6: yang proses Bualan malah baru sebulan.
4: Oke.
5: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
4: Mm-mm,
5: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bual-Bualan.
4: Sama, ya.
6: Bualan
4: dulu baru Kecewa.
6: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
7: Istrinya Pak Alan itu.
4: Ya, Bualan.
6: Jadi Bualan aja.
4: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
5: Kecewa banget aku dengar jawabannya.
4: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya nggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
5: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu. Ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Indajan juga Abang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, nggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke. Lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, Johan Palapa dari

0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
2: Halo Teh.
3: Halo juga.
2: Iya.
3: Bon kita ya.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Teh Dinda ada cherry bomb.
2: Kenapa Teh?
3: Cherry bomb.
2: Iya.
3: Bomb apa cherry bomb bacanya?
1: Singkatnya cherry bomb.
2: Cherry bomb. Cherry bomb shell.
1: Cherry bomb. Shell. Yes.
3: Cherry bomb.
1: Cherry bombshell ya? Panjangnya.
3: Halo. Sampurasun.
2: Sampurasun rampes.
4: Rampes.
3: Di Bandung, di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Yeah.
1: Betul.
2: Abilier. Oke, terima kasih.
3: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
2: Betul.
3: Yeah. Bang Arif suaranya malu-malu.
2: Ya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
3: Oh, takut noise. Ya.
1: Okay. Lanjut, Teh.
3: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana cerbom dulu gitu kan. Ya, bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
2: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
3: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
2: Oke.
3: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu
1: Boom.
3: Ya.
2: Oke.
3: Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
2: Oke, apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
2: Di luar warna ya.
1: Warna cat rambut.
3: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari teteh. Roli Utahaya.
1: Makasih Teh.
2: Oke.
3: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Teteh.
1: Yuk, aduh. Singkat gas singkat berangkat kita.
2: Apa satu lagi tapi ada penelpon.
1: Oh,
2: ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh, baik.
2: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada nih buat Isan nih sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh
2: dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya? Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
2: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
2: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
2: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
2: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
2: Oke, baiklah Kak Rahma, terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
2: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
2: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
2: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa KTV di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih
2: amin,
5: banyak.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
2: ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, okay, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya, Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus

0: Awewe kah vokalisnya pakai kumaha iya?
1: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
1: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band-band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu, Bang?
1: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Lush.
2: Britpop ya.
1: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
2: niche ya, Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
1: Makanya Cherry Bomb juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bomb gitu karena
0: punya taste sendiri,
1: ya?
0: Punya pasarnya sendiri.
1: Betul, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, okay, tadi ada pertanyaan.
1: Jadi penonton Cherbum yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah, ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
1: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu. Menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
1: Karena
0: nice,
1: kan
0: nice.
1: Suka gini ya, nama bandnya begini punya keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Yeah. Jadi, tapi lucu lagi nih ya, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya enggak merah.
2: Dulu pernah.
1: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
1: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
0: Allahu Akbar.

0: AI gitu. Gimana okay. caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry ya. Bombshell bersaing dengan AI?
1: Sejauh ini kalau Cherrybomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman karena menurut kami itu organik ya. Kami di situ masih menggunakan ya, cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, yeah. robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, rasanya ya,
1: nggak ada rasanya yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi okay. tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya, pakai feel ya.
1: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Yeah.
1: Betul. Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, okay. itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia yeah. robot, kita kan human, manusia, berarti kita pakai perasaan, kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Yeah. Rasa nggak bohong gitu.
0: Rasa
2: ya.
0: Rasa nggak bohong.
2: Sebelum kita jeda lagi ya, mm-hmm. kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo mm-hmm. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, mm-hmm. Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
2: Betul.
0: Ya.
2: Dan kita akan kembali setelah ini ya untuk ST, Anda ya? Pendengar Pro 1 kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga share bom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya, ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherry Bomb menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cherbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cherry Bombshell makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cherry Bombshell? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik. Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cherbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cherbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cherbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cherbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cherbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you buat teman-teman Cherbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji saat langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa bohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kamu Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rolly Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

102 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Untuk Anda di Jambi sore ini hadir ke ruang dengar Anda, Dialog Kentongan. Dialog Kentongan yaitu tentang update cuaca terkini dan penanggulangan karhutla di Tebo yang akan dipandu langsung oleh rekan Renold.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar dengan saya Renor Putra di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 1 September 2026. Kita kembali lagi dan kita pada sore hari ini akan coba membahas bagaimana update cuaca terkini dari BMKG, kemudian penanganan karhutla di Kabupaten Tebo. Dan untuk yang pertama kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada prakirawan BMKG Jambi, ada Mbak Lukita Teresia. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Lukita. Halo. Baik, kita akan coba menghubungi kembali prakirawan BMKG Jambi, Mbak Lukita Teresia. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Lukita. Halo Mbak Lukita.
2: Terdengar?
1: Ya.
2: Oke.
1: Oke, sehat ya Mbak?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah, mas. Nih mudah-mudahan kabut asap nih makin berkurang. Mbak Lukita, mungkin langsung saja di Dialog Kentongan kali ini, mungkin pendengar di rumah pengen tahu juga update cuaca dari BMKG untuk sepekan ke depan. Silakan, Mbak Lukita.
2: Oke, baik. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia RRI Jambi. Untuk sepekan ke depan, cuaca di wilayah Provinsi Jambi kami perakirakan masih akan menghadapi kekeringan ya, dalam artian ini cuacanya masih cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Tetapi untuk hari ini tanggal 1 September masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Jambi bagian barat, yaitu di sekitar Kabupaten Bungo, sekitar Kabupaten Kerinci, dan sekitar Kabupaten Merangin.
1: Baik.
2: Begitu mas.
1: Baik, lalu kita kalau dari BMKG sendiri untuk kondisi kemarau saat ini sampai bulan apa kalau dari perakiraan BMKG sendiri, lalu kita?
2: Oke, baik, kalau untuk sampai bulan apanya banget sih memang kita belum rilis ya, cuman memang karena ini memang diprediksi kita itu memang El Nino, otomatis kan musim kemaraunya lebih panjang daripada normalnya gitu ya mas ya. Mungkin ini kami perakirakan di bulan November itu, di bulan November itu sudah mulai berkurang, tetapi belum seluruhnya langsung berkurang di seluruh wilayah Provinsi Jambi, tetapi masih bertahap. Biasanya itu mulai dari barat dulu yang sudah mulai hujan, nanti bertahap-bertahap masuk ke wilayah tengah dan timur Jambi. Jadi bertahap gitu, mulai dari bulan November, mas.
1: Baik. Mbak Lukita, kalau tadi Mbak Lukita bilang bahwa hujan dengan intensitas ringan juga bakal terjadi di wilayah barat. Ini kalau untuk Kabupaten Tebo, ini terpantau bagaimana kalau untuk situasi dan cuacanya di Kabupaten Tebo, Mbak Lukita?
2: Oke, baik, untuk per hari ini khususnya di jam 3 sore ini kalau kami lihat di Kabupaten Tebo itu masih kondisinya cerah berawan, mas.
1: Baik. Lalu kita kalau kita bergeser nih ke wilayah Jambi bagian timur, di pesisir timur Jambi. Ini bagaimana untuk update cuaca di sana, kemudian tinggi gelombang dan sebagainya dari BMKG sendiri, Mbak Lukita?
2: Oke, baik. Untuk sepekan ke depan, khususnya di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, ketinggian gelombangnya relatif sama ya, masih dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk hujannya juga, untuk satu minggu ke depan itu belum terlihat ada hujan dan masih kering-kering saja ya mas ya. Belum ada hujan, masih dalam artian ini kondisi cuacanya masih cerah hingga cerah berawan di pesisir timur Provinsi Jambi.
1: Baik. Nah kalau dari prakirawan BMKG sendiri, kalau untuk nelayan yang ingin melakukan aktivitas ini masih bisa atau bagaimana dengan kondisi tinggi gelombang saat ini, Mbak Lukita?
2: Oke, baik. Untuk tinggi gelombang sih seperti yang saya jelaskan barusan ya Mas, ya masih relatif aman ya, masih dalam kisaran tenang hingga rendah atau berkisar antara untuk meterannya itu 0,1 sampai dengan 1,25 meter. 1,25 ya Mas ya, bukan 25, sorry, 1,25 meter. Dan ini menurut saya ini masih relatif aman sekali ya, kalau untuk melaut, belum nak masuk ke kategori sedang atau tinggi begitu, masih tenang hingga rendah, aman sekali insya Allah.
1: Baik, baik. Nah kalau banjir rob masih menghantui di pesisir timur Mbak Lukita?
2: Oh iya, kalau untuk banjir rob sendiri kita memang masih ada potensi di wilayah Jambi bagian timur untuk saat sepekan ke depan itu, untuk dalam minggu ini itu masih ada Mas di wilayah Jambi, bagi wilayah timur provinsi Jambi masih akan ada banjir rob, ada potensi.
1: Baik, baik, baik. Baru kita ini setelah jeda iklan nanti saya pengen tahu juga nih, karena situasi kabut asap yang terlihat jelas di kota Jambi, update titik hotspot sendiri dari BMKG sendiri nanti bagaimana? Dan kita akan kembali lagi, kembali kita setelah jeda iklan yang berikut ini.
3: Oh iya, Sa. Besok libur Agustusan nih. Di daerah rumah kamu ada buat lomba-lomba gitu nggak? Wih, iya, besok libur. Buat kayaknya, Pi. Tapi aku mah mending rebahan aja lah. Mager. Loh, kok gitu, Sa? Seru tahu ikut lomba gitu. Males, Pi. Buang-buang waktu juga. Mending rebahan. Kita tuh harus menikmati hari libur dengan bermalas-malasan. Tapi ini sayang banget tahu. Kalau kamu lewatin, mending ikut. Ih, gak mau, Pi. Ogah, kayak anak kecil ikut-ikutan lomba begitu. Hadiahnya juga gak wow banget. Gak minat, ah. Mulut kamu, Sa. Itu lomba 17-an kan diadainnya cuma 1 tahun sekali. Jadi sayang banget kalau kamu gak ikut. Walaupun kita udah remaja nih, kita masih bisa ikut kok berpartisipasi. Terus banyak juga kok lomba menarik yang bisa kita ikuti oleh anak seumuran kita gini. Emang ikut lomba gitu ada manfaatnya, Pi? Loh, ada dong. Perayaan 17 Agustus ini menjadi tempat berkumpul serta mempererat hubungan antar warga, juga menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Lomba-lomba yang diadakan juga punya banyak makna, contohnya lomba tarik tambang, bakiak, dan masih banyak yang lainnya. Dalam lomba itu mengajarkan kita tentang kebersamaan, kekompakan, serta semangat juang seperti para pahlawan kita. Oh gitu, ternyata dalam juga ya maknanya. Iya, makanya ayo ikut. Oke deh, yuk. Nah, ini baru semangat kemerdekaan namanya.
4: Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 1 September 2026. Kita kembali lagi, Mbak Lukita.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, Mbak Lukita, kalau berbicara titik hotspot, ini sejauh ini bagaimana pantauan dari satelit yang ada di BMKG sendiri, Mbak Lukita?
1: Oke, baik. Untuk titik hotspot sendiri, kebetulan ini kan baru jam 3 sore ya, Mas ya. Jadi update-nya masih update hotspot yang kemarin di tanggal 31 Agustus 2026 ya.
0: Ya.
1: Itu untuk di tanggal 31 memang mengalami penurunan, yaitu sebanyak 11 titik hotspot di wilayah Provinsi Jambi.
0: Gitu. Baik, baik. Ini kalau dari Satgas Karhutlah sendiri ini, apakah update dari titik hotspot ini juga disampaikan BMKG sejauh ini ke tim Karhutlah, Mbak Lukita?
1: Oh iya, betul. Ini semua disampaikan langsung ke dari BMKG. Kami menyampaikan ke posko Karhutlah mengenai titik hotspot. Jadi ya, selain cuaca, kami juga menyampaikan update hotspot di wilayah Provinsi Jambi ya, kepada tim Karhutlah sendiri, Mas.
0: Baik, ini terakhir Mbak Lukita mungkin pesan buat masyarakat Jambi terkait dengan kondisi yang saat ini melanda Provinsi Jambi, kabut asap. Mungkin ada pesan tersendiri dari BMKG lewat Mbak Lukita, silakan.
1: Oke, baik. Untuk memasuki musim kemarau yang semakin mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering. Dan kami dari BMKG pun menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Jambi untuk menghindari paparan langsung sinar matahari, untuk menjaga kecukupan cairan tubuh terutama pada yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi dan kelelahan. Ya. Yang kedua itu karena menguatnya kondisi kering di wilayah Provinsi Jambi itu, kami perlu menghimbau untuk menghemat persediaan air demi kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ya. Lalu kami juga menghimbau untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan, terutama di wilayah-wilayah yang mudah terbakar seperti di daerah lahan gambut, semak-semak, dan hutan. Ya. Lalu untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib jika menemukan ada indikasi titik api agar bisa ditanggulangi dan tidak menjadi kebakaran yang besar gitu, Mas.
0: Baik.
1: Dan untuk aktivitas sehari-hari, berhubung sekarang ini masih terjadi asap, masih ada asap di wilayah Provinsi Jambi, untuk menjaga kesehatan kita bersama, kami menghimbau untuk selalu memakai masker jika berada di luar ruangan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Mbak Lukita untuk waktunya pada sore hari ini di Dialog Mitigasi Kentongan. Sukses terus untuk kerjaannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu tadi Prakirawan BMKG Jambi Mbak Lukita Teresia, dan bagaimana BMKG sudah melakukan update cuaca nih. Dan tadi Mbak Lukita juga menghimbau bahwa masyarakat di Jambi ini perlu mewaspadai terkait dengan kabut asap, terus memakai masker di apabila beraktivitas di luar ruangan. Kita akan kembali lagi dengan narasumber kita yang kedua, ada Kepala BPBD Kabupaten Tebo, dan nantinya kita akan ngobrol nih bagaimana penanganan Karhutlah di sana. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 1 September 2026. Kita kembali lagi. Tadi

0: sampai dengan akhir 30 Agustus 2006 kemarin,
1: Ya.
0: kondisi karhutlah di Kabupaten Tebo dapat kami laporkan itu untuk luasan yang terbakar itu 175,46 hektar.
1: Ya.
0: Nah, untuk sebaran titik hotspot yang ada di Kabupaten Tebo terpantau dari 3 satelit yang ada,
1: ya,
0: itu sejumlah 584 titik hotspot. Gitu.
1: Ya. Baik.
0: Dan kecamatan yang memang tertinggi untuk potensi kebakaran hutan dan lahan itu di Kecamatan Sumai. Demikian.
1: Baik. Baik, Bang, dengan kondisi yang sudah Bang jelaskan tadi, ini BPBD sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk Kabupaten Tebo sendiri, Bang Joko?
0: Ya, dapat kami sampaikan bahwasanya dalam hal melakukan pemadaman dari laporan lokasi lahan yang terbakar di Kabupaten Tebo, itu BPBD sudah melakukan pemadaman dan juga sekaligus pendinginan di lokasi kebakaran. Namun tidak bisa memikir bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang memang masih ada di lapangan,
1: yeah,
0: terutama dari lokasi yang memang sulit terjangkau,
1: yeah,
0: dengan kendaraan roda 4, kemudian juga keterbatasan sumber air, dan juga lokasi titik api yang memang jauh dari akses jalan yang paling terdekat gitu. Demikian.
1: Baik. Baik, Bang Joko, ini kan kemarin terdata bahwa ISPU di Kabupaten Tebo ini cukup tinggi nih beberapa waktu lalu. Nah, ini penyebabnya sendiri apakah memang dari kondisi karhutla yang terjadi di Kabupaten Tebo sendiri atau ada juga asap kiriman dari tetangga atau bagaimana, Bang Joko?
0: Ya, memang beberapa waktu yang lalu untuk ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara Kabupaten Tebo, memang terpantau atau terdeteksi cukup tinggi,
1: yeah,
0: ya, sampai dengan kondisi berbahaya. Namun itu dapat langsung kami turunkan menjadi status merah dan kuning, dan terakhir ini di status kuning gitu. Dan semoga ini cepat bisa kita turunkan lagi menjadi biru atau hijau.
1: Yeah, yeah.
0: Dan memang asap masih terpantau di Kabupaten Tebo, dan ini berdasarkan informasi dari BMKG juga bahwasan arah angin bergerak itu dari selatan ke utara, dan Tebo ini memang berada di lokasi yang memang dikelilingi oleh perbukitan, dari lokasi yang ada dan termasuk nomor 2 terluas seprovinsi Jambi. Demikian.
1: Baik, berarti hutan ataupun karhutla yang terjadi di Kabupaten Tebo ini memang disebabkan hutan, tapi tidak ada lahan gambut di Kabupaten Tebo, Bang Joko, ya?
0: Ya, di Kabupaten Tebo untuk seluruh wilayah Kabupaten Tebo itu lahannya lah berasal dari tanah mineral.
1: Ya, ya, ya. Berarti memang luasan kebakaran yang cukup tinggi juga di sana, ya, Bang Joko?
0: Ya, memang cukup tinggi dan juga ada pergerakan dari arah angin yang yang terjadi itu dari selatan ke utara.
1: Baik. Nah, tadi kan upaya yang sudah dilakukan dari ISPU yang cukup tinggi, yang kualitas udara yang, nah, BPBD sendiri dapat menekan ISPU itu sendiri dengan jumlah waktu yang ada. Ini apa yang dilakukan, Bang Joko, untuk menekan angka itu bisa turun?
0: Iya, dari strategi yang memang kami lakukan untuk menurunkan ISPU yang terjadi cukup tinggi sekarang sampai dengan status kuning, itu kami melakukan beberapa strategi. Yang pertama memang kita monitoring hotspot yang ada secara berkala, dan setiap saat kita tinjau hotspot yang ada berdasarkan dari aplikasi Sipongi dan juga dari BMKG. Dan kemudian juga kita melakukan patroli, baik mandiri maupun gabungan, dari seluruh unsur satgas yang ada, baik itu dari BPBD, kemudian TNI, di sini juga ada dari Kodim, ada juga dari Brigip 35 Siginyai, kemudian juga ada Yonip TP 844 Setelah Batanghari, dan juga dari Polres Tebo,

0: terus juga dari Brimob, kemudian juga dari pihak kejaksaan dan unsur masyarakat ya, dari komunitas masyarakat Peduli Api dan dari Manggalakni juga.
1: Ya, baik. Demikian. Ini kalau sejauh ini masih ada kendalakah untuk BPBD sendiri, apa jangkauan air yang cukup jauh, kemudian apakah emang peralatan yang masih masih masih minim untuk ini, bagaimana Bang Joko terkait hal itu?
0: Ya, untuk kendala yang memang masih kita temui adalah memang tadi apa lokasi yang sulit dijangkau, ya. Kemudian juga keterbatasan sumber air dan akses jalan tadi, peralatan juga perlu kita apa diperbantu lagi untuk bisa menjangkau lokasi-lokasi tersebut,
1: ya.
0: Karena memang ada lokasi yang bisa dilalui dengan jalan kaki dan kita butuh apa sumber air, kemudian juga butuh juga bantuan peralatan berupa selang dan tetmon portable, kemudian juga mesin semprot yang bisa memadamkan api di lokasi yang memang sudah dijangkau tadi.
1: Baik, baik. Bang Joko, ini kemarin kabarnya sudah ada rapat terbatas dengan pihak BPD provinsi maupun tim Karhutla. Ini bisa sedikit dapat bocoran Bang Joko, apa yang menjadi instruksi dari tim Karhutla di Jambi sendiri?
0: Ya, dari kemarin yang sudah ditekankan pada saat rakor Karhutla Sulawesi Jambi tadi, kami juga menindaklanjuti dengan berbagai pihak, terutama Satgas Karhutla di Kabupaten Tebo, terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan itu, dan terutama memang Tebo ini ada spesifiknya karena di wilayah Kabupaten Tebo juga menjadi perlintasan atau koridor dari Gajah Sumatera. Nah, sesuai dengan instruksi Presiden, ini juga memang harus kita lindungi, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BKSDA, kemudian Pusat Informasi Konservasi Gajah untuk melakukan pencegahan dan penanganan apabila terjadi karhutla di perlintasan dan koridor dari Gajah Sumatera tersebut. Gitu. Dan itu juga kemarin menjadi perhatian dan salah satu yang diamanakan kepada kami di Kabupaten Tebo sebagai satu habitat yang harus dilindungi dan dilestarikan.
1: Baik. Berarti sejauh ini belum belum terdampak untuk jalur lintasan gajah sendiri, Bang Joko?
0: Alhamdulillah sampai sejauh ini setiap ada karena di lokasi-lokasi yang dimaksudkan itu dapat kita lakukan pemadaman. Kami berkoordinasi juga dengan pihak-pihak perusahaan, karena perusahaan juga ada regu pemadam kebakaran ya di berbagai lokasi yang ada di Kabupaten Tebo, ya terutama di Kecamatan Sumai yang memang menjadi rawan potensi karhutla. Itu ada empat desa, Desa Semambu, Moras Kalo, Suwo-Suwo, dan Pemayungan. Di situ juga ada beberapa perusahaan, badan usaha yang memang atensi ke sana untuk bersama-sama melakukan pemadaman dan penanganan bila terjadi karhutla.
1: Baik, baik. Bang Joko, ini terakhir mungkin harapan dan pesan untuk masyarakat khususnya di Tebo sendiri. Silakan, Bang Joko.
0: Ya, kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tebo sesuai dengan instruksi dari dan himbauan dari Bapak Bupati Tebo untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian tidak membuang sampah secara sembarangan, karena yang dapat terutama yang dapat memicu adanya muncul api, kemudian juga melakukan pembersihan-pembersihan di lokasi masing-masing dan juga menggunakan masker apabila ada kabut asap, dan yang terpenting adalah segera melaporkan kepada pihak-pihak berwajib atau pihak-pihak terkait apabila terdeteksi titik api di lahan-lahan yang sekitar masyarakat.
1: Baik. Baik. Terima kasih Bang Joko untuk waktunya pada sore hari ini sudah bergabung di Dialog Mitigasi Kentongan. Tetap safety Bang Joko, dan mudah-mudahan Kabupaten Tebo segera hilanglah asapnya dari karhutla ya, Bang Joko.
0: Amin, amin.
1: Baik.
0: Saya sampaikan juga untuk seluruh warga masyarakat, salam tangguh.
1: Salam tangguh. Baik, ya. Baik. Baik, Bang Joko. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, pendengar, itu tadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabo, Bang Joko Ardiawan. Dan bagaimana Tabo sendiri masih terus berupaya untuk menghilangkan karhutlah, dan harapan tadi dari Bang Joko agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait tidak membakar ataupun membuka lahan dengan cara membakar, karena hal itu dapat berdampak luas bagi masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Baik, saya Ranul Putra undur diri dari ruang dengar Anda di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 1 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh, baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Wah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba di kesempatan sore hari ini.

0: panjangkanlah Pak dengan 32 kalau ada mau masuk dan melonjak tiap hari naik.
1: Sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati.
2: Radio Republik Indonesia Sungai Lihat dengan Warta Belajar Sumba.

Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Nur Aisa. Sari berita. Harga ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Pemerintahan Kabupaten Bangka berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, mengawali Warta Belaja Sumba, hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, harga potong ayam di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya, di mana juga setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga daging ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan di kisaran Rp48.000 per kilogram. Harga tersebut telah berlangsung sekitar 2 pekan setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan pada Agustus 2026. Salah seorang pedagang ayam potong, Munir, mengatakan harga ayam pada awal Agustus masih di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000. Namun harga mulai mengalami kenaikan secara bertahap setelah aktivitas sekolah kembali normal dan permintaan masyarakat meningkat. Menurut Munir, ketersediaan ayam untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga saat ini masih relatif mencukupi. Namun pasokan terkadang mengalami kekurangan ketika permintaan ayam untuk program MBG meningkat.
2: Ayam potong hari ini lah udah agak lama memang, tapi masih stabil di 48. Dulu tanah sekolah libur panjang kan agak mendingan 32-30, bukan ada mau masuk dan melonjak tiap hari naiknya. Bukan sehari dua hari, tiap hari. Sekarang mencukupi lah kalau si pelanggan untuk ibu harian masih mencukupi. Tapi kadang-kadang kalau pas MBG-nya banyak pengambilan, kadang-kadang tidak cukup sampai mutus.
1: Pedagang lainnya, Yanto, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di angka Rp48.000 per kilogram dan telah bertahan selama sekitar 2 pekan. Ia menyebutkan kenaikan harga ini mulai terjadi setelah anak masuk sekolah, yang turut mendorong peningkatan permintaan ayam di pasaran. Yanto menilai tingginya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi harga ayam potong di Bengkulu. Selain itu, pasokan ayam dari dalam kota dinilai belum sepenuhnya mencukupi, sehingga pedagang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Untuk harga ayam potong hari ini Rp48.000. Sudah 2 minggu sampai sekarang.
4: Sejak anak sekolah?
3: Iya.
4: Sebelumnya berapa?
3: Gimana?
4: Sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya waktu anak sekolah libur itu sempat nyentuh Rp30.000 per kilonya. Terus anak sekolah masuk, langsung ada perubahan kenaikan, terus karena permintaannya MBG banyak sih gitu. Jadi ayam dalam kota ini agak kurang.
1: Pedagang berharap pasokan ayam dapat kembali mencukupi kebutuhan pasar, sehingga harga dapat lebih terkendali. Kondisi harga dan ketersediaan pasokan tersebut menjadi perhatian karena ayam potong menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan program MBG. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Palembang mengenai upaya pemerintahan menekan kenaikan harga bahan pokok yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menurut saya, kenaikan harga pokok sangat terasa bagi kami, terutama untuk kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur. Penghasilan yang kita terima tetap, sementara pengeluaran bertambah. Kami berharap pemerintah terus melakukan langkah untuk menekan kenaikan harga, misalnya melalui pasar murah dan menjaga ketersediaan stok. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
2: Kalau saya ya sebagai pelaku usaha juga, kami harapannya sih harga bahan pokok ini bisa stabil. Kalau harga dari pemasok naik, ya kami sebenarnya nggak bisa buat banyak ya, karena harus nyesuaiin harga jual juga. Tapi kalau pemerintah ya bisa membantu jaga pasokan dan bisa ngelakuin pengawasan, tentu ini bakal sangat membantu kami sih. Jadi harapannya harga nggak naik terlalu tinggi, jadi pembeli tetap bisa belanja dan pedagang juga bisa jalanin usahanya kayak biasa.
3: Menurut saya, kalau harga bahan pokok naik, tentu kami sebagai ibu rumah tangga cukup terbebani, apalagi kebutuhan sehari-hari harus meningkat.

0: bahan pokok tersedia dan harganya tetap terjangkau, supaya masyarakat tidak terlalu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: ini juga berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Kali ini pendengar, kita akan ikuti wawancara singkat reporter Bustami Ahmad bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir, berikut. Kita ikuti.
1: Baik, dengar terkait melonjaknya harga ayam di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Ramadinianto, berikut ini. Baik Pak Ismir, mungkin ada kenaikan untuk harga ayam di pasar tradisional kita untuk beberapa hari ini terakhir. Bagaimana Pak, mungkin untuk penjelasannya?
2: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita semua lihat itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan, serta memang sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati, sehingga juga ini menyebabkan kos dari pengiriman pun tinggi, menyebabkan kenaikan dari harga tersebut. Nah, kami cek juga di pabrik, di peternak-peternak, ini ternyata memang mereka kekurangan DOC, sehingga untuk pembesaran ayam pun ini mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan dalam proses penetasan untuk menjadi DOC ini memang banyak tidak berhasilnya.
1: Terkait permintaan, termasuk adanya program MBG, apakah ini menjadi salah satu penyebab juga Pak?
2: Kalau untuk konsumsi ayam sendiri sih memang pengaruh ya, MBG memang banyak berperan untuk dipergunakan daging ayam dengan MBG. Apalagi kita tahu saat ini pun untuk ketersediaan ikan ini sangat berkurang, sehingga masyarakat banyak beralih ke ayam, sehingga konsumsi ayam pun tinggi, tidak bisa memadai, mencukupi dari permintaan pasar.
1: Untuk ternak lokal kita sendiri bagaimana kondisinya?
2: Peternak udah banyak, tapi kendala kita di DOC-nya. Kalau untuk telur ayam masih stabil, masih banyak.
1: Ada upaya nggak Pak dari dinas kita untuk memenuhi stok DOC ini?
2: Ini usahanya sih kita belum ada ya, karena faktor untuk pengadaan DOC pun bukan kewenangan di kita ya. Masuk juga untuk distribusi dari luar Bangka pun kita nggak bisa untuk intervensi ke sana. Kalau melihat situasi ini mungkin kemungkinan besar ini akan ada kenaikan ya, apalagi dengan ketersediaan ikan di pasar pun amat sangat berkurang.
1: Baik Pak Ismir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan sampai jumpa.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di Kota Metro dalam status aman serta bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku ataupun ASF hingga antraks. Selengkapnya, Palasta Sitepu, Bandar Lampung, melaporkan.
1: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antra. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif pusat kesehatan hewan atau puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
1: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023, dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
2: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, penghimpunan Jisbasnas Kaur saat ini melonjak per bulan mencapai 157 juta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah di tahun 2026. Penghimpunan sebelumnya berada di kisaran 40 juta per bulan, kini meningkat hingga sekitar 150 juta per bulan. Direktur Basnas Kabupaten Kaur, John, menjelaskan peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi terkait kewajiban zakat bagi aparatur sipil negara yang telah memenuhi nisab. Zakat penghasilan ASN yang memenuhi ketentuan tersebut kemudian disetorkan secara rutin melalui Basnas Kabupaten Kaur setiap bulan. John menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur beserta jajaran yang dinilai memberikan dukungan terhadap gerakan penghimpunan zakat di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat.
2: Ini bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara, sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi dari 40 jutaan mencapai 150 juta.
1: Meski penghimpunan zakat penghasilan ASN mengalami peningkatan, John menyebutkan masih banyak potensi zakat di Kabupaten Kaur yang belum terorganisasi secara maksimal. Sebab zakat tidak hanya berasal dari penghasilan dan zakat fitrah, tetapi juga dapat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil laut. Menurutnya, potensi zakat dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Kaur cukup besar, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Basnas Kaur akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat mengetahui ketentuan zakat dari hasil usaha dan komoditas yang mereka miliki. Jadi menegaskan untuk hasil perkebunan sawit, apabila hasil panen telah mencapai nisab yang disebutkan sebesar 653 kg, maka terdapat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Besaran zakat dapat mencapai 5%. Sedangkan untuk hasil yang diperoleh tanpa biaya pengairan pupuk dan pengelolaan tertentu, ketentunya dapat mencapai 10%. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mendorong pemanfaatan produk peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan protein hewani program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mencakupi gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan para peternak daerah. Dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan mendorong penyerapan produk peternak lokal. Produk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani pada dapur makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falahuddin, kepada RRI mengatakan, Waikanan memiliki sejumlah komoditas peternakan unggulan. Komoditas tersebut meliputi ayam petelur, telur, serta daging ayam dan sapi. Menurutnya, Waikanan juga merupakan salah satu sentra sapi penghasil daging sapi. Selain itu, daerah ini memiliki potensi sebagai sentra produksi telur dan daging ayam. Dirinya berharap dapur MBG di wilayah Waikanan dapat menyerap hasil produksi peternak lokal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sirkulasi ekonomi antara peternak dan penyedia kebutuhan pangan. Dirinya menilai kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha peternak.
2: Terkait dengan produksi hasil peternakan, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Waikanan juga adalah sentra sapi yang memproduksi daging sapi tentunya, dan kemudian kita juga adalah sentra telur dan sentra daging ayam. Jadi harapan kami untuk kebutuhan protein hewani ini, paling tidak dapur-dapur MBG yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan dapat menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita. Artinya kalau ini bisa sirkulasi, ini bisa terjalin kerjasama yang baik, maka sudah barang tentu para petani kita peningkatannya bisa meningkat dan tentu kesejahteraannya juga ikut meningkat.
1: Lebih lanjutnya, penyerapan produk lokal secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan produksi peternakan. Kondisi tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, peternak, dan pengelola dapur MBG perlu terus diperkuat. Kerjasama yang baik dinilai menjadi salah satu kunci optimalisasi potensi peternakan daerah. Pihaknya berharap kebutuhan protein hewani program MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya dari RRI Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 134 ton per harinya. Namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintahan. Pendengar, laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268 ribu jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 11 kecamatan yang telah mendapatkan armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
2: Di si Kerinci saat ini, kalau untuk SMI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268 ribu jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134 ribu kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan apa hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
1: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan, persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masuk desil 1 hingga 4. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga di Kota Jambi masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan data tahun 2025 lalu. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan data desil menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Yunita menjelaskan, data desil yang tercatat saat ini belum bersifat final. Perubahan masih dapat terjadi seiring dengan proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi Perlinsos yang telah terintegrasi dengan sejumlah platform dan sumber data lainnya. Integrasi tersebut memungkinkan kondisi sosial ekonomi masyarakat diperbaharui sesuai dengan perkembangan terbaru.
2: Kalau desil DTSN itu jumlah desil 1 sampai 4 itu mencapai 55.000 kakak. Dan ini memang ada peningkatan dari tahun 2025. Dan untuk saat ini dengan Perlinsos, ini data pun akan kembali mengalami perubahan nih untuk kaitan dengan desil. Karena Perlinsos sudah terintegrasi dengan beberapa platform ya.
1: Yunita menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat. Data tersebut penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran penerima program perlindungan sosial. Dengan data yang terus diperbaharui, diharapkan bantuan maupun program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan dan pembaruan data terhadap perubahan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam data set tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepuan Bangka Belitung. Saya Nur Aisyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.
1: Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus, setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
2: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah.

0: penting gizinya juara.
1: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Mama mau ngajak teman-teman.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti ini menghentikan kegiatan operasional dua entitas YWW SDC dan juga RTHEE. Ini penghentian dilakukan setelah ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam penawaran investasi aset kripto dan juga aset keuangan digital kepada masyarakat. Kedua entitas tersebut diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai pedagang aset keuangan digital PAKD. Yang kedua juga mengklaim memiliki izin dari luar negeri yang sedang dalam proses pengurusan perizinan di OJK. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas dan juga pihak yang menawarkan investasi sebelum melakukan transaksi, pemahaman terhadap karakteristik manfaat serta risiko produk menjadi bagian penting untuk mencegah kecurigaan. YWW SDC ini diketahui mengklaim sebagai bagian dari YWW SDC Group USLTD yang disebut memiliki izin Colorado, Amerika Serikat. Entitas tersebut menawarkan investasi trading aset kripto dan juga pembelian token aset keuangan digital melalui platform YWW SDC. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Satgas Pasti hentikan dua entitas diduga tawarkan investasi kripto ilegal, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Kita kembali ke informasi berikut ini. Jumlah titik panas berkurang menurut Menhut, tetap meminta waspada kaudla. Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan kaudla belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau juga hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2026. Menurut Menhut, ini berkurangnya jumlah titik panas merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan baik melalui operasi darat, modifikasi cuaca OMC maupun pemadaman dari udara. Namun lanjut ya, kondisi tersebut belum berarti Indonesia bebas dari ancaman kaudla. Menurut Tony, panggilan akrabnya, pemerintah masih mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Tony menambahkan September 2026 menjadi periode penting dalam upaya pengendalian kaudla. Menurut dia, pemerintah tidak bisa lengah meski jumlah titik panas mulai berkurang. Menhut juga menegaskan pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan juga 6 provinsi prioritas di antara Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Salah satu upaya yang diidentifikasikan adalah OMC untuk membasahi lahan dan juga menjaga tinggi muka air tanah. Hal ini dilakukan apabila terdapat hujan yang berpotensi untuk disemai. Dan juga pemadaman melalui udara juga dilakukan dengan waterbombing, sedangkan penanganan darat oleh Manggala Agni. Menhut mengatakan pemerintah juga menambah sumur bor, membangun sekat kanal, serta memperkuat peralatan bagi petugas di lapangan. Meskipun demikian, pembatasan sumber air masih menjadi tantangan dalam upaya pemadaman kaudla. Dengan upaya tersebut, ia berharap potensi kebakaran dapat ditekan selama periode kaudla, terutama menjelang puncak El Nino, kata Menhut.

Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali ke informasi berikut ini, Stik Polri berkuat deteksi dini gangguan Kamtibmas berbasis komunitas digital. Stik Lemdiklat Polri ini memperkuat deteksi dini gangguan Kamtibmas melalui sistem berbasis komunitas digital. Program tersebut juga sekaligus mendukung mitigasi kahutlah di Palembang dan juga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan STIK ini mengabdi berlangsung pada 25 hingga 28 Agustus 2020 dengan melibatkan masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Program difokuskan meningkatkan kemampuan menghadapi potensi gangguan Kamtibmas, terutama ketika terjadi kedaruratan kahutlah. Ketua STIK Lemdiklat Polri Dirjen Pol Eka Rudi Sudarto mengatakan pengabdian menjadi penerangan langsung ilmu kepolisian dan juga pengetahuan yang dikembangkan. Lingkungan STIK diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan nyata masyarakat. Sumatera Selatan dipilih karena memiliki kawasan hutan dan lahan rentan terhadap kebakaran. Kahula dapat berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, kegiatan ekonomi, mobilitas, hingga kondisi keamanan masyarakat. Dan juga kerentanan tersebut mendorong STIK memperkuat pola komunikasi masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas digital. Dan juga sistem itu digunakan mempercepat laporan awal, pertukaran informasi, dan juga koordinasi ketika potensi gangguan ditemukan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang STIK Polri perkuat deteksi dini gangguan Kamtibmas berbasis komunitas digital, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Ya, baik pendengar di mana benar benar cek fakta. Berikut ini, benarkah ini memanaskan makanan dalam microwave ini berbahaya bagi kesehatan? Ya, microwave menjadi salah satu peralatan yang memudahkan proses memanaskan makanan. Meski demikian, masih ada anggapan bahwa makanan yang dipanaskan menggunakan microwave ini dapat menjadi radioaktif dan juga berbahaya bagi kesehatan. Benarkah demikian? Nah, hasil cek fakta Mitos Food and Drug ini Administration FDA ini menjelaskan bahwa microwave ini memanaskan makanan menggunakan gelombang mikro, yaitu salah satu bentuk radiasi elektromagnetik, energi tersebut menghasilkan panas pada makanan, tetapi tidak membuat makanan menjadi radioaktif. Microwave yang memenuhi standar keamanan dan juga digunakan sebagai petunjuk pada umumnya aman digunakan. Hal justru diperhatikan adalah cara menggunakannya. Gunakan wadah yang aman untuk microwave, hindari menggunakan peralatan yang tidak direkomendasikan, dan juga jangan mengoperasikan microwave apabila bagian pintu atau juga penutupnya mengalami kerusakan. Risiko cedera juga lebih sering berkaitan dengan makanan atau juga cairan yang terlalu panas. Menariknya, proses pemanasan dengan microwave juga tidak selalu membuat makanan kehilangan seluruh kandungan gizinya. FDA juga menyebutkan pemanasan dengan microwave tidak mengurangi nilai gizi dan juga lebih banyak dibandingkan metode memasak biasa, dan juga dalam beberapa kondisi baik itu memasak yang lebih cepat dapat membantu mempertahankan bagian vitamin dan juga mineral. Dan juga serta jadi kekhawatiran bahwa makanan dari microwave otomatis berbahaya atau juga menjadi radioaktif tidak didukung oleh fakta. Seperti peralatan dapur lainnya, kuncinya adalah menggunakan perangkat dengan benar, mengikuti petunjuk penggunaan, dan juga memperhatikan keamanan saat memanaskan makanan.

0: Kamu tahu nggak? Ternyata lidah kita bisa ngasih tahu soal kesehatan loh.
1: Serius? Jadi warna lidah ada artinya? Warna apa aja tuh?
0: Kalau lidah kamu pink, berarti sehat-sehat aja. Kalau kuning, hati-hati. Bisa jadi ada gangguan pencernaan tuh. Nah, kalau putih atau abu-abu, itu biasanya tanda ada jamur. Jangan disepelekan. Coba cek ke dokter deh.
1: Duh, serem juga ya. Terus kalau merah atau ungu gimana?
0: Merah terang bisa jadi tanda gangguan jantung atau darah. Sedangkan ungu, itu biasanya berhubungan sama paru-paru dan jantung. Pokoknya, lidah nggak bisa dibohongin.
1: Thanks infonya. Mulai sekarang, aku akan rajin cek lidah dulu tiap pagi.

Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan juga Anda dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850. Mungkin ada informasi-informasi menarik yang akan Anda sampaikan, terutama tentang kautla, kebakaran, titik-titik yang api yang masih berkobar, atau juga asap yang masih banyak gitu ya, atau juga jarak pandang Anda terbatas karena asap yang tebal. Ya, Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850 dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Informasi berikutnya, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pelaksanaan sholat istiqoh yang akan digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi besok pagi. Dan juga kembali informasi berikutnya, operasi modifikasi cuaca atau juga OMC di Jambi diperpanjang hingga hari ini dan juga perpanjangan dilakukan karena potensi pertumbuhan awan hujan masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ketua Tim Data dan juga Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan potensi hujan masih ada hingga 2 September, namun pelaksanaan OMC dijadwalkan hanya sampai 1 September. Jaya menjelaskan pelaksanaan OMC tidak dilakukan setiap hari dengan intensitas yang sama, kegiatan tersebut bergantung pada hasil pemantauan kondisi atmosfer dan juga keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Dan juga sementara pada Minggu 30 Agustus 2026, kondisi dinilai lebih mendukung untuk dilakukan penyemaian. Tim juga pemantau pertumbuhan awan hujan, ini menggunakan radar cuaca. Dan sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, tim menemukan awan yang dinilai memiliki potensi hujan, ini juga penyemaian. Kemudian dilakukan menggunakan bahan NaCl sebanyak 1.000 kg pada lapisan udara sekitar 5.000 hingga 10.000 feet.

Ya, kembali ke informasi berikutnya. Gubernur Jambi Al Haris menegaskan akan mengeluarkan surat peringatan pertama atau SP bagi bupati atau wali kota yang dinilai lambat, pasif atau juga ragu bertindak dalam merespon kebakaran di wilayah masing-masing. Meski tidak menyebut secara rinci kepala daerah yang dianggap pasif, namun ia menekankan bahwa penanganan karhut lahanui merupakan masalah kemanusiaan yang wajib dipahami oleh para kepala daerah. Hal itu juga disampaikannya dalam rapat koordinasi Rakor Penanganan Karhutla Provinsi Jambi kemarin. Dalam rakor tersebut dibahas ini berbagai persoalan seperti aksi pencegahan pemadaman hingga pendinginan karhutla, termasuk juga prioritas penanganan di kawasan tanah gambut yang dinilai memiliki potensi memicu munculnya titik api lanjutan jika tidak ditangani secara tuntas. Berdasarkan data Satgas Karhutla Provinsi Jambi, dari Januari hingga akhir Agustus, luas lahan yang terbakar telah mencapai 1.776,56 hektar. Sementara Wakapolda Jambi, Brigjen Pol K. Yani Sudarto, menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menangani 10 perkara kasus karhutla di Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Saat kondisi mulut kering, bibir bisa pecah-pecah. Makanya, jangan sampai puasa membawa masalah buat kulit. Ada beberapa cara merawat kulit selama bulan Ramadan. 1. Cukupi asupan cairan. Sebagian orang rentan mengalami dehidrasi selama berpuasa. Asupan cairan setidaknya 1 sampai 1,5 liter air atau sekitar 8 gelas. Jumlah ini tidak untuk dikonsumsi sekaligus, tapi dibagi dalam beberapa waktu. 2. Wajib pakai pelembab. Konsumsi cairan yang cukup jadi langkah hidrasi kulit dari dalam. Dari luar, kamu sebaiknya pakai pelembab. Melansir Time Out Riyadh, aplikasi pelembab mungkin jadi langkah paling penting dalam perawatan kulit. Kemudian, jangan lupa pakai sunscreen di pagi hari. 3. Hindari mandi air panas. Air panas bisa mengikis kelembapan kulit dengan menghilangkan minyak alami kulit. Bila ingin mandi tanpa kedinginan, sebaiknya pakai air hangat atau suam-suam kuku, kemudian batasi waktu mandi sekitar 10 hingga 15 menit, dan segera pakai lotion untuk mengunci kelembapan kulit. 4. Selalu sedia lip balm. Bukan hal aneh ketika menemukan bibir kering selama berpuasa. Pastikan selalu pakai lip balm untuk melindungi bibir dari kekeringan dan pecah-pecah. 5. Gunakan face mist. Saat bepergian, selalu bawa lip balm dan face mist. Di siang hari, suhu bisa begitu panas, sementara kamu tidak bisa mendinginkan diri dengan minuman. Face mist bisa jadi solusi kulit tetap lembab dan segar. 6. Pakai sheet mask. Pemilik kulit kering bisa mempertimbangkan untuk menggunakan sheet mask di malam atau pagi jelang aktivitas yang mampu memberikan kelembapan ekstra pada kulit, dengan tetap menggunakan pelembab untuk mengunci kelembapan kulit. 7. Konsumsi pangan yang menghidrasi. Hidrasi tidak selalu didapat dari minuman. Pilihan makanan yang tinggi kandungan cairan bisa menghidrasi tubuh termasuk kulit. Buah-buahan dan sayuran seperti semangka, jeruk, ketimun, tomat, dan sayuran hijau wajib jadi menu sahur dan buka puasa.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 dan kembali masih dan informasi menemani juga bersamaan kita di kesempatan sore hari ini. RRI Jambi pagi tadi resmi meluncing rangkaian kegiatan Hari Radio Nasional dan juga HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Launching kegiatan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Jambi dan juga Kapolresta Jambi sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan serta meningkatkan pelayanan RRI kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Jambi Dadan Sutaryana menyatakan sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 telah mulai dilaksanakan melalui launching ini. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan juga memperkuat rasa kekeluargaan di antara angkasawan dan juga angkasawati RRI Jambi. Selain mempererat kebersamaan internal, rangkaian Hari Radio ke-81 juga menjadi momentum bagi RRI Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. RRI berkomitmen memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Harza Aljosa, ini menyampaikan ucapan selamat Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia juga berharap RRI tetap menjadi sumber informasi terpercaya dan juga mampu menghadirkan program-program yang relevan dan dengan kebutuhan masyarakat termasuk juga generasi muda. Wakil Wali Kota Jambi juga berharap kolaborasi antara RRI dan juga pemerintah Kota Jambi semakin diperkuat dan juga kolaborasi dapat dilakukan melalui sosialisasi berbagai program pemerintah maupun kegiatan lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya, lagu-lagu religi islami menjelang nanti akan kita ikuti pengajian asyik Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tetap aja sini di 88,5 MHz.

0: Jambi Sore Ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.

Pendengarku muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ya, di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, kembali musik dan informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu di Semarang akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Ya, informasi berikut ini, pendakian Gunung Rinjani dibuka terbatas mulai September. Ya, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR ini Nusa Tenggara Barat memberlakukan pembukaan terbatas kegiatan wisata alam di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Gitu. Dan juga kebijakan tersebut berlaku mulai 1 September 2020 sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan musim kemarau. Kepala Balai TNGR NTB Budi Kurniawan ini mengatakan pembukaan terbatas merupakan tindak lanjut surat edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem Kementerian Kehutanan. Kebijakan tersebut mengatur penutupan sementara dan juga pembukaan terbatas wisata pendakian gunung untuk mencegah kebakaran hutan. Nah, selama kebijakan tersebut berlaku, pengamanan dan juga pengawasan kawasan akan diperketat, patroli dan juga pengendalian akses jangka juga ditingkatkan, termasuk juga pemeriksaan barang bawaan yang berpotensi menjadi sumber api. Pengunjung dilarang menggunakan api secara sembarangan selama berada di kawasan Taman Nasional, dan juga sementara itu layanan pemesanan daring melalui aplikasi Rinjani dihentikan sementara mulai 1 September 2026. Layanan tersebut akan kembali dibuka setelah tingkat resiko kebakaran dinyatakan aman. Namun pemesanan yang telah dilakukan dan juga dibayar sebelum kebijakan berlaku agar dapat dilayani sesuai dengan ketentuan TNGR akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi kawasan. Dan juga status pembukaan selanjutnya akan mempertimbangkan tingkat resiko kebakaran berkembang musim kemarau serta kejadian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Rinjani. TNGR mengimbau masyarakat dan juga wisatawan ikut mencegah kebakaran dan dengan tidak menyalakan maupun meninggalkan sumber api di kawasan pengunjung. Juga diminta ini mematuhi aturan seluruh ketentuan selama pembukaan terbatas diberlakukan. Kembali ke informasi berikut ini, pemerintah akan tata status kepegawaian guru. Pemerintah akan menata status pegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom di RI Muhammad Kodari mengatakan pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan juga berkelanjutan dalam mengabdi. Oleh sebab itu, penataan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan juga peningkatan mutu pendidikan, dan juga pemerintah memperkuat posisi guru karena pahlawan tanpa tanda jasa tersebut merupakan investasi bagi anak-anak Indonesia. Ia juga menegaskan penataan ini bukan sekedar urusan administrasi kepegawaian, tapi juga pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan juga keberlanjutan dalam mengabdi. Oleh sebab itu, penataan status kepegawaian menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan juga peningkatan mutu pendidikan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang pemerintah akan tata kelola status pegawaian guru, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3.

nggak sih kalau kita itu punya siklus alami yang bikin kita tetap fit dan segar sepanjang hari? Yap, ada 3 siklus penting yang harus kita pahami. Dari jam 12 siang sampai 8 malam, tubuh kita lagi sibuk-sibuknya sama siklus pencernaan. Nah, ini saat yang pas buat makan utama. Makan siang dan makan malam, biar tenaga terus terisi. Makanlah pada waktu ini ya sobat. Lanjut ke jam 8 malam sampai 4 pagi. Ini waktunya siklus penyerapan. Paling bagus, tubuh kita dapat istirahat yang cukup. Jadi jangan begadang ya. Tidur yang nyenyak supaya nutrisi dan makanan tadi benar-benar terserap. Dan terakhir, di jam 4 pagi sampai 12 siang, tubuh kita memasuki siklus pembuangan. Ini waktu yang paling baik buat sarapan. Disarankan makan buah-buahan dulu biar pencernaan makin lancar. Yuk mulai kenali siklus tubuh kita biar makin semangat, makin sehat, dan aktivitas lancar sepanjang hari. Ingat, tubuh sehat bikin hidup lebih bahagia.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
3: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
9: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
10: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
10: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
10: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
10: Tidak pernah?
8: Tidak.
10: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
10: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
10: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
12: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
11: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
13: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
11: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
14: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
11: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
9: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
9: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, baik mendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Kristen dengan tema yaitu tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia digital. Bersama narasumber kita ada Martha Siahaan, SPDK. Selamat mengikuti.

Salam saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Marta Syahaan kembali berjumpa dengan saudara dalam Pro 1 Mimbar Rohani. Nah, gimana nih kabarnya saudara yang dikasih Tuhan? Para pendengar yang terkasih, mungkin saudara saat ini ada di jalan atau bahkan mungkin sedang masih bekerja atau mungkin sedang di rumah. Nah, mari sejenak kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan nih dengan tema bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan di tengah dunia digital. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami, bahkan setiap pendengar saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang Tuhan pilih saat ini untuk boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk boleh belajar bagaimana kami tetap terhubung dengan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap kami yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.

Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia digital. Diambil dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara yang terkasih, saat ini kita ini sangat terhubung, selalu bahkan terhubung dengan dunia digital. Nah, di zaman yang serba canggih saat ini, kita tinggal segala sesuatunya itu sangat instan. Bahkan ketika kita ingin bertemu dengan keluarga, kita tinggal menghubungi melalui WhatsApp. Dan bahkan ketika kita ingin mengetahui kabar keluarga yang di luar negeri sekalipun, kita bisa dengan menggunakan teknologi boleh bertatap muka langsung. Nah, saudara dikasih Tuhan, begitu luar biasanya teknologi yang tercanggih saat ini yang kita sudah terima. Nah, saat ini kita kembali periksa diri kita. Apakah kita ini sudah terhubung dengan Tuhan selalu, sebagaimana kita selalu terhubung dengan digital saat ini? Nah, dalam Yohanes 15 ayat 4-5, ini merupakan percakapan Yesus dengan murid-muridnya menjelang penderitaannya. Yesus mengetahui bahwa tidak lama lagi ia akan meninggalkan murid-muridnya. Para murid akan menghadapi yang namanya ketakutan, penderitaan, bahkan penolakan dan tantangan iman. Nah, karena itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bayangkan sebuah ranting. Ranting tidak akan mempunyai kehidupan dari dirinya sendiri. Ia harus melekat pada pokoknya. Kalaupun ranting itu terputus, ia akan kering. Ia tidak akan bisa bertahan hidup. Demikian juga manusia. Kita bisa terhubung dengan ribuan orang melalui media sosial. Tetapi jika kita tidak terhubung dengan Kristus, jiwa kita dapat kering juga. Dalam Yohanes 15:4, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggallah merupakan suatu perintah. Dan kata tinggallah menunjukkan untuk kita tinggal secara terus-menerus, tetap tinggal. Bukan hanya tinggal ketika kita ingat ada masalah, atau bukan hanya tinggal karena kita ingin meminta sesuatu. Tetapi bagaimana kita tetap tinggal dan menjadikan Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita setiap hari. Analoginya seperti baterai. Nah saudara, jika lo baterai handphone kita 1% atau 5%, kita mulai nih mencari charger, kita charge HP kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai HP kita mati. Nah, coba kita periksa kembali nih mengenai rohani kita. Apakah kita akan panik ketika kehidupan rohani kita ini tinggal 1%, 5%, atau 3%? Nah, kita periksa kembali, apakah kita sudah mulai jarang berdoa, atau kita mulai jarang untuk membaca Alkitab, bahkan kita sudah mulai rasa beban untuk beribadah, atau kita sudah mulai marah dengan situasi hati kita, bahkan kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Itu sama seperti low baterai secara rohani. Tetapi seringkali kita mencari hiburan lain. Kita sering scroll TikTok, bahkan menonton YouTube, membuka media sosial. Padahal yang kita butuhkan bukan hanya sekedar hiburan. Tetapi yang kita butuhkan adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak menghasilkan buah dengan kekuatannya sendiri. Ia menerima kehidupan dari pokok. Begitu juga dengan kita. Kita tidak dapat menghasilkan kehidupan Kristen tanpa terus terhubung dengan Kristus itu sendiri. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan doa untuk mengarahkan dan menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kita membutuhkan yang namanya ibadah untuk mengarahkan hati kita kepada Allah. Dan kita membutuhkan namanya Roh Kudus, saudara, untuk memampukan kita hidup di dalam sebuah kebenaran.
Kristus. Dan kita juga membutuhkan yang namanya persekutuan untuk kita bisa saling menguatkan. Nah, saudara, terkadang kita sering online, tetapi yang kita online ada terhadap dunia, tetapi kita offline terhadap Tuhan. Kita lihat status WhatsApp, Instagram, atau Messenger. Tetapi, tahukah saudara, coba periksa diri kita kembali. Apakah secara rohani kita selalu online terhubung dengan Tuhan? Apakah kita masih ingat? Senantiasakah kita setiap hari selalu terhubung dengan Tuhan? Selalu membaca firman Tuhan yang terus menguatkan kita? Apakah kita selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa setiap hari, setiap saat, untuk menjalin hubungan yang manis dan intim dengan Tuhan? Teknologi bisa menjadi berkat, saudara, atau bahkan menjadi jerat bagi kita. Dunia digital sebenarnya dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita boleh pakai dunia digital untuk membaca firman Tuhan, bahkan mendengarkan khotbah seperti yang saat ini kita sedang dengar. Bahkan kita bisa menggunakan dunia digital untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, membagikan kesaksian, dan untuk memberitakan Injil. Tapi masalahnya, seberapa banyak kita menggunakan teknologi itu sendiri untuk kemuliaan Tuhan? Saudara kasih Tuhan, ayat 5 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus memberikan identitas yang jelas di sini. Kristus adalah pokok, kita adalah rantingnya. Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Artinya Kristus itu adalah sumber kehidupan kita, bukan internet, bukan media sosial, atau bahkan followers, atau jumlah like di media sosial kita. Tapi Tuhan, tapi Kristus itu yang menjadi sumber kehidupan kita. Semua dapat berubah. Bahkan hari ketika kita dipuji, bisa jadi besok kita akan dilupakan. Tetapi ketika kita hari ini berada di popularitas, bisa jadi besok kita berada di bawah. Tetapi Kristus tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Karena itu jangan jadikan dunia digital sebagai sumber nilai diri kita. Tapi jadikan Kristus menjadi sumber kita dalam menjalani hidup kita. Nilai kita ditentukan oleh kasih Allah di dalam Kristus. Dikatakan bahwa ia berbuah banyak. Apa buah yang harus terlihat dalam kehidupan kita di dunia era digital saat ini? Buah perkataan. Sebelum kita mengetik sebuah story, kita harus pikirkan, apakah kata-kata yang kita ketik itu sudah akan menjadi berkat bagi orang lain, atau bahkan kita mengutuki orang lain dari kata-kata yang kita ketik. Jangan menggunakan media sosial hanya untuk menghina, menyebarkan kebencian, mempermalukan orang lain, bahkan menyebarkan gosip. Orang Kristen harus menghadirkan Kristus melalui ketikannya, jari-jemarinya dalam mengetik haruslah menjadi berkat. Kita akan tunjukkan bahwa identitas kita sebagai anak Kristus. Yang kedua apa nih? Yang kedua buah karakter. Ketika orang lain melihat kehidupan kita, apakah mereka melihat ada kasih, kesabaran, penguasaan diri, dan kebaikan yang ada pada diri kita? Jangan sampai di gereja kita terlihat rohani, tetapi di media sosial kita menjadi pribadi yang berbeda. Kesaksian Kristus, kesaksian sebagai seorang Kristen, tidak berhenti di dalam gedung gereja saja. Tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menjadi kesaksian bagaimana Kristus sudah luar biasa memberkati kita, bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita, bagaimana kasih Kristus yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ada 3 cara bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, mari sediakan waktu online-mu dengan Tuhan. Mari terhubung dengan Tuhan. Sediakan waktu
sediakan waktu untuk berhubung dengan Tuhan. Jalin komunikasi yang manis. Jalin komunikasi yang intim dengan Tuhan. Jangan biarkan media sosial, kita bisa berjam-jam. Bahkan ketika kita menggunakan handphone, kita bisa tahan, saudara. Kita bisa tahan untuk 5 menit lagi, tetapi pada dasarnya, dari 5 menit kita bisa menggunakan handphone berjam-jam. Tapi pertanyaannya, bagaimana komunikasi dengan Tuhan? Apakah kita sudah menyediakan waktu online kita dengan Tuhan? Mari, kita berdoa. Kita berenungkan firman Tuhan. Berhenti sejenak. Berdoa. Renungkan firman Tuhan. Bahkan kita bisa mengevaluasi diri kita dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan kita bisa bercerita dengan Tuhan. Jangan pernah gunakan media sosial untuk curhat. Karena tidak akan ada penyelesaian di sana. Tapi jadikan hubungan dengan Tuhan. Silakan saudara bercerita. Silakan saudara curhat dengan Tuhan. Akan ada jawaban yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang kedua, gunakan teknologi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadikan HP bukan sebagai alat hiburan, tapi gunakan HP untuk membaca firman Tuhan. Kita punya Alkitab elektronik. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membawa Alkitab. Bahkan dimanapun kita berada, kita punya handphone yang ada Alkitab elektronik yang bisa kita pergunakan untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan, mengikuti khotbah, bahkan mencatat setiap pokok-pokok doa kita, bahkan mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan kepada orang lain, bahkan membagikan konten-konten rohani yang membangun. Teknologi terjadikan sebagai ladang kita, sebagai alat kita untuk pelayanan. Sehingga banyak sekali kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Nah, yang ketiga, kita belajar disconnect dari dunia, tapi reconnect dengan Tuhan. Saudara, jauhkan diri dari media sosial sejenak. Tetapi, mari kita duduk, hening, berdoa, membaca firman Tuhan. Karena terkadang kita terlalu banyak mendengar suara dunia, sehingga tidak lagi mendengar suara Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk tinggallah di dalam Dia, di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Lihat, tidak ada buah yang kita dapatkan ketika kita tidak bersama Tuhan. Tidak ada buah yang kita dapatkan ketika kita menjauh dari Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, seberhasil apapun kita saat ini, tidak akan ada buahnya ketika kita tidak bersama Kristus. Akulah, ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada apapun yang kita dapatkan ketika kita jauh daripada Tuhan. Tetapi, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang kita dapatkan? Ia akan berbuah banyak. Ia akan berbuah banyak. Buah dari perkataan kita, buah dari sikap dan perilaku kita. Sebagaimana ranting yang patah dari pokoknya, awalnya dia akan masih hijau, tetapi lama-kelama dia akan mengering. Demikianlah kita. Ketika kita jauh daripada Tuhan, kita akan mengering, rohani kita akan kering. Tetapi ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus berbuah di dalam Kristus.

Demikian saudara, mari tetap terhubung dengan Kristus, tetap tinggal di dalam firman, tetap hidup di dalam doa, tetap menghasilkan buah, dan jadilah saksi Kristus di tengah dunia digital ini. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita kembali untuk terus menjalin hubungan yang manis dengan Tuhan dan selalu terhubung dengan Tuhan di dunia digital saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah izinkan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami adalah ranting yang ketika kami patah, kami jauh daripada pokok, daripada Kristus. Kami tidaklah apa-apa Tuhan, kami akan mengering. Tuhan, tapi ketika kami terus berada di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, kami akan berbuah lebat. Ajar kami Tuhan untuk selalu terhubung denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami selalu terhubung dengan Tuhan, kami bisa melewati segala macam kehidupan ini, dan kami tetap kuat dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh belajar untuk terus terhubung dengan Tuhan, untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk terus menjalin hubungan yang manis dengan Tuhan, dan senantiasa berdoa dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan, bahkan di segala kehidupan kami, segala kesibukan kami, ingatkan kami Tuhan untuk terus terhubung dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyiap syukur kepadamu Tuhan Yesus kami yang hidup. Amin.

0: Sepenggal kisah dari keluargaku. Papaku seorang wirausaha dan mamaku seorang PNS di pemerintah daerah Kota Jambi. Dan aku tidak punya kakak, tidak punya adik. Aku anak satu-satunya. Dan saat ini, kehidupan keluarga kami sederhana, tapi bahagia. Tahun 2015, mamaku mengajukan pinjaman di bank untuk modal buka usaha di kawasan Kota Jambi. Karena ayahku punya keahlian mereparasi kursi.
1: Pak, sofa saya ini ditaruh di mana ya, Pak?
2: Di sebelah sana saja, Pak.
1: Oke.
2: Aduh, berat juga ya sofanya. Oke, taruh sini aja. Di sini aja, Pak.
1: Nah, sofa ini kan sudah banyak robek busanya. Dan kulitnya juga harus diganti, Pak.
2: Untuk warnanya, Pak?
1: Samain aja, Pak, dengan dasarnya ini. Cuman sedikit kombinasi warna sebagai lesnya di sisi kiri dan kanan. Kapan bisa selesai, Pak?
2: Ya, paling minggu depan, Pak. Tapi nanti dikabarin ya, Pak.
1: Oke.
0: Seiring perjalanan waktu, usaha reparasi kursi makin maju. Karena banyaknya orang yang mereparasi kembali kursi sofanya. Tahun 2019, dunia tercemar wabah penyakit virus corona hingga memasuki di tahun 2021. Pandemi masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Kondisi ini membuat masyarakat harus menjalani gaya hidup baru. New normal. Yang berbeda dengan gaya hidup sebelumnya hingga merambah ke bisnis usaha. Termasuk usaha papaku.
3: Laras? Laras?
4: Iya, Ma. Ada apa, Ma?
3: Papamu di mana?
4: Papa tadi di belakang. Laras panggil bentar ya, Ma.
2: Ternyata di sini aroma yang enak ya. Laras, kamu banyak belajar masak kayak mama nih. Meski cuma nasi goreng, tapi rasanya, maknyus.
3: Papamu kalau muji berlebihan, belum juga dicicip sudah bilang enak.
4: Emang enak kok, Ma.
2: Nah, tuh kan, Ma. Gak percaya apa yang papa bilang. Masakan mama tuh memang enak.
0: Malam harinya, papaku pamit hendak ke rumah temannya. Beliau mengatakan ingin bertemu dengan temannya yang lain karena beberapa pekan ini hanya di rumah saja karena masa new normal. Dan belakangan ini memang ayahku sering keluar malam, bahkan agak larut malam pulang ke rumah.
5: Diam di tempat. Eh, kamu, duduk.
6: Ya, kumpulkan duitnya. Mana, mana, mana keluarin? Gimana lagi nih?
5: Coba lihat KTP-nya.
6: Sudah sering kamu main di sini ya?
5: Enggak, Pak. Kami main cuma iseng aja. Mainnya juga kecil-kecilan.
6: Kecil-kecilan?
5: Kami dapat laporan dari masyarakat. Tempat ini sering dijadikan tempat perjudian.
6: Kamu mau kemana?
0: Malam itu mamaku sedikit merasa resah dan gelisah. Tapi tidak tahu. Dan saat itu mamaku mencoba menghubungi papaku. Tapi papaku sulit dihubungi karena ponsel papaku tidak aktif. Hingga esok pagi, papaku belum juga kembali. Beberapa saat kemudian, mamaku menerima kabar dari kantor polisi bahwa papaku semalam ditangkap bersama 3 temannya sedang bermain judi.
3: Halo?
7: Halo, selamat pagi, Bu.
3: Iya, maaf, Pak, dari mana ya?
7: Maaf, Bu, ini benar dengan keluarga Pak Darman ya, Bu?
3: Iya, benar, Pak, saya istrinya.
7: Kami dari Polres Jambi, Bu, semalam melakukan razia perjudian. Dan salah satunya suami Ibu, saat ini tengah dalam tahanan di Polres, Bu.
3: Apa? Suami saya tertangkap?
7: Iya, Bu, sabar, Bu, ya. Mohon Ibu segera datang ke kantor kami di Polres Jambi ya, Bu.
3: Baik, baik, Pak, saya segera ke sana.
0: Hari itu, setelah menerima kabar,
3: bahwa papaku ditangkap. Mamaku terdiam. Aku tahu mamaku sangat terpukul. Mama bingung, malu, sedih. Rasanya ingin merontak kepada papaku. Kenapa ini harus terjadi? Karena selama ini yang kami tahu, papaku belum pernah bermain judi. Miris rasanya ketika peristiwa ini menerpa pada keluarga kami. Hari yang sangat menyedihkan di pengadilan ketika papaku dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Aku melihat papaku memakai baju rompi orange saat digiring ke mobil tahanan.
8: Pengadilan memutuskan hukuman penjara selama 1 tahun.
3: Papaku menerima putusan hakim itu dan menjalani dengan ikhlas. Ini pembelajaran yang paling berat. Mungkin ini takdir dari Allah. Sejak menghuni rutan kelas 2A Jambi, papaku sangat aktif beribadah. Bahkan bisa dibilang paling aktif dibanding warga binaan yang lain. Bukan tanpa sebab, papaku melakukannya sebagai bentuk penyesalan dalam dirinya. Apalagi menjalani tahanan di bulan suci Ramadan. Beliau lebih banyak memilih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengaji atau tadarusan selama Ramadan ini. Kebetulan, di rutan ada kegiatan tadarus setiap menjelang dan sesudah sholat berjamaah. Papaku pun aktif tadarus bersama warga binaan lainnya.
9: Alhamdulillah.
4: Bulan puasa kemarin, papa masih ada bersama kita ya, Ma. Berbeda dengan tahun ini, papa harus menjalani puasa di rutan.
9: Iya, Na. Ini cobaan bagi keluarga kita. Laras, anak mama dan papa satu-satunya. Dengan kejadian ini, mama mohon kamu jangan musuhi papamu ya, Na. Papamu itu orangnya baik, bekerja keras. Dia itu terpleset dengan keadaan. Semoga dengan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita, Nak. Dan sebentar lagi lebaran, kita doakan ya, Nak, ya. Papamu sehat dan tidak banyak pikiran di sana.
3: Hari itu merupakan hari terakhir menjalani puasa. Karena esok harinya telah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Mamaku menyiapkan masakan yang akan dibawakan ke papaku. Dan tahun ini juga, lapas mengadakan layanan kunjungan bagi keluarga tahanan.
10: Allahu Akbar, Allahu
4: Akbar. Mah, kita tunggu papa di sini aja ya. Di sebelah sana banyak orang.
9: Iya, Nak. Tadi kamu sudah izin ke penyidik untuk membesuk papamu.
4: Sudah, Mah.
11: Laras?
4: Papa?
9: Mas?
11: Maafkan papa ya, Nak. Papa malu ketemu kalian. Papa merasa berdosa tidak jujur pada kalian. Jangan benci papa ya, Nak.
9: Sudahlah, Mas. Jangan sedih. Ini kami bawakan masakan yang enak-enak. Makanan kesukaanmu loh, Mas. Sengaja di Hari Raya Idul Fitri ini, Mama dan Laras datang. Lihat keadaan Mas, sekalian kita berlebaran di sini.
11: Oh ya, Ma, bagaimana usaha reparasi kursi kita? Masih jalan terus kah?
9: Mas tenang aja, usaha kita masih jalan, Mas. Mama sengaja minta bantu Andika adikmu dan 2 ponakan Mama dari kampung.
4: Iya, Pak. Laras juga sering kesana lihat orang benerin kursi. Oh iya, Pak. Papa belum tahu kan? Mama sekarang juga buka usaha kue tradisional di sana. Iya kan, Ma?
9: Iya.
11: Syukurlah. Oh ya, Ma. Laras, Papa ada kabar gembira.
4: Apa, Pak?
11: Papa dapat remisi minggu depan bebas. Dan kita bisa berkumpul lagi.
3: Alhamdulillah.
0: Ini adalah takdir Allah. Tidak satupun orang yang bisa mengetahui seperti apa perjalanan hidup ke depannya. Ini merupakan pembelajaran berharga. Papaku yang mendekam di lapas, ini adalah pengalaman pertama. Dan siapapun itu tidak menginginkan akan kembali lagi ke lapas. Meski hati ini pilu, tapi kami berupaya bertahan bangkit dalam kemelut yang terjadi.

0: Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang malam di edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda di studio sudah hadir narasumber yang akan menemani Nana dan juga pendengar semua yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Ada Bang Muhammad Wildan Murtado Al Idrus, SPMH, Ketua Umum POTSI. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam, sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, iya. Biasanya pagi ya, Bang, ketemu kita ya. Sekarang malam ya, suasananya iya. Agak berbeda ya, Bang, iya.
1: Antara malam dan pagi ini lebih seger-seger pagi gitu.
0: Seger-seger pagi, benar-benar. Terkejut juga ya, Bang, tiba-tiba disuruh ngisi malam ya, Bang.
1: Kalau
0: ya,
1: malam-malam ini kan jam-jam ngantuk gitu kan.
0: Iya, tapi tetap harus semangat ya, Bang, iya. Hari ini
1: harus.
0: Iya, baik. Dan untuk Anda semua, di kebersamaan kita bincang malam ini, kita akan bahas terkait strategi peningkatan olahraga dayung di Indonesia. Nah, ini menarik sekali nih. Biasanya obrolan komunitas itu rame ya.
1: Iya.
0: Ternyata Bang sendirian aja. Anggap aja kita rame di sini ya, Bang ya. Baik, untuk Anda pendengar nanti juga boleh bergabung yang ingin bertanya terkait topik bahasan kita hari ini dan yang ingin ikut olahraga dayung juga boleh ya, Bang ya. Boleh bergabung ya, Bang?
1: Boleh
0: ya?
1: Bergabung.
0: Boleh bergabung.
1: Kita kan kalau kebetulan kami ini untuk di kota ya, ketua umum kota. Kita berkolaborasi dengan POTSI provinsi. Karena kalau di kota kan dayung kita belum punya gedung, tapi fasilitas kita sudah cukup mumpuni. Jadi kita kolaborasi dengan POTSI provinsi yang mempunyai gedung gitu kan. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, untuk pendengar semua sempat bertanya-tanya juga nih, POTSI ini apa katanya? Nah, POTSI ini Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia. Benar enggak sih, Bang?
1: Betul sekali.
0: Oke. Dan bincang malam kita hari ini mengangkat topik terkait strategi peningkatan olahraga dayung di Indonesia. Nah, sebelum kita bahas terkait strategi peningkatannya nih, Bang, mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk perkembangan olahraga dayung sendiri di era seperti ini seperti apa, Bang? Meningkat atau ada penurunan nih, Bang?
1: Kalau untuk kita di Jambi, itu ada progres untuk peningkatan. Kalau untuk di Indonesia, saya rasa sudah sangat meningkat. Karena olahraga dayung kan ada beberapa kriteria itu.
0: Yeah.
1: Dari dragon boat, yang kelas rame-rame ya. Untuk canoeing, kayak dan kano, dan kelas rowing. Nah, kebetulan kan kemarin kita sudah mengikuti Olimpiade loh.
0: Oh.
1: Untuk dayung, untuk
0: tahun berapa, Indonesia. Bang?
1: Baru-baru ini.
0: Baru-baru
1: 2 tahun ya, 2024 apa 2025 ya, Olimpiade yang terakhir kemarin. Kebetulan itu atlet kita provinsi Jambi.
0: Laki-laki apa perempuan, Bang?
1: Perempuan.
0: Oh, perempuan. Iya,
1: yang putra ada juga.
0: Oh, ada juga.
1: Iya, itu kalau enggak salah dapat 3 besar apa ya kemarin ya. Di SEA Games atlet Jambi juga itu. Mempunyai potensi yang sangat-sangat tinggi. Nah, sekarang kan untuk dayung, dayung kalau enggak salah sekarang sudah masuk Debon. Jadi Debon itu desain besar olahraga Olimpiade. Nah, Debon kalau enggak salah itu untuk itu. Desain besar olahraga nasional Indonesia. Jadi proyeksinya itu tuh olahraga dayung itu tuh ke Olimpiade nantinya. Ada beberapa cabur yang diutamakan oleh pemerintah di Indonesia gitu. Jadi kita kalau di Jambi untuk saat ini kalau dikatakan ini super prioritas. Karena di PON kemarin kita mendapatkan 2 emas. 2 emas, 4 perak, 1 perunggu atau ya, kemarin. Saya lupa. Ada yang jelas kami dapat mendapatkan 7 medali. Ada yang 2 medali emas itu dari angkat berat kalau enggak salah. Petang juga kalau enggak salah ada. Ada beberapa cabur yang memperoleh medali emas di PON kemarin gitu.
0: Oke. Iya. Baik, berarti ini proses Abang ini juga dari atlet juga ya, Bang?
1: Kalau untuk menurut sejarahnya, saya memang dari besar dari atlet. Besar dari atlet. Dari jadi atlet. Sekarang ini memang dari atlet.
0: Iya. Ayah jadi ketua sekarang ya, Bang.
1: Iya,
0: ya.
1: Okay. Karena sudah mendalami ini kan.
0: Berapa tahun, Bang? Gitu. Berapa tahun?
1: Kalau saya di dayung sudah dari hampir untuk jadi atlet itu hampir 15 tahunan.
0: Wow, iya, lumayan itu. Ya, Bang ya.
1: Tapi kalau saya prestasi tidak seperti kawan-kawan ya. Karena kan kita banyak kegiatan. Jadi terfokus kerja dan olahraga gitu.
0: Oke, baik. Dan ini menarik sekali ya, olahraga dayung ya. Dan ternyata peningkatannya luar biasa ya, Bang, untuk olahraga dayung ini ya. Dan sudah ada prestasi-prestasi juga ya. Lalu untuk strategi utama dari POTSI sendiri dalam meningkatkan prestasi olahraga dayung ini seperti apa, Bang? Terutama di Indonesia nih, Bang.
1: Kalau untuk saat ini yang jelas dari Indonesia itu kan berdasarkan dari daerah ya. untuk meningkatkan prestasi. Jadi strategi yang pertama itu memang dari dasar, dari daerah, dari tingkat kecamatan, dari kota ke provinsi, dari provinsi baru ke tingkat nasional. Itu tahapannya. Nah, jadi sekarang kami yang di kota ini, kami sudah membentuk suatu kepengurusan di tingkat kecamatan. Jadi kecamatan itu berupa klub olahraga prestasi yang ada sekarang ada 6 atau 7 yang ada di kita. Itu yang akan kita gelodok untuk atlet kita untuk di kota ya. Nanti yang akan kita proyeksikan untuk kalau untuk sekarang ini porprok di tahun 2027 nanti. Nah, jadi kalau untuk dari porprok ke atau kejurprok, porprok, kejurnas, prapon dan pon. Nantinya dari pon nanti baru ada ajang SEA Games, Asian Games, terus ke Olimpiade. Itu tahap-tahapannya kan seperti itu.
0: Okay. Oh, ternyata olahraga dayung ini ada tingkatan-tingkatannya juga ya, Bang?
1: Betul.
0: Ya?
1: Dari daerah, nasional, internasional. Kan gitu. Yang namanya olahraga prestasi.
0: Oke, menarik ini ya pendengar ya. Yang berminat nih untuk anak-anaknya ya, untuk ikut olahraga dayung nih ya Bang ya. Bisa ya Bang. Biasanya untuk kisaran usianya berapa sih Bang yang diterima Bang? Kalau anak-anak masih usia 5-6 tahun itu bisa gak?
1: Sebenarnya yang jelas intinya anak-anak itu bisa olahraga. Bisa renang. Intinya di situ.
0: Bisa renang ya.
1: Iya. Untuk antisipasi kalau perahunya terbalik ya. Karena spesifikasi dari perahu itu kan untuk perorangan, dobol, berempat itu kan perahunya galing ya. Kalau kita sebut itu oleng. Jadi kalau kita sekali naik belum tentu kita bisa. Nah, itu harus butuh keseimbangan. Kan seperti itu.
0: Iya. Lalu seberapa penting Bang untuk pembinaan atlet usia muda sendiri dalam strategi porsi ini Bang?
1: Sangat-sangat penting sekali karena kita mulai dari dasar anak-anak muda. Nah, kalau yang sekarang ini kami membentuk itu namanya ada dari PPLP. PPLP itu pusat pendidikan latihan pelajar. Dimulai dari usia 10-11 atau dari SD kelas 6 atau kelas 5 bisa sampai SMP sampai SMA. Itu namanya pelajar. Nah, nanti baru kelas junior. Junior itu berkisar dari U15 itu pemula, dari sampai 18 itu junior, 18 ke atas itu nanti senior. Kan itu tingkatannya.
0: Nah, itu untuk menjaring mereka biar minat jadi atlet dayung ini sendiri Bang, memang dari mereka sendiri atau datang nih dari ke sekolah-sekolah atau bagaimana nih?
1: Dulu kami pernah datang ke sekolah-sekolah, pernah membuat surat bagi siswa yang berminat, silakan. Silakan datang ke tempat kami karena tidak dipungut biaya, Mbak. Jadi gratis. Gratis sama sekali, tidak dipungut apapun. Selagi anak itu berminat dan mampu untuk berlatih, dipersilakan untuk latihan. Karena latihan kita ini kontinuitas. Jadi tidak ada ibaratnya sehari ini latihan, sehari tidak. Jadi kita harus fokus latihan terus. Gitu. Mengatur pola olahraga. Jadi dayung ini kan identik dengan tenaga, power. Ketika power kita tidak kita biasakan, tidak kita biasakan untuk dilatih. Jadi otomatis power kita akan ngedrop. Jadi terus kontinuitas seperti itu. Sama dengan kayak atletik. Hari ini kita jogging gitu kan. Besok istirahat, nanti pasti akan berpengaruh. Kan seperti itu.
0: Nah, ini kan kata Bang kan harus olahraga nih setiap hari nih biar melatih juga untuk tenaganya dan sebagainya. Dari pola makan sendiri Bang berpengaruh enggak sih seperti apa nih?
1: Kalau di dayung ini memang pola makan harus kita atur karena di dayung itu sendiri itu kalori yang dibutuhkan itu hampir 6.000-an. 6.000 sampai 7.000 kalori yang dibutuhkan. Besar sekali. Karena kalau berdasarkan hasil kita latihan dulu, kita kan ada latihan di darat dan di air. Semua lini di dayung dimasukin. Itu. Mulai dari lari, mulai dari besi beban. Nah, itu semua masuk. Nah, ke airnya baru kegiatan inti kita. Renang. Semua olahraga ada di kita. Itu. Kalau renang pernapasan, lari juga pernapasan fisik. Nah, angkat berat itu untuk power kita di dayung. Nah, baru teknik kita di dayung untuk mengolah ini kita, kemampuan kita untuk berdayung gitu, untuk berlomba. Gitu.
0: Tapi ada nggak sih Bang atlet dayung ini yang memang dia minat sekali untuk bergabung gitu ya, tapi dia belum bisa berenang gitu Bang? ada nggak sih yang ngajarin atau memang harus nih kamu harus berenang dulu bisa berenang gitu?
1: Iya.
0: Itu seperti apa nih bang?
1: Sebenarnya banyak yang seperti itu. Mm-hmm. Kita kan kalau belum bisa berenang, mm-hmm. kita ada sediakan pelampung, tapi mereka harus fokus berenang dulu. Mm-hmm. Harus bisa, harus, karena banyak kejadian yang kami alami di lapangan.
0: Iya.
1: Ketika dia tidak bisa berenang, kadang ya perahunya tenggelam, atletnya yang juga tenggelam.
0: Oh.
1: Karena perahu itu kan tidak ngapung secara ini ya maksimal ya. Kalau dia terbalik, kalau perahunya masuk air ya sudah. Perahunya bisa tenggelam. Itu jadi ada teknik-teknik sendiri. Walaupun kita tidak bisa berenang, kita harus mempunyai teknik bagaimana kita membalikkan perahu, bagaimana kita bisa bergantung di perahu. Salah satunya seperti itu.
0: Yeah.
1: Kalau kita belum bisa mampu berenang ya. Itu.
0: Lalu untuk perahunya sendiri memang khusus ya bang, ada bobot berapa kilo gitu ya, atau gimana nih bang memang?
1: Kalau kita ini memang ada spesifikasi khusus.
0: Perahunya ya?
1: Iya, misalnya kayak perahu canoeing ya, ada kano 1 namanya, kano 1, kano dobol, kano 4. Kalau kano 1 itu yang sendirian itu beratnya kalau yang standar internasional itu 11,8 ya kalau nggak salah, itu beratnya. 12,8 kilo atau 11,8 gitu. Nah itu panjangnya 5,12 meter. Itu panjangnya pipi. Lebarnya kurang lebih hampir 30-40 senti lebarnya. Nah itu untuk canoeing, untuk kano. Nah ada lagi yang kayak dua itu kurang lebih hampir 6,5-7 meter kalau nggak salah, lupa saya. Itu untuk berdua. Ada lagi yang berempat itu. Ada yang jenisnya yang kayak kano. Kano itu setengah berdiri. Macam-macam, Mbak.
0: Macam-macam ya.
1: Ada yang rowing.
0: Iya.
1: Rowing itu ibaratnya dayung mundur.
0: Oh, dayung mundur ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi mundur enggak kita maju ke sana ya? Mundur ya, Bang.
1: Oh, kita posisi ya, kita ngadap ke depan tapi jalannya mundur. Jadi kita tidak melihat haluan. Kita hanya melihat ini belakang.
0: Berarti kayak insting aja ya bang ya?
1: Iya betul. Tapi kan ada jalur.
0: Oh, ada jalur. Tapi ada pernah nggak sih kejadian bang kayak udah nih aku udah pas nih tapi ternyata nabrak gitu, pernah nggak sih bang ada kejadian gitu?
1: Biasanya sih kalau kita di kejuaraan kan kita ada empire ya, ada yang mengarahkan, nanti ada jurinya ya wasitnya ya, wasit lintasan namanya. Kalau kita kurang ke kiri kurang ke kanan nanti diarahkan yang ini ke kanan sedikit ya, gitu, jangan sampai tumburan gitu kan, seperti itu.
0: Oke. Jadi untuk ada semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Prosotra di Jambi yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita terkait olahraga dayung, boleh ya di layanan telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Bang, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita jeda dulu ya untuk yang mau lewat berikutnya. Tetap bersama Prosotra di Jambi, DFM 88,5 MHz.
1: Oke.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari
2: sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Purwosotra di Jambi. Saya Nana, masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang malam di edisi hari ini. Masih bersama narasumber kita juga ya, yang akan menemani kebersamaan kita hingga tuntas nanti ke Farmasi 9 insya Allah. Ada Bang Muhammad Wildan Murtado Al-Idrus, SPMH, Ketua Umum POTSI, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia. Dan selamat malam untuk semuanya yang masih mendengarkan Purwosotra di Jambi, yang saat ini sedang ada di rumah, yang ada di perjalanan, atau yang sedang ada di lapangan, tapi tetap stay tune ya di FM 88,5 MHz. Bang, tadi kita udah ngomongin terkait strategi peningkatan olahraga dayung di Indonesia dan juga perkembangannya seperti apa, kemudian seberapa penting pembinaan atlet usia muda ya Bang. Dan kali ini kita juga sudah menerima pesan singkat dari pendengar kita yang ada di Magelang, Jawa Tengah ya. Ada Mas, siapa ini? Mas Theo. Nah, ini dia. Selamat malam Mas Theo. Terima kasih ya sudah mendengarkan obrolan kita di malam hari ini. Yang mau ditanyakan Mas Theo nih, Mas Bang Wildan. Katanya bagaimana standar program pelatihan untuk atlet dayung tingkat pemula? Nah, kayaknya nih minat nih. Penting juga ya Bang. Silakan Bang, seperti apa nih Bang?
1: Mas Theo ya namanya.
0: Iya,
1: ya,
0: Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah.
1: Ada kawan-kawan kita namanya Mas Yono dan Mas Kuan, itu memang atlet dari Jateng kalau nggak salah.
0: Insya Allah, oke.
1: Itu memang atlet yang prestasinya sudah lumayan ya. Itu boleh dikatakan senior saya di beberapa tahun di atas. Jadi Mas Theo, untuk pola pembinaan untuk atlet pemula itu lebih cenderung kita melakukannya untuk teknik dasar dulu. Teknik dasar berkayu. Keseimbangan dan teknik dasar, belum kita melakukan beban-beban yang untuk teknik beban yang berat. Nah, jadi kita harus mengatur pola latihan dasar, bagaimana teknik berdayung, bagaimana teknik keseimbangan, itu dulu yang utama. Jadi kita lakukan itu 10-15 menit satu sesi, minimal 2 atau 3 kali sesi. Nah, jadi satu kali sesi 10-15 menit, udah tekniknya berjalan, istirahat, nanti baru kita coba mulai lagi. Itu untuk pemula. Pemula itu kan biasanya 15 tahun ke bawah atau yang belum sama sekali mengetahui teknik dasar di dayung. Itu pola-pola pembinaan untuk pemula, Mbak, gitu.
0: Oke, baik. Itu dia Bang Theo ya, jawaban dari narasumber kita Bang Wildan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan masih dinantikan, boleh langsung telepon ke 0811-670-78850, boleh juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Dan kali ini juga ada pesan singkat dari Ibu Wita yang ada di Palmerah Lama. Selamat malam Mbak Nana, Bang Wildan katanya. Selamat malam Bu. Yang mau ditanyakan nih katanya, bagaimana pola pembinaan yang ideal agar atlet muda, terutama anak-anak yang ingin ikutan nih katanya, dapat berkembang hingga menjadi atlet nasional dan internasional. Wow, ini luar biasa sekali. Bagaimana nih Bang katanya, pola pembinaan yang ideal agar atlet muda dapat berkembang hingga menjadi atlet nasional dan internasional? Ini udah tingkat tinggi nih Bang. Silakan seperti apa nih dari
1: Bu Wita. Jadi kalau menurut kami ya, selaku pengurus dan juga kami selaku dulu atlet dan pelatih, gitu kan. Kalau pola pembinaan yang untuk maksimal itu, kita memang harus menekuni suatu bidang tersebut. Jangan setengah-setengah. Nah, jadi kalau setengah-setengah kita tidak akan bisa jadi apa-apa. Nah, jadi sama kayak kita belajar di sekolahan. Nah, kalau kita belajar di sekolahan, kita tidak ada feedback dengan guru, tidak akan berhasil. Nah, kita terus mengulang teknik-teknik yang kita belajari di saat latihan. Makanya tadi kita di dayung ini kontinuitas. Nah, satu hari program kita apa, besok apa, besok apa. Itu program di luar kita mau menghadapi kejuaraan. Nah, kalau sudah kita melakukan akan menghadapi kejuaraan, satu hari itu bisa 3 kali latihan.
0: Oh, latihan lebih meningkat lagi.
1: Lebih ya, meningkat. Kalau latihan normal untuk membiasakan diri untuk continue itu memang paling 1,5 jam, 1 sampai 1,5 jam kita latihan, baik itu di darat ataupun di air. Itu. Jadi polanya, pola latihan kita itu memang ya hari ini mungkin di darat. Nah, kalau sudah di darat kita sempatkan fokus ke air teknik. Nah, itu cukup. Nah, mungkin besok mungkin kita latihan beban. Sudah beban, kalau beban ini kan berat. Jadi kita
0: latihan beban tuh kayak mana, Bang?
1: Besi.
0: Oh.
1: Ada teknik tersendiri lagi, mungkin ada power ya, snack. angkatan snack biasa, warm up pool, itu macam-macam. Nanti kita ada main ring stock, nah itu pola-pola seperti itu latihan untuk daya tahan ataupun power, yang itu yang akan kita yang diperlukan di dayung.
0: Jadi ada tahapan-tahapannya juga ya, bukan hanya duduk aja di situ terus langsung dayung gitu ya.
1: Semua ada. Makanya ada tadi saya bilang tadi itu, kalau di dayung itu lini sektor olahraga ada. Tadi kan saya bilang tadi kalau di jogging, kita sebelum latihan jogging itu mengatur pola pernapasan, dan juga di pengatur daya tahan kaki. Ketika di perahu kan ada terajangan kaki ya, itu daya tahan di situ. Kalau beban untuk power kita di air, nah, itu bagaimana kita teknik menarik dayung, nah seperti itu kita menarik besi itu, kan seperti itu. Jadi power yang diperlukan di sana, dan daya tahan kita, daya tahan tubuh untuk mencapai garis finish di depan nanti kan, itu yang harus kita penuhi di dayung itu. Karena dayung ini cukup berat olahraganya.
0: Iya, kelihatan aja ya kayaknya gampang gitu ya banget, ternyata harus olahraga, harus ada ininya juga ya. Ada apa namanya, tingkatan-tingkatannya juga harus dilakukan. Dan ini latihannya kalau kita untuk atlet dayung ini di ini
1: kita punya tempat di Danau Sipin.
0: Danau Sipin bersih itu bang?
1: Cukup bersih.
0: Cukup bersih. Iya.
1: Karena dayung ya, dayung olahraga dayung nasional ini yang namanya olahraga dayung prestasi dayung, itu kan flat water, olahraga air tenang, bukan olahraga air yang bergelombang, kan itu spesifik. Beda dengan Faji. Kalau Faji kan arung jeram, jadi dia mempunyai arus yang di ini kan tantangan mereka. Beda Faji dengan potsi, kan seperti itu.
0: Lalu bang, seberapa penting dukungan pemerintah, baik pemerintah provinsi dan sektor swasta sendiri seperti apa nih bang?
1: Kalau kita sekarang ini bergantung kepada pemerintah semua. Tanpa ada dukungan dari pemerintah, program dan kegiatan latihan itu tidak berjalan. Karena di dayung itu sendiri harga perahunya mahal mbak. Itu satu perahu yang tingkat profesional yang buatan luar negeri aja puluhan juta. Itu yang makanya saya bilang mahal. Satu dayungan harganya pun bisa sampai 7 sampai 10 jutaan. Itu buatan luar negeri. Jadi ibaratnya kualitasnya kualitas karbon. Bukan, kita punya ada kualitas lokal, cuma kan untuk di kejuaraan belum bisa mengimbangin yang buatan dari luar negeri gitu mbak.
0: Jadi emang perahunya ini khusus dibuat gitu ya bang ya, nggak asal-asalan aja ya.
1: Itu tadi fungsinya itu kan support dari pemerintah, supply dana untuk sarpras. Nah, dan juga ada kalau dari pihak swasta, kita jadi kita pingin jadi apa, orang tua angkat lah. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan besar, nah itu memang bisa kita jadikan orang tua angkat untuk membina suatu cabang olahraga di Jambi. Apakah itu cabur dayung, bola kaki, maupun cabur-cabur yang lainnya. Jadi ketergantungan dengan pemerintah kurang dengan adanya Bapak angkat tadi. Itu.
0: Bang, jika hanya ada 3 prioritas yang harus dilakukan untuk meningkatkan olahraga dayung Indonesia, apa yang menjadi pilihan potensi bang?
1: Maksudnya yang apa itu?
0: 3 prioritasnya bang, seperti apa nih?
1: Kalau prioritas kita yang jelas kita prestasi.
0: Prestasi.
1: Ya, kalau yang lain nanti dulu.
0: Prestasi dulu bang ya.
1: Prestasi dulu. Jadi tunjukkan prestasi kita, baru kita bisa berbuat. Kita meminta apa-apa yang misalnya gini ya. Kalau kita belum bisa berprestasi, kita susah. Mau minta apa? Kita susah.
0: Benar. Kamu aja belum berprestasi sudah banyak yang diminta ya.
1: Belum apa apa kamu udah minta apa? Tunjukkan dulu. Jadi kita harus menunjukkan prestasi kita, baru kita bisa meminta apa yang bisa kita lakukan untuk prestasi kita selanjutnya, kan seperti itu.
0: Nah bang, pesan kepada generasi muda yang ingin menjadi atlet dayung bang.
1: Kalau pesan, banyak pesan sebenarnya. Jadilah atlet yang berwatak, ya bukan berwatak ya. Kalau atlet yang profesional, yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap daerah kita, negara dan bangsa. Nah, jadi untuk kedepannya juga bagi atlet yang sudah berprestasi, jangan melupakan atlet, jangan melupakan tanah kelahiran, jangan melupakan siapa yang menjadikan kalian sendiri. Ingat, seperti kata orang itu, guru ya. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi pelatih itu seperti itu juga. Yang menjadikan kita itu adalah pelatih daerah, bukan pelatih pusat. Kalau pelatih pusat itu adalah menerima dari di daerah. Atlet yang di daerah berprestasi akan dibina di pusat. Nah, jadi dasarnya itu adalah dari daerah. Nah, jadi jangan bangga dengan hasil yang di pusat. Banggalah kalian hasil prestasi dari awal kalian yang dari bawah.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, Bang, sebelum kita pamit undur di bincang malam kita untuk edisi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga untuk teman-teman pelatih yang lainnya? Silakan, Bang.
1: Iya. Terus untuk kawan-kawan pelatih dan atlet semua, terus berlatih, dan untuk para pelatih terus melatih untuk menjadikan atlet kita menjadi atlet yang profesional dan berdedikasi tinggi di mata dunia gitu.
0: Insya Allah, luar biasa. Bang Wildan, terima kasih sudah berbincang bersama Pro Sotra di Jambi di kebersamaan kita untuk malam hari ini, Bang. Insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa kembali untuk teman-teman juga yang membutuhkan informasi terkait olahraga dayung ya, Bang.
1: Boleh.
0: Ya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama Pro Sotra di Jambi. Dan ada juga Bang Wildan undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Senana hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini di 1 September 2026. Ruang Rindu kembali hadir menemani Anda semua. Dan untuk tema kita malam hari ini ya, milih pakai masker atau enggak nih. Nah, untuk Anda semua boleh bergabung bersama di line telepon kami 0811-670-78850. Baik, silakan untuk Anda, lagunya di tahun 2000-an ya sampai 2020. Nah, 2026. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung, dipersilakan untuk lagu-lagu pop Indonesia di line telepon kami. Lagunya untuk edisi hari ini, silakan pilih masker, pilih pakai masker atau tidak. Nah, pilih yang mana nih? Boleh bergabung, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Neng?
1: Alhamdulillah, baru bangun tidur, Neng.
0: Ya ampun, dirimu baru bangun tidur, udah sholat belum?
1: Lagi enggak.
0: Oh, lagi libur, pantusan dia santuy.
1: Iya.
0: Gimana cuaca di Kasang nih?
1: Masih berkabut.
0: Biru. Nah, pas banget dengan topik bahasan kita hari ini ya, milih pakai masker atau enggak nih. Nah, kan kerja nih pakai motor nih, gimana nih?
1: Selalu pakai masker. Iya, karena udah terbiasa pakai masker kan.
0: Iya, sama dengan
1: sebelum
0: kita.
1: Sebelum adanya kabut.
0: Tos dulu dong.
1: Tapi jarak jauh dong. Tapi cepat sehat selalu lah ya.
0: Iya, baik. Baiknya mau lagu apa nih?
1: Alhamdulillah. Pilihan kita ya.
0: Hah?
1: Maksudnya kita yang milih ya, nggak dirilis ya?
0: Iya, boleh. Mau dirilis juga ada. Oh. Ada di sini, sudah dirilis sih sebenarnya. Mau yang dirilis aja ya? Oke, Nana sebutin ya.
1: Iya.
0: Lagunya ada Slang, Kamu Harus Pulang, kemudian Reza, Satu Yang Tak Bisa Lepas, kemudian ada Restu Bumi dari Dewa 19 sama Bumerang Kisah Yang Biru.
1: Wih, kayaknya Bumerang lah ya, daripada melek ya.
0: Iya.
1: Kan keras loh, iya. Musiknya keras.
0: Enggak, ini kalau Kisah Yang Biru Nana enggak keras. Kalau keras itu beda lagi nanti itu. Ini lagunya slow.
1: Oke lah, kayaknya Bumerang deh.
0: Bumerang ya, siap-siap. Kan udah tidur dirimu ya, jadi santuy.
1: Iya, monitor dari sebelum berita Jakarta, ujung-ujungnya malah ketiduran dari itu. Bang Adi kan.
0: Iya, jadi terlena ngedengerin suara Bang Adi berarti ya.
1: Aduh, Pak RT kita, Pak RT.
0: Iya, baik, itu saja.
1: Oke, iya benar buatnya Mbak Nana, tetap semangat dalam siarannya ya, laris manis bolernya ya, laris manis.
0: Thank you. Iya, makasih Mbak Ika ya.
1: Sehat dan sukses selalu lah ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Oke, benar Mbak Nana. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kalian nanti ada Bumerang Kisah Yang Biru yang bisa direquest juga dari Restu Bumi dari Dewa 19. Ada Slang Kamu Harus Pulang, kemudian Reza Satu Yang Tak Bisa Lepas. Silakan di belakang Ika di Kasang ya.

0: Silakan untuk Anda yang ingin ikutan di line telepon kami, di kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya, yang ingin ikutan di nomor telepon kami di 0811-6707-8850. Dan selamat malam untuk yang baru saja mengepaskan frekuensinya di sini atau yang mungkin dari pagi tadi saat kita on air udah mendengarkan Prus Sotra di Jambi. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, siapa di mana?
1: Andi Cakrawinata di Pangkawan.
0: Aduh, suaranya tumben nih kalau malam begini bunyinya ya.
1: Hah?
0: Suaranya kok ngeng gitu.
1: Iya, jauh ya?
0: Jauh, Bang Andi.
1: Saya minta lagunya dari ini.
0: Bang, saya mau nanya dulu, kalau disuruh milih antara pakai masker sama tidak pakai masker, kamu pilih yang mana?
1: Jadi pakai masker dong keadaan sekarang.
0: Iya, keadaan sekarang. Iya. Biasa-biasanya kalau kendaraan enggak pakai masker nih, kendaraan roda 2.
1: Mau di ruangan, mau di kendaraan saya pakai masker.
0: Oke deh, siap, baik.
1: Jadi itu mahal, Kak.
0: Gitu. Iya. Baik, mau lagu yang mana? Restu Bumi,
1: saya minta sama lagunya Reza. Lagu ini ya. 2000 ke atas ya.
0: Ini ada Restu Bumi, ada Slang sama Reza. Ada Dewa 19, Restu Bumi, Slang sama Reza. Satu yang tak bisa lepas.
1: Judulnya?
0: Satu yang tak bisa lepas dari Reza, ada Slang Kamu Harus Pulang sama Restu Bumi Dewa 19.
1: Dari Dewa 19 saja.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa silakan?
1: Lagunya spesial buat pacarku Nonatika di Ternate.
0: Iya.
1: Lagu monitor sayang. Saya selalu banyak umur rezeki bersama keluarga besar yang selalu melindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
1: Ya buat semuanya saja dari A sampai Z kira kul jadi satu. Buat kakak saya selalu.
0: Oke.
1: Banyak umur muda rezeki selalu melindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih Nana nantikan untuk Anda yang lain yang ingin ikutan kembali di kebersamaan kita untuk Jambi malam ini di request lagu-lagu pop Indonesia ya. Di Ruang Rindu untuk yang ingin ikutan, silakan. Lagunya udah di format. Ternyata. Iya, dua penelpon atau satu penelpon lagi? Satu penelpon ya. Oke, silakan. Masih adakah gerangan yang ikutan di line telepon kami? Silakan ya untuk semuanya. Dan juga selamat malam untuk yang masih berjibaku dengan rutinitasnya sambil mendengarkan Perusahaan di Jambi. Nana ucapkan terima kasih untuk semuanya. Silakan untuk yang lain di line telepon kami 0811-6707-8850. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, malam sekali.
2: Itu siang, kok malam.
0: Iya, biasanya subuh ya. Besok subuh lagi.
2: Malam lah.
0: Iya.
2: Kok balik jam
0: 12. Iya, nggak apa-apa. Masih ramai lah.
2: Balik takut.
0: Siapanya?
2: Balik takut.
0: Enggak lah, kan dia ada suamiku yang nungguin.
2: Oh iya, kadang-kadang lu Dewi.
0: Alah, oke, silakan Bang. Gimana nih kalau disuruh milih mas pakai masker atau enggak, pilih yang mana?
2: Rasa detik, enak detik masker mana?
0: Hah?
2: Enggak. Rasa detiknya kual pakai masker.
0: Iya, jadi Abang kalau disuruh milih antara pakai masker atau enggak pakai masker?
2: Enggak pakai detik masker.
0: Oh, enggak ada masker. Memang di rumah enggak disiapin nih sama istri gitu. Mau kemana-mana konek
2: kendaraan tuh,
0: cuman nggak make
2: pergi kemana asam sini mana
0: nggak ada asam. Iya, maksudnya kalau naik kendaraan gitu nggak juga ya.
2: Iya, kadang ya kalau begini alamnya nggak make masker lah.
0: Oh,
2: gitu kan.
0: Oh iya,
2: kalau di sini nggak pun masker. Kalau kemarin aku masker aku di luar rumah tuh.
0: Oh,
2: jadi asam
0: gitu.
2: Nggak ada lagi ya, tuh.
0: Iya oke deh. Nggak
2: ada sekarang ya.
0: Oh, kalau di sini masih Bang, kalau sana enggak ya.
2: Tak lagi ya, kalau kemarin yo, tiga hari kemarin yang alasan nih tuan.
0: Oh gitu, iya.
2: Sekarang asap tak ada tuan.
0: Iya, baik. Iyalah, mau lagu yang mana nih? Ada Reza sama Slang, kamu harus pulang.
2: Mau pulang aja mana?
0: Mau pulang aja, nyuruh aku pulang nih berarti ya. Iya deh, lagi nanti ditungguin ya.
2: Ya nggak apa-apa, udah nunggu situ.
0: Iya, pulang lah ya, ngapain juga lama-lama di sini ya kan? Dari subuh ya kan, sampai malam, ya di sini aja. Iya deh, iya deh. Oke, itu aja, ada lagi yang mau dikirim ini?
2: Ya, salam-salam untuk semua lama-lama yang
0: kompaknya. Yuk.
2: Gimana ya?
0: Baik. Yuk, makasih ya Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia untuk yang baru bangun tidur, langsung ngedengerin Pro Satria di Jambi ya. Untuk semuanya, Bumerang Kisah yang Biru.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, Ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada Kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, Shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, Hara Hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikkan dari hari ini.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.
7: Sure.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk Ruang Rindu di kebersamaan kita untuk malam hari ini ya. Silakan untuk kalian yang mau bergabung kembali, masih ada lagu yang bisa Anda pilih di kebersamaan kita. Ada Reza, Satu Yang Tak Bisa Lepas, kemudian Iwan Fals, Antara Kau, Aku dan Bekas Pacarmu, dan juga Denaf, Kaulah Hidup dan Matiku, sama Peter Pan ya, Sali Sendiri. Silakan untuk kalian yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Malam, dari siapa di mana?
1: Ini dari Bang Yoga di Muara Bungo.
0: Bang Yoga di Muara Bungo, gimana cuaca di Muara Bungo nih Bang?
1: Oh, panas Mbak, kabutnya. Anak libur sekolah ini.
0: Oh, anak libur masih tanggal 2
1: tanggal
0: ya?
1: Tanggal 3.
0: Oh, tanggal 3 di sana ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Bang, kalau disuruh milih pakai masker atau enggak, Bang milih yang mana nih?
1: Apa, Mbak?
0: Kalau disuruh milih pakai masker atau enggak, Abang pilih yang mana? Apalagi di cuaca dan juga kondisi saat ini berasap, berkabut.
1: Iya, pakai masker lah, Mbak.
0: Pakai masker. Iya, udah ada di rumah atau gimana? Persediaan di rumah
1: udah
0: ada?
1: Udah di rumah, Mbak.
0: Udah, oke, baik.
1: Soalnya aku di kebun jarang itu pakai masker, Mbak.
0: Oh, jarang pakai masker.
1: Paling itu minum itu loh, minum jamu itu Mansapro, kayak itu.
0: Oke deh, baik. Abang mau lagu yang mana nih? Udah disiapin, ada Reza, ada Iwan Fals, ada Naf sama Peter Pan.
1: Ah, Peter Pan aja loh, Mbak.
0: Peter Pan aja, baik, lagunya untuk siapa nih? Siapa ini sama Nana.
1: Salam kenal ya, Mbak Nana.
0: Kembali.
1: Salam-salamnya buat yang di Muara Bungo, buat Bang JJ. Udah masuk ya Mbak, Bang JJ?
0: Belum.
1: Bang JJ, Agus, Bang Bukhari, Mbak Lipa di Tanah Tumbuh, buat Supri, terus. Ini kalau nggak dibuka konsep, nggak ingat loh Mbak.
0: Iya, buka aja, nggak apa-apa. Buka aja. Ditungguin sampai besok.
1: Sampai besok kapan
0: Mbak, iya, Nana kan nunggu dulu kan, Nana sabarlah nunggunya.
1: Nyusahin nantinya.
0: Oh gitu, oke. Sudah ada, silakan.
1: Buat Pak Rauma, Bang Asyadi, Magio, Abdul, Bang Amar, Bang Juli, Pak Nita, Mbak Nita, Mbak Sinta, Bang Rakan, Pandai Ahmad, apa doyo? Udah lama nggak dengar suaranya kayak
0: ada.
1: Ini.
0: Ada, kalau siang ada ikutan.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Terus Mbak Ajeng, Mbak Perok.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus Petra Banten itu ada yang dari Mungo, ada di kampung Tarsongestu ya kadang-kadang.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Buat semuanya jalan Mbak.
0: Yuk.
1: Saya ngantri ini repot ini orang.
0: Kenapa? Ngantri apa?
1: Ngantri kita komen itu loh Mbak.
0: Oh,
1: ini repot.
0: Komen. Oke
1: deh. Pada ngantri mobilnya nanti.
0: Oh gitu, iya. Oke deh.
1: Buat Mbak Nana, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Yo, makasih, amin.
1: Dan sehat segala urusannya ya.
0: Amin, makasih ya.
1: Tenggung Ajaya, RRI, Pro 1 Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Bang Berman sama Bang Adi aja.
0: Oke.
1: Okay. Dari Bang yang tua.
0: Ya, baik.
1: Nah, terus ada satu lagi itu, Mbak itu.
0: Mbak itu?
1: Mbak
0: siapa?
1: Lupa, aku lupa.
0: Mbak Hasti, okay. Mbak Suci.
1: Ah, Mbak Hasti, Hasti Ananta.
0: Iya, Hasti Ananda, oke.
1: Okay. Wah, Hasti Ananda, kayak artis aja.
0: Lah kan Siti yang bilang Hasti Ananda.
1: Hasti Wulandari
0: nah,
1: loh, Mbak.
0: Iya, di... oh kirain Hasti Ananda, bukan ya?
1: Motong kerbau kan, motor kampung.
0: Oh iya, dia enggak, dia motong kucing deh.
1: Motong kucing?
0: Iya, betul.
1: Kalau motong kucing, marah Tuhan loh, Mbak.
0: Iya, enggak boleh ya.
1: Tadi makan.
0: Oke deh.
1: Enggak jadi motong hubung, Mbak.
0: Iya deh, baik. Itu saja.
1: Ya, makasih atas waktu Mbak Nana.
0: Makasih ya. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Yoga di Bungo ya. Oh iya, saya mau nyamperin nih untuk yang ada di stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo, Serlangun, Bangko, Tungkal Ilir. Selamat malam. Salam bahagia untuk semuanya. Selamat malam, Mbak.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Kak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur dirimu?
2: Belum, lagi masih dengerin Kak Nana cuap-cuap itu. Ini malam
0: malam kemarin apa itu, saya ada juga siaran malam.
2: Iya ya. Oh, arti diriku yang tidak mendengar.
0: Iya.
2: Sudah tidur.
0: Biasa tidur jam berapa sih, Mbak?
2: Iya, malam ini belum tidur.
0: Iya, malam ini belum tidur. Kalau belum sudah tidur enggak mungkin bisa nelpon Nana. Biasanya tidur jam berapa sih, Mbak? Biasanya tidur jam berapa dirimu?
2: Tidur. Kalau misalnya cepet itu kadang habis isya itu dapat tidur. Ini tadi dari luar kan nungguin anak ini ngaji juga tadi. Terus belum pulang, baru pulang begitu. Ada urusan sedikit.
0: Iya.
2: Karena gimana kabarnya?
0: Baik kabarnya, Mbak. Kalau suasana kayak gini nih, cuaca di luar sana yang kurang bersahabat juga buat kita nih. Kalau disuruh milih pakai masker atau nggak pakai masker, Mbak, pakai masker atau nggak sih?
2: Pakai masker lah kan, Nana, nyesek rasanya. Ke toko aja, ke luar, ke warung aja pakai masker kan, Nana.
0: Iya, benar-benar ya.
2: Iya, rasanya tuh kayak mana, ke hidung rasanya.
0: Kayak nyesek gitu ya.
2: Nyesek, walaupun tidak begitu tebal kayak di Jambi kan, tapi apa namanya, udara-udaranya itu pun kayaknya masuk gitu ke badan gitu kan, Nana.
0: Oke, baiklah.
2: Yalah, semoga lah cepat hujan tidur. Lagi.
0: Kirain cepat tidur. Kirain cepat tidur, ya kan?
2: Enggak lah, dengerin karena dulu.
0: Okay.
2: Maksudnya kabutnya biar cepat berlalu.
0: Oh,
2: gitu,
0: kabutnya. Iya, kirain si dia yang cepat berlalu. Baiklah.
2: Apa lagi kita ini?
0: Ada Reza, satu yang tak bisa lepas. Ada Iwan Fals, antara kau, aku dan bekas pacarmu, mantul banget. Naf, kaulah hidup dan matiku. Yang mana?
2: Naf gitu, tadi itu aja.
0: Okay,
2: kau hidup dan matiku.
0: Oh sih, baiklah, lagunya untuk siapa nih?
2: Buat Kak Nana dulu ya, selamat bertugas.
0: Makasih.
2: Sehat selalu. Amin. Tambah cantik. Nanti nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Ya, makasih ya.
2: Oke lah. Tadi yang barusan siapa tuh, Kak
0: yang
2: Nana?
0: Yang barusan ada Yoga di Muara Bungo.
2: Oh, Bang Yoga. Ya. Oh iyalah, Bang Yoga. Sehat selalu juga ya. Pokoknya udah diwakilkan lah. Pokoknya tadi salamnya dengan dia tadi ya.
0: Oke deh, siap.
2: Ditambah juga ada Putra RTM juga, Bang Ramlannya juga. Pokoknya semuanya ada yang mendengarkan, Kak Nana ya. Oke lah, Kak. Kak Nana, sehat selalu ya.
0: Oke,
2: makasih Kak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang
2: terus. Beisha, aduh Beisha, suara TV ini dikecilin. Iya, iya. Sayang,
3: gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Juga anak-anak loh. Udah apa-apa.
2: Iya, tapi sini sayang, remote ya.
3: Ini nah.
2: Naisha jangan begitu.
1: Udah Naisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan. Raibu deh tebay afatu.
1: Artinya apa sih bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
2: Makanya Naisha dengerin mama.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Tante, kopi susu dua ya.
3: Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, pergi sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kerana butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: keluarga.
1: Amannya aku ini apa baik kerja dulu kan, yang penting dia udah halal kerja dulu kan. Oh, karena kan seminggu di dewe ini ya. Beli tuan ada pacak kan, namun itu jijik kan, dia ada pacak gitu. Itu pacak nolak oh. Aku kan kerja ini udah kati, kan kerja lain. Kerja ini itu pacak.
2: Mata Johan begitu awas melihat setiap inci sebuah hamparan yang begitu luas di sebuah pegunungan yang teramat bau dan dipenuhi kotoran, lalat, dan ulat belatung. Johan hanyalah satu di antara puluhan orang yang berprofesi sama mencari barang-barang yang berharga bagi mereka. Namun harta yang dicari dan diburu oleh Johan adalah benda-benda yang dibuang sejauh-jauhnya dari orang-orang. Ya, Johan setiap hari bergelut di gunungan sampah. Tak ada rasa jijik baginya. Seperti berburu sembako yang dibagi-bagikan, mobil truk bermuatan sampah sejak pagi hingga petang diperebutkan belasan pengumpul barang bekas. Bahkan hal itu pun bisa membuat sesama pengumpul saling ribut dan berkelahi. Sebuah realita dan fakta yang hingga kini masih sering dijumpai di kawasan TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu.
1: Kadang-kadang amannya semua kan banyak yang ribut kalau kita nih dong. Pas semua yang ribut kita ngono. Maluan kan tambah nak pernah ribut kalau itu.
2: Johan tak sendirian. Ia beserta kedua anaknya ikut serta menjadi pengumpul barang bekas. Anak-anaknya sepulang sekolah menyusul dirinya. Seolah telah begitu paham akan kondisi ekonomi orang tuanya. Anak-anaknya tampak tak gundah berada di sekitar tumpukan sampah, bermain dan berlarian ke sana kemari penuh tawa.
1: Umurnya itu pas 2 SD Rena. Kadang ikut dalam cari untuk belanja dia kan, belanja jajan dia.
3: Bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi di jalanan.
2: Dalam sehari, Johan hanya mampu mengumpulkan barang bekas sebanyak 2 karung. Nilainya pun tak tentu. Terkadang hanya mampu membawa uang 20.000 maksimal 30.000 rupiah per hari.
1: Ya kadang-kadang kalau nyimpan aja 10.000-5.000, kadang nedo nih kan, pada nedo. Coba kan, penghasil ini paling gagal kan 2 karung misalnya. Kalau oh, 2 karung kan paling gagal 30. Masih lebza 30.
4: Itu sudah besar 30. Oh.
1: Jajan anak kan belanja ini untuk di sekolah. Banyak motor belum pergi sini habis.
2: Saat sore tiba, ia dan istri terus bekerja, memilah barang bekas sesuai jenisnya dan membuang bagian yang tak bisa dijual.
1: Dan mana kita dapat rezeki, udah kan? Enggak dapat beras, cupak, belanja anak, kan? Oh, itu lah. Belum dapat, belum pecah balik.
2: Baginya, meski pekerjaan itu begitu berat, namun hal itu begitu berarti lantaran sulitnya menjadi pekerjaan. Ia pribadi menilai, meskipun jijik, namun dari memungut barang bekas bisa menyekolahkan kedua anaknya. Ia sangat tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya, sehingga bekerja keras demi kedua anak dan istrinya. Namun kepada anaknya ia berpesan untuk tidak pernah menipu dan mencari uang dengan cara yang tidak halal.
1: Ya, mau pacak jangan, kan dia kerja ini kalau kan mau. Jadi adewek baik.
4: Makanya kakak sekolahkan ya. Harapannya supaya
1: mana kulitnya di ya jemo kan, apakah Bu Nedo itu kan yeah. Pacak maco be jadilah. Yeah,
4: yeah. Bisa jauh lebih tadi kan. Oh, ya.
1: Tiap hari pokoknya.
4: Tiap hari.
1: Oh, malam kadang anu masih.
4: Enggak ada sakit-sakit.
1: Kadang pinggang, sakit mana dari pacak gitu kan mengkong nunduk do.
0: Oh, lalat dan belatung, tikus serta anjing liar.

0: Lain Johan, lain pula Teddy. Ia adalah seorang pengumpul barang bekas yang berkeliling dari tong sampah dan tempat pembuangan sementara di sekitar kawasan Padang Jati, Kota Bengkulu. Setiap kantong plastik dibukanya, tak peduli apa isinya.
1: Aku tuh berangkat jam 9 dari Siko ke mana sih pas gitu ya, putar ke Solebar, balik lewat Tebing. Baik berupa, baliklah jemput. Tapi dulu, aku nyari panorama nih, be, dapat 100. Kalau gini jangan diharap. Kalau tidak cari, tidak dapat duit.
0: Sama halnya dengan Johan, Teddy, pria lulusan SMA ini mengaku pernah bekerja, namun hasil dan pekerjaan tidak setara. Justru menjadi pengumpul barang bekas atau lebih akrab disebut pemulung, lebih membuatnya merasa bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Uang yang ia hasilkan lebih besar daripada Johan. Dalam sehari ia bisa mengumpulkan Rp100.000. Hal itu lantaran Teddy dan kelompoknya adalah orang-orang yang pertama menyisir setiap sampah yang ada di Kota Bengkulu. Bahkan untuk mendapatkan hasil Rp100.000, ia memulainya saat malam hari, sejak pukul 6 sore hingga jam 2 malam, berjalan kaki berkilo-kilometer dengan gerobak, teman satu-satunya yang setiap hari menemaninya.
1: Kalau yang orang buang banyak, masalahnya orang banyak orang nyari, tidak gitu dinyari. Taruhlah orang kantor lah ngadi, kan anak OB-OB itu, turun lagi ke jalan, yang jalan ada pula nyari. Ya mana nasibnya orang yang di TPA pembuangan sampah, ibaratnya lah sisa-sisa yang nyari. Masih ada aja orang yang kira.
0: Namun, Teddy dan Johan adalah sosok dua pemuda di Kota Bengkulu, mewakili pria berkeluarga dan pria yang belum menikah untuk tegar menghadapi kerasnya hidup di Kota Bengkulu. Meski begitu, gelak tawa dan ceria membuat siapapun mengira bila mereka tak memiliki beban hidup, hanya terlihat selalu bergembira. Mereka pun tampak sehat dan tentunya secara fisik kuat. Mungkin sikap menerima namun tetap berupaya membuat Johan dan Teddy tetap sabar dan tabah, dan membuat siapapun yang menyempatkan sedikit waktu untuk berkaca akan mendapatkan begitu banyak pelajaran dari sosok seperti Johan dan Teddy.

0: Baik, untuk Anda semua, kita masih bersama di Ruang Rindu Pro Sotra di Jambi. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sotra di Jambi, dinantikan di line telepon kami 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kalau
1: mereka
0: baik.
1: Kabarnya Mbak Nana?
0: Baik. Sama-sama baik dong.
1: Iya
0: dong. Oke.
1: Okay. Oh, malam ini dengar.
0: Bang, mau lagu yang mana nih? Iwan Fals, Gesia, ada Meli sama Erik dan Budi Doremi, Takkan Hilang.
1: Yang kedua.
0: Gesia.
1: Iya,
0: okay,
1: salam ya.
0: Yuk.
1: Salamnya Mbak Nana, Mbak Tiara, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya baru di malam ini Ica Wodi juga, Mbak buatnya Anita, Pina juga, Mbak Albert Mori, Bang Gigi juga. Buatnya Nek Liba dulu, Pak Tawan, Mbak Putra pulang ke jam, Mbak Musik Isli juga. Yani, Bu Yani, Bu Naimiyati, Nayanti juga, Aurel, buatnya Pero juga, Nenek Yasmin, buatnya Sinta Palima, buatnya Mbak Anita Srawinata, Bang Jo juga, buatnya Bang Injal, Bang Tamrin, Mak Ajum, buatnya Mbak Ujang juga, buat Angga Yusuf, semuanya aja lah ya.
0: Okay.
1: Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?

0: Salah. Nyangkal tuh kayak kontos lah. Terima kasih.
1: Yuk, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini, Bang Jul?
0: Baik, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Baik, Bang Jul.
0: Kaget, saya baru monitor nih.
1: Oh, baru monitor, ternyata ada orang lain yang masuk.
0: Ternyata, saya ternyata. Kayaknya lagi ngantuk berat ini.
1: Siapanya?
0: Tanana sudah ngantuk ya?
1: Saya belum ngantuk.
0: Cuma lemes ya?
1: Enggak lemes, kan lagi
0: lemes
1: siaran.
0: Lemes fotonya.
1: Enggak, beneran.
0: Beneran ya?
1: Bener, belum ngantuk.
0: Tapi kalau pagi tuh banget.
1: Kalau malam, saya di rumah saya udah tidur. Cuman kalau di sini saya nggak bisa. Pasti melek terus
0: oh,
1: matanya.
0: Iya. Melek terus matanya di situ ya?
1: Iya, nanti jam 12, tengah 1, jam 1 udah ketidur.
0: Oh iya, itu Pak Tawayanya, Mbak Tana.
1: Oke, mau lagu yang mana nih? Meli atau Iwan
0: Lagunya,
1: Fals?
0: Lagunya tadi dengar Iwan Fals, weh.
1: Iya, betul. Silakan lagunya untuk siapa?
0: Iya, Iwan Fals. Salam pertama untuk Mbak Nana, salam bertugas.
1: Thank you.
0: Sehat selalu sebenarnya, Mbak Nana.
1: Sama-sama ya.
0: Tetap jaga kesehatan.
1: Oke.
0: Okay. Asrun tadi ada Bang Amarkan juga, Mbak Sinta, Bang Abdullah, Mbak Aje. Untuk Mbak Vero juga, yo. Bang Cede. Bang Trambelan juga. Aduh semuanya lah, pendengar Pro 1 Mbak Nana ya. Salam okay. Selamat istirahat, sehat selalu. Terima kasih waktunya Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat, sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

bergelam yang dulu hingga lambat laun mulai terbang.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi Pro 1 FM 88,5 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini Rabu 2 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: second.
1: Jambi pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan pembacaan surat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 yang akan disampaikan oleh Haji Merjuin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan, ada seorang bertanya kepada Muhammad bin Wasi, "Berikanlah aku wasiat." Muhammad bin Wasi berkata, "Aku berwasiat kepadamu, hendaklah engkau menjadi raja di dunia dan akhirat." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana aku bisa demikian?" Muhammad bin Wasi menjawab, "Tetaplah zuhud atau tidak terpengaruh dengan godaan dunia." Memang benar bahwa sesungguhnya yang raja dunia akhirat bukanlah orang yang menguasai dunia dan tenggelam dalam kesenangannya. Karena orang yang demikian itu belum tentu dia bahagia. Tetapi yang sebenarnya raja ialah orang yang hidup di dunia namun tetap berzuhud, yaitu tidak tergoda dunia walaupun ia menguasainya. Karena orang yang tidak tergoda dunia, menurut Al-Quran, itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi berkat dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan Alhamdulillah untuk pagi hari ini Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda nanti yang ingin berpartisipasi, kami persilakan di line telepon atau melalui WA di nomor yang sama 08 11 670788850. Dan pagi hari ini pendengar sudah tersambung dengan narasumber kita di ujung telepon. Ada Ibu Haja Nur Syarifah SAG. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam Kota Jambi. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Dirman.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ustazah pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, pendengar, pagi hari ini kita mengangkat tema mengenai kerugian orang yang cepat marah. Ini nanti akan dijelaskan oleh Ustazah dan Anda bisa berpartisipasi. Silakan Ustazah untuk pengantarnya.
2: Baik, terima kasih Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Dirman, yang tentunya sehat selalu Pak Dirman.
1: Insyaallah.
2: Yang kami hormati para pendengar setia di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh hari ini tentunya ya, dan seterusnya kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah ya. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Selanjutnya, beriring salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu gemar bersolawat dan nantinya mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kami pada pagi hari ini adalah kerugian orang yang cepat marah. Orang yang cepat marah sangat merugikan kesehatan fisik, kondisi mental, serta hubungan sosial karena memicu lonjakan hormon stres seperti adrenalin ya, dan kortisol. Berikut adalah berbagai kerugian atau dampak buruk sering cepat marah ya. Yang pertama, dampak kesehatan fisik. Ya, tentunya yang pertama juga gangguan jantung ya. Detak jantung meningkat drastis dan tekanan darah naik yang memperbesar resiko serangan jantung atau nyeri dada dalam beberapa jam setelah marah ya. Kemudian yang kedua ya, yang berdampak kesehatan fisik ini adalah resiko stroke ya. Aliran darah yang terganggu dan potensi pengumpulan darah saat marah meningkatkan resiko terjadinya stroke ya. Lalu yang ketiga ya, tekanan darah tinggi ya, atau sering kita kenal dengan hipertensi ya. Lonjakan tekanan darah yang terjadi secara terus menerus lama kelamaan memicu hipertensi kronis. Lalu yang keempat ya, dampak kesehatan fisik ini yaitu imun menurun, ya. Kemarahan dapat melemahkan daya tahan tubuh, membuat tubuh lebih mudah, ya, terinfeksi penyakit, ya. Lalu yang kelima, masalah pencernaan, ya. Stres akibat emosi yang meluap-luap dapat memicu, ya, sakitnya emah, ya, atau gangguan lambung. Lalu, ya, yang kedua dampaknya itu, ya, berdampak ke kesehatan mental, ya. Nah, yang pertama dampak kesehatan mental ini yaitu gangguan kecemasan, ya. Kadar kortikol yang tinggi, ya, di dalam tubuh, ya, membuat seseorang lebih mudah merasa cemas dan gelisah. Lalu yang kedua, ya, berdampak ke kesehatan mental ini yaitu depresi, ya. Emosi negatif, ya, yang sering tidak terkontrol beresiko memicu tekanan mental berat, ya, hingga depresi, ya. Lalu yang ketiga, sulit tidur. Perubahan hormon akibat amarah membuat pikiran terus tegang, ya, sehingga berujung pada insomnia, ya. Ya, itulah susah tidur, ya. Jadi insomnia, ya. Kemudian yang keempat, sulit berpikir jernih, ya. Kemarahan, ya, itu menurunkan kemampuan otak dalam memproses informasi secara rasional sehingga sering mengambil keputusan yang salah, ya. Nah, kemudian, ya, yang ketiga, ya, yaitu hubungan sosial dan kehidupan, ya, berdampak ke hubungan sosial dan kehidupan. Yang pertama itu merusak hubungan, ya. Reaksi yang agresif dan impulsif, ya, membuat orang lain, termasuk pasangan, keluarga, dan teman, ya, merasa tidak nyaman, ya. Kemudian yang kedua, kehilangan kepercayaan. Orang di sekitar cenderung menjauhkan, ya, dan percaya karena takut menghadapi ledakan emosi, ya, yang tiba-tiba, ya. Jadi hilang, maksudnya, ya, hilang rasa kepercayaan, ya, karena takut menghadapi ledakan emosi yang tiba-tiba. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu yang ketiga yaitu dijauhi lingkungan. Sikap pemarah seringkali membuat seseorang terisolasi, ya, secara sosial karena orang lain enggan berinteraksi. Barangkali ini sebagai pengantar kepada Pak Dirman, kami silakan.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Untuk Anda pendengar yang mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau mungkin agak kurang jelas, ada yang ingin ditanya tentang dampak-dampak karena mungkin ada salah satunya di lingkungan ada kenalan, keluarga, segala macamnya yang mungkin orangnya juga cepat marah, tapi ternyata itu adalah merugikan orang, bukan hanya diri sendiri tapi orang lain juga. Boleh nanti bertanya di line telepon 0811-6707-8850 atau melalui nomor WA di nomor yang sama. Kita break sejenak Ustazah, untuk Anda pendengar kami tunggu partisipasinya di line telepon.
0: Dalam buku Kisah Para Nabi diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan menantunya, yaitu istri Nabi Ismail. Ketika itu Ismail tidak di rumah. Menantunya itu ternyata berbudi kasar. Dia menerima mertuanya secara tidak sopan. Lalu dengan bahasa sindiran, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada Ismail. Maksudnya, dia tidak cocok dengan menantunya. Ismail kemudian menceraikannya. Tak berapa lama, Ismail menikah lagi dengan wanita lain. Ibrahim menemuinya, dan ternyata menantu barunya itu sopan dan sangat hormat kepadanya. Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya bahwa dia merasa cocok dengan menantu barunya. Dia berpesan pada Ismail agar tidak dicerai. Ismail pun tidak menceraikannya. Sungguh, begitu baktinya Ismail kepada orang tuanya, sehingga istri yang tidak bakti kepada mertuanya pun diceraikannya. Di zaman sekarang, banyak orang memilih setia kepada istrinya daripada setia terhadap orang tuanya. Bahkan, rela meninggalkan orang tuanya itu. Padahal, perlakuan menantunya amat menyakitkan mertuanya.
3: Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalini. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
4: Pro 1, Kanal

0: 101.
1: Mutiara Pagi.
2: Pendengar, kita lanjutkan untuk Mutiara Paginya. Bagi Anda yang ingin bertanya tentang tema kita di pagi hari ini, kerugian orang yang cepat marah, di line telepon 08 116707 8850 atau di WA di nomor yang sama. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah bahwa beberapa hal yang berdampak terhadap yang suka atau sering cepat marah, ada dampak fisiknya juga, terus ada dampak mental, terus juga tidak hanya itu, ternyata sosial juga. Nah, hal-hal tersebut itu kalau bisa dihindari. Tapi ke dampak mental terlebih dahulu nih, karena saya pribadi penasaran nih Ustazah, kan kalau bahasanya itu parenting ya namanya, parenting orang tua itu kan berbeda-beda. Ini yang terkadang yang sering dilihat itu yang sering marah atau mudah terpancing marahnya ini adalah seorang ibu begitu. Nah, kalau mengenai mental sendiri, ibu-ibu yang sering marah, sering terpancing emosi oleh sikap anaknya ini harusnya bersikapnya seperti apa? Karena kan parenting orang tua juga berbeda-beda nih Ustazah. Boleh minta penjelasannya Ustazah?
3: Baik, terima kasih. Memang perempuan itu ya selalu identik dengan cepat marah ya.
2: Betul.
3: Jadi gak emosi. Tapi gak semuanya ya, kaum perempuan itu yang suka emosi dan cepat marah. Ada juga yang seorang kaum perempuan itu penyabar, ya, penyayang. Nah, di laki-laki juga seperti itu. Gak semuanya ya laki-laki itu orangnya cepat kemarahan. Ada juga laki-laki yang memang sabar, kadang lebih sabar dari istrinya gitu kan. Sebenarnya kita bercermin pada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Memang sifat pemarah ini tidak ada dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sama-sama mendapatkan istrinya juga tidak pemarah, Siti Khadijah gitu kan. Jadi ya ini cerita waktu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Khadijah ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pulang dari bekerja ya, pulang dari aktivitas itu diketahui oleh si Khadijah istrinya, itu dari bahasa tubuh Rasulullah itu sudah diketahui oleh istrinya sendiri, Siti Khadijah gitu ya. Jadi tidak seperti kita sekarang, kaum perempuan sekarang, para istri sekarang ya. Tatkala suaminya pulang, ya kalau tidak disuruh, minta air putih aja harus disebut gitu kan. Minta air putih. Kadang kalau apalagi pulangnya itu nggak bawa apa-apa gitu, terutama uang ya. Merengut gitu ya, sambutannya merengut ya, marah gitu. Nah, sementara kalau Rasulullah sendiri dulu ya, kalau ketika dia pulang aktivitas itu bahasa tubuhnya aja sudah diketahui istrinya. Jadi bahkan bahasa tubuh itu sudah bisa diketahui oleh Siti Khadijah itu, Rasulullah ini haus, Rasulullah ini capek. Itu bergegas cepat dia, sebelum dipintanya sudah tahu apa yang dimaui oleh Rasulullah. Cepat dia langsung mengambil air putih, kemudian ya menyuruhnya duduk dulu, istirahat ya, karena capek gitu ya. Kemudian ya tahu apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah ketika dia pulang dari aktivitas begitu. Jadi memang ya harus ini ya, paling tidak banyak mungkin istighfar ya, kadang-kadang memang kaum ibu-ibu ini kadang ya juga yang suka pengajian gitu, yang banyak pengajian ibu-ibu, namun kadang-kadang tidak bisa mengkondisikan ya dengan keadaannya sendiri. Ya harus cepat-cepat istighfar lah gitu ya, jadi akhirnya bisa terkendalikan untuk amarah tadi.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Di line telepon sepertinya ada yang ingin bertanya nih. Ada Pak T. Yusuf di Tembesi. Selamat pagi Pak T. Saya Dirman. Ini kenapa ya? Ini nggak tersambung sepertinya Bluetooth kita. Pak T, tunggu sebentar. Ini agak bermasalah sepertinya ini kita. Apa namanya? Bluetooth kita nih. Nggak tersambung suara Pak T soalnya. Tunggu sebentar ya. Suaranya agak jauh. Nah, gimana? Oh, udah tersambung. Pak T, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bang Iman ya?
2: Iya, Dirman, iya.
0: Oh, Bang Dirman ya. Sehat, ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pak T, boleh mau nanya apa nih dengan Ustazah?
0: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, begini, Bu. Ya, kita itu kan sering, ya kalau tidak marah, gimana? Itu, kalau ditahan marah itu rasanya... Ya, kurang jadi enak penyikir. Gitu. Jadi kalau sudah marah, rasanya belong kan?
2: Iya. Yeah. Baik, baik.
0: Jadi ada juga yang orang itu mau marah terus, itu mungkin orang gila kan? Apa-apa marah. Kalau kami, ya. Kalau tidak marah, kita lihat kelakuan anak sekarang ini bagaimana. Tidak cocok ya. Jadi kita harus tegur kemarah kan?
2: Iya.
0: Gitu. Yeah. Gimana mengenai cerahnya, Bu ya? Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam. Mudah kepancing tapi ya gimana ya, nama anak-anak begitu. Jadi harusnya seperti apa bersikap? Silakan Ustazah.
3: Iya, memang kita rasakan sendiri ya. Sekarang ini zamannya udah jauh berbeda dengan zaman dahulu ya. Mungkin dari faktor apa yang kita makan juga ya.
2: Iya.
3: Itu jauh, sangat-sangat jauh dengan zaman anak dahulu ya, yang kita dididik oleh orang tua kita, dan juga faktor dari makanan juga gimana dulu jauh ya dengan sekarang. Semua yang kita beli mengandung ya, itu mungkin ya kadangkala dari keluarga itu sendiri ya, kadang faktor ekonomi ya, kadang pencahariannya itu ya perlu dipertanyakan gitu ya, yang kita berikan ke anak itu apakah halal apa enggak gitu. Nah, kadang kalau memang bisa tabiat anak itu dan kitanya ya memang berasal dari usia dari lahir ya, itu memang ya dari situ ya yang dimakan itu halal apa enggaknya gitu. Kemudian ya memang di kurikulum merdeka sekarang ini ya, kita tidak bisa main-main lagi marah dengan anak ya, kita yang malah justru cepat dipanggil gitu kan, apalagi di sekolah ya. Jadi kalau anak sekarang itu yang berlaku ya, kalau dimarahin itu nggak bisa ya, nambah nekat ya.
2: Iya,
3: kalau
2: benar.
3: Dulu kita siap rotan ya, mengajar mengaji saja tidak bisa, kita pecut pakai rotan ya. Kemudian kalau kita mau marah juga, kita memang melampiaskan amarah kita gitu, tetapi ya dengan batasan-batasan. Memang marahnya itu marah untuk teguran sebagai peringatan pembelajaran buat anak gitu. Tapi kalau sekarang kita marahin anak, jangan coba-coba ya. Langsung kita didatangin ya. Jadi kurikulum sekarang pun di lembaga pendidikan udah jauh-jauh sangat berbeda ya. Jadi itulah ya kondisinya sekarang. Yang terpenting adalah ya kita untuk bisa mengendalikan amarah itu adalah dengan ya itu tadi, banyak istighfar, kemudian ya dengan bahasa agama barangkali ya, kelembutan yang menyentuh sifatnya gitu ya, tapi isinya itu adalah teguran gitu. Nah, jadi dengan bahasa agama dengan lemah lembut, isinya adalah teguran.
2: Baik.
3: Namun itulah yang berdampak sekarang, memang banyak terkendala ya anak-anak kita. Kita dengan lembut, anak makin mengijak kita ya, kalau untuk sekarang. Tapi ya itu kembali kepada itu tadi lah ya.
2: Baik.
3: Kondisi yang kita sampaikan.
2: Baik, baik, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Di line telepon masih ada yang mau bergabung. Ada Bang Putra di Pulau Kijang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Putra.

0: Percaya saja, ya namanya pengalaman saya. Kita tuh kalau namanya untuk menghadapi masalah itu, masalah untuk keluarga atau anak, kenapa kita ini harus ingat diri kita sendiri dulu, kita diri sendiri dulu. Jadi pertama kita selalu kata ustazah, selalu istighfar. Jadi berarti ingat pada Allah ya Bu ya. Jadi kita ini jangan merasa diri kita ini selalu apa selalu
1: baik
0: diri atau merasa diri benar gitu. Jadi maksud saya itu kita kalau menghadapi dengan istri atau bagaimana itu kita harus ingat asah, asih, asuh. Jadi kan harus saling sayang, menyayangi pada istri atau menyayangi pada anak. Itu metode saya itu benar atau bagaimana. Kita jangan karena apa ya, kita pertama sabar, kita mengikuti sunnah Rasulullah, Rasulullah. Nah apa nama salah di ta'if itu kan kita harus meniru ya, gitu, supaya jadi orang baik. Itu benar atau benar apa salah itu sendiri saya. Cuma ini saya tanyakan saja. Terima kasih Pak Jasada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra di Pulau Kijang. Silakan Ustazah.
1: Iya, benar. Kita di dalam mendidik anak itu kan kita sudah punya suatu ikatan ya. Kita adalah saling pengertian. Kita di orang tuanya saling pengertian. Kadang yang kita tunjukkan adalah mencerminkan mentaudalani apa mentauladani akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana kita memang sekarang ini dituntut untuk membentuk bagaimana anak-anak kita yang berakhlak, yang bermoral ya. Dan sekarang ini adalah kita sudah dalam kondisi krisis moral gitu. Nah, ya jadi itulah tadi. Ya banyak pengaruh-pengaruh yang terkuat adalah itulah HP, munculnya HP. Masya Allah, kadang di dalam keluarga sendiri kita marah dengan anak, tidak boleh main HP. Tapi kadang kita berdua, ya suami istri, ya itu sama-sama main HP. Kadang katanya supaya untuk berkomunikasi yang baik. Jadi adanya HP itu untuk berkomunikasi yang baik. Sementara kadang kala dengan munculnya HP malah kita jarang komunikasi gitu. Nah, komunikasinya malah justru HP yang dihadapin hari-hari. Kadang sibuk duduk berdampingan tuh, yang si bapak main HP, yang si ibu main HP. Nah, lalu ketika anaknya main HP dimarahin, ya. Nah, tidak bisa tidak boleh main HP. Nah, sekarang tuntutannya HP. Nah, salah satu contoh ya, sekarang manfaatnya dirasakan untuk anak ketika daring sekarang ini, ya. Masya Allah luar biasa. Nah, kita sangat tersita waktu kita sebagai orang tua, ya. HP ini disinilah saat dibutuhkan, ya. Apa semua tugas disuruh tulis, kirim lagi. Apa semua tugas suruh video kirim lagi. Jadi itu itulah kita bisa mengkondisikan dan kita bisa memilah-milah bagaimana kita memang betul kata Bapak tadi, kembali kepada diri kita sendiri, introspeksi pada diri kita sendiri, jika kita memarahi anak. Nah, kita menyuruh anak, tapi bagaimana dengan kita gitu. Jadi introspeksi dulu.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Tadi ada yang nelpon tapi terputus ini Wak Ujang, kita lanjut di belakangnya. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Jeji.
3: Selamat pagi kembali Mbak Firma.
2: Iya, bagaimana kabar Bang Jeji? Alhamdulillah. Silakan, mau tanya apa nih dengan Ustazah?
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya dikit Ustazah ini mengenai ini kan sewaktu Azazil berada di surganya Allah, ceritanya Nabi Adam alaihissalam hingga Azazil disuruh Allah itu sujud. Nah, pertanyaan saya gini Ustazah, ini kadang ada hati saya itu merasa mengagumi iblis atau Azazil ini. Mengagumi di sini Ustazah, mungkin kalau saya berdosa saya mohon ampun kepada Allah dulu kan. Terlintas di hati saya itu begini, saya sendiri pribadi tidak akan pernah sujud pada satu makhluk Allah hanya untuk Allah. Ini berdosa saya berpikir gitu Ustaz, tapi tidak akan saya ukuri kepada Allah. Karena yang saya tanyakan itu sewaktu perintah sujud terhadap Adam alaihissalam itu apakah perintah Allah langsung Allah?

0: diperintahkan suaranya atau melalui perantara Malaikat Jibril. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Dan selalu Mas, mau siapa Bang Firman ya?
1: Iya, saya Dirman. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bang JJ. Ini walaupun beda dengan tema, karena penasaran nih Ustazah, silakan.
2: Iya. Memang itu sangat-sangat ini ya. Kita apa setannya sudah kelas apa ya?
1: Iya. Udah khatam lah begitu Al-Qur'an ya.
2: Rasa dirinya udah ya itu tadi akhirnya timbul kesombongan ya, penyakit hatinya itu timbul sombong. Nah, jadi menganggap ya apa dia yang paling tinggi, dia yang paling kuasa, dia yang paling benar. Akhirnya itulah tadi. Ya, kita ada yang namanya apa ya? Memang setan. Setan itu ya memang sudah merasuki di dalam tubuhnya itu tadi ya. Jadi itulah tadi. Sebenarnya Allah itu tetap berada di posisi yang ya yang tidak ada ini ya terganggu oleh setan itu. Setan setan ya, memang kelompok setan memang ada ya, jadi ganggu berat ya. Tapi kalau Allah memang dengan malaikatnya ya untuk hambanya yang baik, yang mulia gitu ya. Tapi kalau memang setan, golongan setan itu memang ada, memang ada ditetapkan ya, jin dan manusia ya itu memang ada kan, ada suranya ya.
1: Iya. Baik. Kalau katanya perintahnya tadi itu untuk sujudlah begitu kepada Nabi Adam, itu perintah langsung dari Allah atau dari Malaikat Jibril? Itu pertanyaan tadi juga pengen tahu kata Bang JJ.
2: Oh iya. Itu perintah dari Allah melalui malaikat. Iya, melalui malaikat. Perintah dari Allah langsung. Iya. Ya. Jadi menantang Allah ya. Iblis ya.
1: Baik-baik, karena sifat sombongnya itu susah dihilangkan ya Ustazah ya. Emang ada sejak mereka diciptakan begitu. Nah, kita lanjut ke ya, penelpon lainnya di Jembatan Emas. Pak Wa Ujang, selamat pagi, assalamualaikum. Gimana kabar Wa? Alhamdulillah, agak lesu nih Wa. Oh iya, kecil ini ya. Perahala kencang saya bercakap kok. Oh iya. Pak Ujang, boleh tanya apa nih dengan Ustazah?
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak.
3: Saya tanya. Saya dari Jembatan Mas. Jangan.
2: Iya.
3: Tentang masalah soal tema hutan yang tadi kan. Itu saya tanyakan gini. Temanya sih saya tentang sholat. Jadi kalau bahasa Jawa, tadi dia Jawa sana kan, kalau setiap azan lawatan itu sampai balik itu. Kalau waktu itu apa mayang maghrib itu waktu cuma sisi.
1: Iya.
3: Aduh, sudah sholat kan, sudah azan kan langsung apa nama selawatan itu kan. Makai solat, saya nak makai solat nawait dia masjid tujuan. Bagaimana azan itu kan? Bagaimana yang sebagus yang kita pakai itu kan? Saya pernah saya ikut orang itu kemarin di sana depan orang Jawa itu kan. Tak biasa azan orang itu kan itu cuman kan itu kan habis azan itu kan lawan dulu.
1: Baik paham.
3: Lawan solat itu kan?
1: Iya baik.
3: Baru dia
1: komand. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus suara Ujang, tapi yang jelas intinya begini Ustazah, beliau ini penasaran setelah azan itu, kalau sholat maghrib itu, adakah memang harus ada salawatan dulu setelah azan, terus ada yang mungkin ada yang mau sholat sunnah atau apa dianjurkan seperti itu, atau setelah azan langsung komat? Nah, itu seperti itu intinya. Boleh Ustazah?
2: Iya, baik Mas Ujang ya dari Jembatan Emas ya. Itu memang biasanya itu kebiasaan ya, kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh sekelompok apa ya masyarakat. Jadi kalau dilakukannya setelah azan itu sholawat, itu biasanya intinya dia itu memberi peluang sambil menunggu juga yang lain lebih datang berkumpul gitu.
1: Baik.
2: Nah, itu memberi peluang aja sebenarnya tujuan mereka itu, bukan memang harus bersholawat, enggak ya. Tapi dia memberi peluang untuk sambil yang lain-lain itu menyusul berkumpul begitu. Kemudian ya sebenarnya adalah kuncinya ya, kalau sudah azan itu ya langsung qomat gitu. Nah, juga ada yang melaksanakan malah sholat sunnah qobliyah maghrib itu ada.
1: Ada. Oh, ada baik. Ya. Baik.
2: Itu juga isinya itu ya. Sambil nah, ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya.
1: Baik.
2: Ketika Abu Bakar mau jadi imam, itu melihat sahabat-sahabatnya yang lain belum hadir. Nabi Muhammad sendiri belum hadir. Jadi waktu itu Abu Bakar melakukanlah sholat qobliyah maghrib. Itu memang dilakukan oleh Rasulullah sendiri dulu ya, sahabat Rasulullah maksudnya ya, Abu Bakar tadi. Makanya kalau sekarang ini ada yang pernah menyampaikan ke saya, Ustazah, kok itu pernah saya lihat maghrib pakai qobliyah ya? Ada memang, saya sampaikan memang waktu di zaman Rasulullah, sahabat Nabi itu juga melakukannya. Karena itu tadi, ya, sahabat-sahabatnya belum ada datang, sendiri belum datang, jadi dilakukanlah oleh Abu Bakar sholat maghrib. Jadi itu sifatnya untuk menunggu. Jadi, ada makmum lah gitu lebih banyak.
1: Baik, ya, memberikan waktu atau kesempatan bagi yang mungkin agak telat ke masjidnya begitu ya Ustazah ya. Tapi pada dasarnya memang ada dan dianjurkan untuk sunnah qobliyah sebelum maghrib begitu ya.
2: Baik. Ada yang melakukannya.
1: Iya, ya. Baik. Karena di ujung kebersamaan kita di Mutiara pagi hari ini ya Ustazah, sepertinya juga tidak ada lagi penelpon yang ingin bertanya. Kita langsung saja untuk kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini. Kerugian orang yang cepat marah. Silakan Ustazah.
2: Baik, kesimpulan dari yang tema saya sampaikan, kerugian orang yang cepat marah itu adalah itulah berdampak kepada kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian ke hubungan sosial ya. Jadi yang perlu kita pelihara ya dan kita jaga adalah kesehatan mental tentunya, apalagi semuanya ya, fisiknya juga sosialnya. Karena apa? Agar kita terhindar daripada penyakit-penyakit ya yang juga menimbulkan pada diri kita ya. Baik. Kita jadi awet muda, kita selalu diberikan umur panjang dan kita selalu dalam keadaan sehat ya, jasmani dan rohani. Begitu saja barangkali. Saya juga mohon maaf jika selama dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampunan.
1: Baik.
2: Ya, saya terima kasih ucapkan kepada Pak Dirman sudah mengantarkan saya sampai selesai.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini kembali menjadi pengingat kita bersama untuk para pendengar di luar sana juga yang tadi ikut bergabung. Semoga jawaban yang sudah diberikan bisa memberikan pencerahan juga supaya nanti ke depan bisa menjadi juga pengalaman juga, karena sudah dapat jawaban untuk pagi hari ini. Dan insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali ya Ustazah dengan tema yang lainnya. Selamat beraktivitas kembali Ustazah, terima kasih waktunya. Kita tutup dulu untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi Rabu 2 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya, penguasaan teknologi jadi kunci orang tua mengawasi aktivitas anak di ruang digital. Ikhtiar memohon turunnya hujan, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat ikut dalam pelaksanaan sholat istisqa di halaman kantor gubernur pagi ini. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Penguasaan teknologi menjadi hal penting bagi orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di ruang digital. Orang tua perlu memahami perkembangan teknologi dan berbagai platform yang digunakan anak agar dapat mengetahui serta mengontrol aktivitas mereka di dunia maya. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga anak dari berbagai informasi yang tidak sesuai dan berpotensi memberikan dampak negatif. Ketua Ikatan Psikolog Klinis atau IPK HIMSI Wilayah Jambi, Dr. Ridwan, maksud kami Dr. Ridwan menjelaskan bahwa derasnya arus informasi di ruang digital perlu diimbangi dengan perhatian dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Penggunaan teknologi yang tidak disertai pengawasan dapat membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital. Sementara interaksi dengan orang tua semakin berkurang.
2: Tentu harus bisa menciptakan pola komunikasi yang mungkin selama ini sudah semakin jauh antara anak dan orang tua. Karena sekarang hampir semuanya aksi dengan kegiatan masing-masing ya. Orang tua saja dengan anaknya. Anak UKP, orang tuanya juga UKP. Nah, jadi komunikasi-komunikasi ini yang tidak intens lagi ketika tidak di era digital. Ketika di era digital, ini menjadi semakin aktif dengan masing-masing aktivitas.
0: Karena itu, orang tua perlu membangun pola komunikasi yang lebih intens dengan anak di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pengawasan terhadap aktivitas digital sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang terbuka dan tidak hanya berupa pembatasan. Kedekatan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu menciptakan penggunaan teknologi yang lebih sehat dan terarah. Selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Benny Wijaya bersama Ketua Ikatan Psikolog Klinis atau IPK HIMSI Wilayah Jambi, Dr. Ridwan.
3: Halo saudara pendengar, kali ini saya bersama dengan Dr. Ridwan yang merupakan Ketua Ikatan Psikolog Klinis HIMSI Wilayah Jambi.
4: Sejauh ini mungkin dari pandangan Pak Ridwan sendiri, apa nih yang menjadi tantangan terbesar para orang tua dalam pola asuh anak lah di era digital ini Pak Ridwan?
2: Ya tentu saja kalau di era digital penguasaan-penguasaan teknologi itu sangat dipentingkan ya bagi orang tua untuk bisa mengakses apa yang anaknya lakukan dengan digital-digital baik WhatsApp maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Nah itu penting model-model permainan-permainan gila seterusnya yang itu terkadang dilewatkan oleh orang tua. Jadi dengan penguasaan-penguasaan seperti itu orang tua tidak ketinggalan informasi mengenai apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di luar sana hingga masih dapat mengontrol. Nah kemudian tentu saja harus informasi yang begitu deras masuk tanpa terfilter dengan baik, tentu harus bisa menciptakan pola komunikasi yang mungkin selama ini sudah semakin jauh antara anak dan orang tua. Karena sekarang hampir semuanya aksi dengan kegiatan masing-masing ya. Orang tua saja dengan anaknya, anak UKP, orang tuanya juga UKP. Nah, jadi komunikasi-komunikasi ini yang tidak intens lagi ketika tidak di era digital. Ketika di era digital, ini menjadi semakin aktif dengan masing-masing aktivitas individu masing-masing. Nah ini juga merupakan sebuah tantangan yang kemudian arus deras informasi ini yang itu bisa dikontrol oleh orang tua akibat terjebak. Nah jadi dengan begitu untuk bisa menginformasikan mana yang terbaik buat anaknya, mana yang mesti yang dilakukan oleh anaknya, mana yang hal yang positif, mana yang tidak. Jadi pola komunikasi juga penting untuk bisa dibangun kembali untuk memberikan informasi-informasi yang baik. Jadi pola asuh yang berkaitan dengan katakanlah kita katakan balik ke teori lama ya, kaitan dengan demokrasi. Nah ini perlu digalakkan lagi. Jadi sekarang kecenderungan orang banyak membiarkan ya kondisi-kondisi tersebut yang terjadi pada anaknya. Nah ini menjadi sebuah dilema. Jadi mungkin perlu ditingkatkan kembali komunikasi intens, pola-pola asuh yang demokrasi. Nah itu mungkin berarti dari tantangan-tantangan ya. Pengetahuan orang tua yang pertama harus ditingkatkan, kedua komunikasi yang harus lebih diintensifkan hingga tidak lagi asik dengan masing-masing. Yang ketiga, pengetahuan, kemampuan orang tua di dalam memberikan informasi kepada anak dengan bahasa-bahasa pola asuh yang lebih demokratis.
3: Yaitu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Dr. Ridwan yang merupakan Ketua Ikatan Psikolog Klinis HIMSI Wilayah Jambi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pelaksanaan salat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Salat istisqa tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Gubernur Jambi. Gubernur mengimbau seluruh lapisan masyarakat, termasuk para ulama dan keluarga besar pondok pesantren untuk hadir dan mengikuti salat istisqa tersebut. Menurutnya, pelaksanaan salat istisqa merupakan salah satu bentuk ikhtiar bersama untuk memohon hujan, sekaligus berharap kondisi kabut asap yang terjadi tidak semakin meluas.
5: Ajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi untuk hadir pada hari Rabu 2 September 2026 di halaman kantor Gubernur Jambi dalam rangka sholat istisqa, mohon agar Allah turunkan hujan pada kita semuanya. Saya mengajak seluruh masyarakat Jambi, pondok pesantren, para ulama untuk hadir bergabung bersama-sama pada pukul 8 pagi ya di halaman kantor Gubernur Jambi.
0: Al-Haris juga mengajak masyarakat dari berbagai kalangan dan agama untuk turut berdoa agar hujan segera turun di Jambi. Ia menekankan bahwa persoalan kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan merupakan kepentingan bersama. Gubernur menyebut umat Nasrani, Buddha, dan Hindu juga diharapkan dapat turut memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing agar hujan segera turun dan kabut asap tidak meluas. Ia berharap doa dan ikhtiar bersama tersebut dapat membawa perubahan kondisi di Jambi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan aman, nyaman, dan tenang. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengimbau pihak sekolah segera melaksanakan salat minta hujan atau istisqa untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Tia Puspa.
6: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menghimbau pihak sekolah segera melaksanakan salat minta hujan atau istisqa untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Muhammad Umar mengatakan, sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi, pihaknya telah menerbitkan surat edaran terkait ancaman karhutla, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah lahan gambut seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Batanghari. Selain meminta pihak sekolah menggelar sholat istisqa, surat edaran itu juga memerintahkan agar pihak sekolah menjaga dan mengamankan barang milik daerah, serta aset penting pendidikan dari potensi ancaman kebakaran, termasuk mewajibkan guru dan siswa menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker selama proses pembelajaran tatap muka.
7: Potensinya adalah wilayah lahan gambut, maka wilayah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, kemudian Muara Jambi dan Batanghari ini kita minta yang pertama itu untuk mengantisipasi, termasuk dalam upayanya itu adalah untuk meminta melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah beberapa sekolah juga sudah melaksanakan. Yang kedua ini juga kita minta karena untuk pengamanan aset barang-barang milik daerah yang berada di satuan pendidikan untuk dijaga dan diselamatkan.
6: Selain itu, jika ke depan paparan asap sudah masuk kategori membahayakan, ya sekolah diinstruksikan untuk mengalihkan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Dinas Pendidikan memastikan seluruh sekolah telah siap menjalankan protokol sesuai edaran yang ada demi menjamin keselamatan dan keselangsungan pendidikan para siswa. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kerinci memastikan musim kemarau yang saat ini melanda sejumlah wilayah tidak terdampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Pasokan air untuk lahan pertanian masyarakat dipastikan tetap terkendali dan memadai. Pemkab Kerinci mencatat sebagian besar kawasan pertanian di daerah tersebut memiliki sumber pengairan yang relatif stabil. Keberadaan sungai-sungai besar, sistem irigasi teknis yang berfungsi baik, serta posisi geografis Kerinci di dataran tinggi menjadi faktor utama yang menjaga ketersediaan air tetap terjaga. Sebelumnya juga Pemkab Kerinci terus menggencarkan pembangunan irigasi di kawasan pertanian warga. Bupati Kerinci Monadi memastikan meskipun musim kemarau, namun Kabupaten Kerinci dapat mengantisipasi dengan sistem pengairan yang baik.
8: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
0: Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemkab Kerinci optimistis. Komoditas unggulan seperti beras, kentang, cabai, dan sayuran segar, dan yang lainnya tetap memproduksi hasil panen yang optimal, serta menjaga ketahanan pangan daerah.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Komisi Informasi mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah kondisi kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial dan aplikasi percakapan, sebelum memastikan kebenaran serta sumber informasi tersebut. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Al Munawar, menilai situasi kabut asap yang terjadi saat ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat semakin tinggi. Karena itu, masyarakat diharapkan mengutamakan informasi yang berasal dari kanal resmi pemerintah maupun badan publik yang memiliki wewenang. Informasi mengenai kondisi cuaca, kualitas udara, hingga perkembangan kebakaran hutan dan lahan sebaiknya diperoleh dari instansi terkait seperti BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, maupun badan publik lainnya.
9: Kita sebagai masyarakat, kita harus selektif sekali menerima informasi itu. Jangan sampai ya ada informasi yang bersifat hoax, cari yang kanal resminya gitu. Yang kedua, dengan adanya bencana kabut asap saat ini, ya mudah-mudahan setiap badan publik yang berkaitan dengan keadaan seperti BMKG, Dinas Kesehatan, dan lingkungan, setiap saat harus update memberikan informasi kepada masyarakat. Artinya masyarakat jangan terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas gitu.
0: Komisi Informasi juga meminta badan publik untuk aktif memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi secara berkala dinilai penting agar masyarakat mengetahui kondisi terkini dan tidak mencari informasi dari sumber yang belum jelas kredibilitasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah penyebaran informasi bohong atau hoax terkait kondisi kabut asap. Meski Provinsi Jambi saat ini masih berada pada musim kemarau, hujan masih cukup sering terjadi di sejumlah wilayah bagian barat, terutama Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, serta wilayah barat Bukit Barisan. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah wilayah Jambi bagian tengah dan timur yang cenderung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kasih data dan informasi BMKG Jambi, Jaya Martua Sinaga menjelaskan, wilayah barat Jambi memiliki kondisi topografi pegunungan yang mendukung terbentuknya awan hujan, sehingga peluang hujan masih tetap ada meski musim kemarau.
10: Provinsi Jambi bagian barat, di Kerinci, Sungai Penuh, ada merangin bagian barat ya, seperti di Jangkat gitu kan, Sungai Tenang gitu, terus juga di Sarolangun, bagian barat, Batangasai, yang memang wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah Bukit Barisan, dataran tinggi. Nah, jadi di musim kemarau itu sering terjadi hujan di daerah tersebut karena pengaruh lokal.
0: Hujan yang terjadi di wilayah barat Jambi umumnya bersifat lokal dan sporadis. Artinya hujan tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah. Dan durasinya juga dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. BMKG memperkirakan musim kemarau di Provinsi Jambi masih berlangsung hingga sekitar pertengahan Oktober 2026 dengan potensi hujan yang belum merata. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG, terutama ketika beraktivitas di wilayah pegunungan dan rawan terjadi perubahan cuaca secara cepat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan 1.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK sebagai langkah antisipasi untuk melindungi hewan ternak masyarakat dari ancaman penyakit. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
11: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aryas Armin mengatakan bantuan vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu para peternak. Menurut Aryas, hingga saat ini belum temukannya kasus PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan melalui vaksinasi agar ternak masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut.
12: Kalau untuk vaksin PMK, kita ada persediaan sekitar 1.000 dosis juga ada. Itu pun bantuan dari provinsi juga. Itu ada.
11: Di samping itu, Aries menambahkan petugas akan terus memantau kondisi kesehatan hewan ternak dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya penyakit pada hewan ternak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci, Jambi diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari. Dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268 ribu jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 11 armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
13: Kondisi Kerinci saat ini, kalau untuk SNI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268 ribu jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134 ribu kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan apa hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
0: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengolahan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik anorganik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal meski di tengah keterbatasan anggaran. RRI Jambi resmi melaunching rangkaian Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Sri Wayuni.
14: Radio Republik Indonesia Jambi kemarin resmi melakukan launching rangkaian kegiatan Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Launching kegiatan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Jambi dan Kapolresta Jambi, sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan serta meningkatkan pelayanan RRI kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Jambi, Dadan Sutariana, mengatakan sejumlah kegiatan dalam rangkaian Hari Radio ke-81 telah mulai dilaksanakan. Melalui launching ini, seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memperkuat rasa kekeluargaan di antara angkasawan dan angkasawati RRI Jambi.
15: Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ini bisa dilaksanakan, kemudian juga bisa menimbulkan kebersamaan, dan ini memang tujuannya untuk menciptakan kekeluargaan, kebersamaan di antara angkasawan-angkasawati RRI Jambi khususnya, terutama dalam meningkatkan pelayanan sebagai angkasawan-angkasawati bagi publik yang ada di wilayah Provinsi Jambi.
14: Selain mempererat kebersamaan internal, rangkaian Hari Radio ke-81 juga menjadi momentum bagi RRI Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. RRI berkomitmen memberikan informasi edukasi dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa, menyampaikan ucapan selamat Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI tetap menjadi sumber informasi terpercaya dan mampu menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda.
16: Selamat Hari Radio Nasional yang kebetulan juga hari ulang tahun RRI. Pertama tentunya kami berharap RRI tetap bisa menjadi sumber informasi yang terbaik untuk para pendengar, tetap bisa relevan program-programnya terhadap total populasi yang cukup muda hari ini, yang terutama program-programnya lah, baik itu dari informasi yang terkandung di dalamnya ataupun juga drama mungkin yang ada di dalam radio dan lain sebagainya.
14: Wakil Wali Kota Jambi juga berharap kolaborasi antara RRI dan pemerintah Kota Jambi semakin diperkuat. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi berbagai program pemerintah maupun kegiatan lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Penguasaan teknologi jadi kunci orang tua mengawasi aktivitas anak di ruang digital. Ikhtiar memohon turunnya hujan, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat ikut dalam pelaksanaan salat istisqa di kantor gubernur pagi ini. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811670778850.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi untuk para pendengar yang tetap setia bersama kami. Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay juga di Bungo, Saralongon, Bangko, Tunggal Ilir. Semangat beraktivitas untuk Anda. Sedikit informasi, Kota Jambi, seputaran Telanai dan sekitarnya, walaupun sebenarnya sudah pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, tapi matahari seperti redup. Ini efek cuaca kabut asap. Cuacanya mungkin agak mendung juga. Nah, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Apalagi mungkin untuk Anda yang kaum muslimin maupun mungkin yang nonis atau yang lainnya juga beragama lain yang memanjatkan doa untuk hari ini. Kalau untuk umat muslim sendiri di lapangan Gubernur nanti akan ada pelaksanaan sholat istisqa. Mungkin Anda ada yang mau ikutan, semoga berjalan dengan lancar acaranya dan hati-hati di jalan. Informasi berikut mengenai erupsi Gunung Sinabung, pendengar, 15 penerbangan Suta Soekarno Kuala Namu batal. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara operasional bandara tujuan berpotensi memicu keterlambatan hingga pengalihan jadwal penerbangan. Sebanyak 14 penerbangan menuju Sumatera Utara dilaporkan mengalami keterlambatan dari total 41 pergerakan pesawat harian. Pengurus bandara terus berkoordinasi bersama pihak maskapai guna mengantisipasi penumpukan 5.350 calon penumpang. Operasional penerbangan domestik menuju Pulau Kalimantan dipastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan asap karhutla. Pengawasan cuaca ketat harus dilakukan bersama BMKG demi menjamin keselamatan seluruh aktivitas penerbangan. Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan memaparkan rincian pembatalan rute penerbangan antar pulau. Yudi Setiawan menjelaskan bahwa jadwal penerbangan harian rute Soekarno-Hatta atau Suta Kuala Namu terdiri atas 20 kedatangan serta 21 keberangkatan. Pihak manajemen mengimbau calon penumpang untuk memantau status penerbangan berkala melalui saluran resmi maskapai. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi memastikan jarak pandang penerbangan menuju wilayah Kalimantan masih sangat aman. Pemantauan intensif bersama Airnav Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga standar keandalan operasional penerbangan.

mau punya sistem imun yang lebih kuat? Konsumsi bawang putih secara rutin bisa membantu tubuh kamu lebih tahan dari serangan penyakit. Apalagi buat cegah flu dan bikin badan tetap prima. Gak cuma itu, bawang putih juga membantu mengontrol kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan bahkan bisa mengontrol kadar gula darah. Cocok banget buat kamu yang mau hidup sehat dan terhindar dari penyakit serius. Mau tambah kuat? Bawang putih juga bisa tingkatkan kinerja fisik loh. Cocok buat kamu yang sering olahraga atau punya aktivitas padat. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih bisa bantu cegah Alzheimer dan demensia. Kecil-kecil cabai rawit kan? Jadi sehat itu sederhana, mulai dari hal kecil seperti bawang putih.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk Anda yang mungkin baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz, selamat pagi. Dan untuk Anda pendengar informasi lainnya, kita ke info tentang Presiden bahas situasi nasional dan penanganan karhutlah. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertemuan itu diungkapkan Sekretaris Kabinet atas Seskap Teddy Indrawijaya, berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor. Seskap mengatakan dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara ingin membahas perkembangan situasi nasional. Selain itu, Presiden Prabowo diungkapkannya juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Sumatera dan Kalimantan. Teddy menuturkan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan. Hal ini ditekankannya juga sebagai dari langkah penanganan dan pengendalian karhutlah yang telah dilakukan. Lebih lengkap untuk informasi Presiden bahas situasi nasional dan penanganan karhutlah, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita nasional. Tetap di 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari Berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Peru Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus